0: Parte, parte, yo es un curia en bomba, parte.
1: La.
0: Sabes que ando rápido con él. Ayo apa selamat berduka semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Karena setiap yang berkah melimpah dijauhkan dari balak musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kami bilang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
0: Ojo lali sarapan mire, ojo tuat tuat tok sarapan sih.
1: Iyo.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum. Sami, waalaikumsalam. Iya. Pak Yai Haji Suratman ya, yang terhormat ya, jadi tanggoku ya. Langsung sakabehane pengin dadi tanggoni Pak Haji Suratman. Oh ya, semoga-moga jenengan kada rezekine ya. Karena begini, tiap-tiap dari kita ya, enggak hanya beliau saja nggih. Semua dari kita kalau di hari itu atau mungkin di minggu itu, wes pokoknya kalau ketika kita ini ada rezeki lebih ya turah-turah, itu pasti ada rezekinya untuk orang lain ya. Jadi ini awak dewi iki hanya menjembatani ya, penjembatan untuk rezeki orang lain. Ngene ya caning ya. Ya moga-moga berkah barokah sengewenehi rezeki, tumtuman rezeki kumang. Mudah-mudahan apa yang dipanjatkan oleh yang datang ya besok ini tadi diijabah ya, makbul doa-doanya, amin. Ya wes nang woro-woro dhisik ya Cak Ning ya. Woro-woro dulu jam 7 pagi ting tong. Kok balik maneh ya bare lontong balap sing arepe meruput saya kayak ning dian iki mau ya ternyata lah kok tumben gak nang Lumajang ya, pangkanan Gresik wongi. Panganan Gresik edisi edisi Tahes ya, edisi Terengginas. Mari-mari sholat subuh langsung jalan sehat ya. Talah menyapa semua warga. Oke deh kalau gitu tetap menang kini ya Caning ya, bare aku Ning Ayu Arta.
2: Caning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jampi.

0: Waya woro-woro jam pitu isu mare aku ning Ayu. Janeng informasi pertama terkait barek Pemkot Surabaya ngekei kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor alias PKB. Di antaranya nyediakno layanan ATM barek kris sing ono nang 5 unit pelaksana teknis badan UPTB lanang sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki iso ditemoni diantarane nang UPTB Tambak Rejo, UPTB Rungkut Asri, lan UPTB Raya Menganti. Nyanda kabar liyane caning terkait barek pemerintah Kabupaten Magetan mulai ngelaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngewujudno daerah sing kreatif ndukung pertumbuhan ekonomi sosial. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai barek kebijakan pemerintah daerah. Iku mang caning gawe woro-woro jam pitu isu bare aku ning Ayu keteman maning kok nang woro-woro jam 8 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

lah sidik gawe sampean kabeh terkait bare dino iki utawa tanggal iki 27 Agustus ben taun iki ana sing jenenge Hari Jala Senastri. Nang Indonesia Cak Ning, tanggal 27 Agustus ya diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT Jala Senastri. Dikutip teko situs resmi TNI, Jala Senastri iki merupakan organisasi para istri prajurit TNI AL. Visi misi organisasi iki yaiku mewujudno istri TNI AL sing berbudi luhur, setia, dan mandiri dengan membangun keluarga yang berakhlak dan santun, membina keluarga sing sehat, serta menjadikan keluarga yang memiliki pribadi yang kuat dilandasi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tahun 2016 iki Cak Ning, HUT Jala Senastri memasuki tahun ke-80 ya. Ini ke-80. Perayaan tahun ini mengusung tema Jala Senastri Bersatu, Berkarya, Berdaya, dan Berperan Aktif dalam Kepedulian Sosial bersama keluarga TNI AL menuju Indonesia Maju. Nah, tema iku mang Cak Ning merefleksikan komitmen segenap anggota Jala Senastri gawe terus meningkatkan kemandirian, memperkuat solidaritas organisasi, barek memperluas kontribusi sosial sing berdampak positif gawe keluarga besar TNI AL maupun masyarakat luas.

Nah, Caning, hari ulang tahun HUT ke-80 Jalasin Nasri diperingati tanggal 27 Agustus ya, 8 dekade perjalanan organisasi Istri Prajurit TNI Angkatan Laut. Tadi momentum gawe mengenang sejarah sekaligus melihat kembali kontribusinya bagi keluarga besar TNI AL dan masyarakat. Jalasin Nasri, Kak Mek dikenal sebagai organisasi pendamping prajurit TNI AL dalam perkembangan ini, organisasi iki yo nglakokno ya menjalankan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan keluarga dan kepedulian terhadap masyarakat. Peringatan HUT ke-80 tahun ini mengusung semangat Jalasin Nasri bersatu, berkarya, berdaya, dan berperan aktif dalam kepedulian sosial bersama keluarga TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Maju. Nah, semangat itu memang tercermin ya dalam berbagai kegiatan sing digelar jajaran Jalasin Nasri nang sejumlah daerah menjelang puncak peringatan. Cak Ning, sejarah Jalasin Nasri gak isok lepas ya tekok perjalanan organisasi perempuan di lingkungan Angkatan Laut setelah Indonesia merdeka. Cikal bakal organisasi iki lahir pada 27 Agustus 1946 nang Tegal, Jawa Tengah. Pada masa awal, organisasi iki dikenal barek jeneng Persatuan Istri Angkatan Laut. Nah, para istri prajurit ya ketika itu tidak hanya menjalankan peran dalam keluarga saja. Mereka turut memberikan dukungan moral dan material kepada para suami yang menjalankan tugas mempertahankan kemerdekaan. Seiring perkembangan organisasi, barek perubahan struktur Angkatan Laut Indonesia, wadah tersebut kemudian berkembang menjadi Jalasin Nasri ya. Tadi jeneng Jalasin Nasri iki asale teko unsur bahasa Sanskerta sing berkaitan dengan laut, prajurit dan perempuan atau istri. Nah, organisasi iki kemudian menjadi wadah bagi para istri prajurit TNI AL dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi dan pengabdian. Ngene ya. Dadi tanggal iki saiki iki mlebu ke 80 tahun ya perjalanan membuat peran Jalasin Nasri berkembang mengikuti perubahan zaman. Ngono caning ya. Luar biasa. Jadi memang banyak sekali kegiatan nih. Apa mana nek pas Agustusan koyo ngene iki. Ya to bendino. Voli, mari ngono giat apa ya, kebersihan, kemudian mungkin giat dengan ibu-ibu organisasi ini.

0: Ngene ya Cak Ning, macem-macem kegiatan nih. Halo lontong balap.
1: Lontong balap P4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning ayu.
0: Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Parno.
1: Sugeng enjing ning ayu kados pundi pawartosipun ning?
0: Baik, alhamdulillah pangestu sae.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat dompete, sehat rezekine.
0: Amin, amin. Doa yang sama kagem Pak Parno lan Bu Eri sekeluarga.
1: Cuaca kados pundi ning Ayu?
0: Cuaca wonten kawasan Pemuda Enjing menika terpantau cerah ceria.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Lah sami to wonten pepelegi.
1: Sami mawon.
0: Nggih, alhamdulillah. Moga-moga laris manis Tanjung Kimpul dagangane nggih Pak Parno.
1: Amin, amin. Pendonganipun ning Ayu.
0: Nggih.
1: Secerah hatiku, secerah hatimu, secerah rezekiku, secerah rezekimu ning Ayu.
0: Nggih, lak rame to pekene enjing menika?
1: Nah, enggene peken niku kuwatah tiang ning Ayu.
0: Nggih.
1: Berarti kan ekonomi niki berputar terus, nonton lho ning Ayu.
0: Nggih leres, napa maneh kalau wingi sampun mulutan biasanya kan podo belanja nggih to.
1: Nggih. Nggih niki kula ngucapaken selamat hari ulang tahunnya ke-80.
0: Oke.
1: Istri-istri para prajurit angkatan laut.
0: Mm-mm.
1: Semoga mendampingi yang bertugas selalu tetap setia dan sosial datang masyarakat tetap menggeliat dan terus digemarkan kali para istri-istri.
0: Nggih. Alhamdulillah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tansah jaya.
1: Lah,
0: tidak hanya para
1: penting.
0: Para napa naminipun suami saja tapi juga istrinya juga
1: istri,
0: berkontribusi nggih. Untuk negara.
1: Nggih, niki informasi malih ning Ayu.
0: Napa?
1: Informasi lalu lintas.
0: Oke.
1: Niki kawasan PP Legi sekitare ngantos Medaeng niki ruame sangat. Napa to kok rame? Lah niku enten
0: terus wonten demo.
1: Oh, niki pertama niku enten pengerjaan jalan akhire akses dateng Ispatindo niku ditutup total.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih.
1: Terus niki kendaraan niki difokus nih datang arah datang PP Legi Medaeng ngoten lho ning Ayu.
0: Nggih, pengerjaan gorong-gorong ta?
1: Boten, pengecoran jalan.
0: Oh, nggih.
1: Nggih niku ning Ayu.
0: Heeh.
1: Plata PP Legi niku padat merayap.
0: Nggih.
1: Informasi ini monggo sing saking daerah perumahan ampun mepet-mepet wektune kudu diatur mawon boten telat. Tugas wonten kantore tiyang-tiyang ngoten lho ning Ayu.
0: Nggih, leres.
1: Bahwa yang penting pun Suro terjebak macet wonten daerah sepanjang itu pun 30 menit wonten bergerak wonten itu kan kane tapi kartune mepet ke kuatir telat wonten sampai dewa. Informasi saking lalu lintas wonten wilayah.
0: Okay.
1: pagi, terutama perumahan-perumahan beriku kan kata perumahan to ning Ayu.
0: Nggih.
1: Ya kan niki keluar masuk terpecah, dateng Ispatindo, dateng PP Legi medhaeng banget niku pagi niku. Saged lancar saniki. Kudu fokus berangkat dipun awali ngoten mawon ning Ayu nggih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Parno.
1: Nggih, kagem sedoyo kemawon pendengar penyiar RRI Perempat mugi-mugi tansah binaringan sehat sedoyo kemawon.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan PP Leki ya menyapa hari. Oke, matur nuwun informasi updatean kagem cuaca, ugi agenda-agenda publik nggih maupun informasi lalin nggih Pak Parno. Matur nuwun. Ya wis sak ning kok dhewe sambung maneh ya to. Utamane kok jam 8 koyo biasane aku gak ijen ya gak dhewe tapi mbarek kanca-kancaku sing arep rewang ya nang pawone warung lontong palape Bro Papat. Tetep nang kene ae tak wenehi lagu-lagu sing rancak banget.

Yen Inka ya, Mbak Yesa Octavia, kakak beradik yang sangat-sangat bertalenta ya. Sengarepe melipir meruput sarapan nang warungku isu iki tak sumangga dulur 5462961 ya. Atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng enjing menyapa untuk Anda semuanya yang baru aja tune in alias gabungan nggih wonten gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM. Terus yang gabungan via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Sing durung duwe aplikasi ini Radio Republik Indonesia Canding langsung aja di download diunduh ya gratis pastinya. Namanya RRI Digital. Nggih, sugeng enjing menyapa yang ada di kawasan Sidoarjo, Gresik, Meturo, Jombang, Mojokerto, Kediri, Galek, Tulung Agung dan sekitarnya ya. Sugeng enjing samudayanipun. Mugi-mugi berkah barokah kita untuk hari ini luar biasa ya, dimudahkan segala sesuatunya, gak ada halangan rintang yang berarti ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, yuk singarepe merapat ya, sarapan di pagi hari tak suma gak nong ya. Sarapan lontong balap isu iki warungku wis tak buka blak lo iki ya, ketemang isu lo ya. Sengarepe mampir monggo, gak sempet masak monggo ya. Sengarepe bungkus ya oke ya toh. Tak anteni sampai engkau merapat nang jam 8 isu ya Cak Ning. Jam 8 sampai jam 9 engkau ono konco-konco sing ngewangi aku nang warung kini ya toh. Kayak biasa nih. Ya wes lanjut mane ono Esa Risti.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar norek mulai saiki yo, isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
2: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
3: Apa sih, Nduk?
2: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
3: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anak e ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
2: Iya, Bu, yo.
3: Iya.
2: Saiki aku wis paham, Bu.
3: Iya, Nduk.
2: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
3: nang kampung
2: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Waya woro-woro jam 8 isu mbare aku ning Ayu Arta. Jak ning Polres Lamongan ngerahno sekitar 120 personel patroli gabungan skala besar gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan nang sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid nyatakno, keterlibatan personel iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman masyarakat sing difokusno nang daerah rawan tindak kriminalitas diantarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara, Barek Terminal Lamongan.

0: Nyanda kabar liyane Caning, informasi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno wilayahe berhasil dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat, mandiri, lan berdaya saing teko Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Hal iki dibuktekno barek nang wilayah Jawa Timur ana sekitar 18.198 koperasi aktif sing memperkuat sinergitas para pelaku usaha lan perbankan. Iku mang caning woro-woro jam 8 isuk barek aku ning Ayu keteman maneng kok nang woro-woro jam 09.00 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kantong Pala Pro 4 RRI Surabaya CCDW Rek Sugeng Enjing para rencang-rencang kawula ingkang kula hormati. Sugeng Enjing ning Ami. Sehat ning Ami.
1: Alhamdulillah.
0: Sugeng Enjing ning Aurel. Sehat nggih ning.
2: Alhamdulillah.
0: Ning Cilang nggih sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Sehat kabeh arek iki kegelok di ces.
0: Iya.
1: Baterainya full.
0: Mangkano iku temenan. Apa maneh wingi kan ya sempat wis iprei to awak dhewe ya.
1: Telung dino mari di ces. Marung mlebu sedina di ces maneh.
0: Nah, tapi yo ngono ta. Masih yo prei-prei tapi yo umek rebyek nang pawon omah ya.
1: Temenan.
0: Mulai awak dhewe iki selain masak lontong balap gawe dodolan, iku yo aku ki sing jenengi yo ngerujak ayam ngungkep ya bumbu rujak. Terus tak tambahi endok. Tadi ini ayam endok tak bumbu rujak. Gawe ater-ater nang masjid. Ater-ater nang masjid, nang tonggo-tonggo teparo. Biasanya ngono iku ijol-ijolan. Nek nang desaku kono ijol-ijolan ya. Awak dhewe apa, terus engko awak dhewe oleh apa? Ngono, dadi nek awak dhewe ngetokno, tapi ya oleh maneh ngono ya.
1: Oh, iku acara Maulud Nabi iku ta.
0: Iya, Maulutan.
1: Maulutan sering terkenal iku. Nek ku desa ku iku enggak ning ayu. Siji dhewe, siji maneh.
0: Kayak iki ya, kayak tekne awak dhewe ya. Kan siji dhewe pancene. Apa memang e?
1: Nek ku kono iku wong iku nek wis rumah tangga ya, gawe asanku dua panci. Panci besar lho ya, panci
0: asan
1: besar.
0: Asan iku apa?
1: Ya berkatan niku.
0: Oh.
1: Sing digawe kenduran niku. Iku berupa misalnya nek ngentokno nasi kuning yo nasi kuning selengkapnya dia dengan serundeng ono banteng ono ayam ono kering tempe ono perkedel ono dadar rendok dan lain-lain kerupuk iku tuh lengkap puniku. Terus nek nggawe buah iku buah yo kudu sak tangkep urang cengkeh iku daun dukure mbuh kei apel dikei jeruk dikei buah pir dikei anggur kei apa ngono iku sama mengunjung ngono.
0: No.
1: Iku digawa nang ngene. Nek ida musala ya musala.
0: Musala.
1: Terus kabeh nek wong biasa rondo nggawa situ cukup asan situ. Dadi nggawa sekot. Nek sekotok ya sekotok.
2: Iya.
1: Moniku, tadi ya sewi bu masak.
0: Mangkano.
2: Sewi bu masak.
0: Pancene desa mawa cara negara mawa toto ya masing-masing ngono. Lah nek sing nang kampunge siji iki ya apa lontong balap.
2: Lontong balap.
3: Ngotot tenan.
0: Ya.
3: Sugeng pagi.
0: Bang
3: Ayu dan Mbak Ami.
0: Yes, Sugeng Enjing, Bang Kopak.
3: Pak Adil.
2: Aurel.
3: Oh, Adil, bukan Aurel. Oh, bukan Adil.
1: Bukan. Ini Aurel sama Cila. Cila. Kemarin Adil sama Tela.
3: Sekarang Adil sudah enggak masuk ya.
1: Masuk.
3: Diganti Mbak Ayu.
1: Dia kameramen sekarang.
3: Oh, begitu.
1: Iya.
3: Kalau gue bener kandamu Mbak Ami. Apa Mbak Ami terus ya Mbak Ami?
1: Apa?
3: Luwe becek loro untu.
1: Daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu.
0: Nek karaokean iku engkok sore ae.
1: Iya.
0: Ya. Engkok sore iku ono live goyang dangdut engkok ae.
3: Aku seneng godo Mbak Ami.
0: Loh, ya apa ning Ami?
3: Suara aku kelihatan ciri khasnya Mbak Ami. Oh, ini suaranya. Ya, kembali ke laptop. Yeah. Selamat pagi.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Apa yang kita bahas orang cantik-cantik?
2: Ini Maulid Nabi.
1: Iya, tradisi ya,
2: tradisinya ya, di kampung.
3: Tradisi. Kampung, ya. Oh, enggak sampai lupa kalau di daerah perumahan Jakobar ini.
1: Iya.
3: Di sini selalu paling hebat. Maaf ya.
1: Iya.
3: Bukan kita menunjukkan siapa saya dan siapa kamu. Karena ya, semua itu tergantung maaf RT-nya, tergantung ketua RT-nya, ketua RW-nya dan tergantung lingkaran sekeliling apa sekelilingnya. Kalau tradisi itu sekelilingnya itu tidak memenuhi syarat atau tidak mendukung, ya seperti, ya begitu-begitu aja, cuek. Yeah. Ada di rumah perumahan sebelah itu seperti itu. Gak apa-apa, itu hak mereka.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi tradisi itu harus ada. Apa yang dikatakan Neng Amin tadi, nasi kuning ini. Yeah. Bila perlu kalau ada dana khusus tampung yang berlebihan, dikeluarkan buat apa ditampung? Nanti suatu saat ada penggantian ketua, ya coba berubah lagi akhirnya yang dulu-dulu hilang tenggelam. Kan gitu Mbak Ayu. Setiap ganti ketua misalnya perumahan si A, dulu ketuanya Vindo ada tabungan dari Karang Taruna, dari ini sekian. Ganti lagi apa ketua baru, nggak mungkin bertanya yang dulu-dulu kan, ingin sudah diganti baru. Jadi data-data kan ya ada datanya aja, tapi mana ada tabungnya, uangnya? Aku nggak dikasih uangnya. Nah seperti itu loh Mbak Ami.
0: Loh. Putus ah, sinyal tak sampean. Enak-enak yang ngomong are ya. Moro-moro mapet nih ya. Ngene iki lho kuota sampeane. Iku mah tapi wis

0: Terbang.
1: Halo lontong
2: Oh
1: balap,
2: tutup.
1: lontong balap.
2: Lontong balap.
0: Guys, paling nyoto.
1: Halo.
2: Oke.
1: Paling nyoto.
2: Nyoto tenan. Nek iki duduk abang-abang nek iki ning Ami.
0: Mbak-mbak.
2: Mbak-mbak. Ayo sapa iki?
1: Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Pianten Pasuruan. Ning elak ya apa kabare?
1: Ya alhamdulillah Ning. Suaranya agak gelorok-gelorok.
2: Iya, kan wis kapanane iki kok gorong-gorong mari sampean.
1: Iya, enggak tahu ya kenapa
2: kok seperti. Wedang jahe, wedang kencur.
1: Oh, gitu Ning.
2: Lah ya apa terusan? Gitu. FC Troces lak ngono ae.
0: Kencur cepet ya kencur.
2: Masuk di parut topari.
1: Udah tak kasih jahe kencur tapi masih belum sembuh juga.
2: Iya, proses ya. Sing sabar. Iya.
1: Maaf ini mengenai Maulid Nabi ya nih.
2: Iya betul. Bagaimana di wilayah jenengan ayo cerita.
1: Iya, kalau di sini itu gini Ning. Malam Maulid Nabi hari Senin malam Selasa kemarin itu acaranya buah nih. Memang tradisinya di sini kayak gitu. Semuanya buah, pisang, dua cengkeh, lalu buah segala buah. Setelah itu di atasnya apa itu jajan kering-kering itu nih.
0: Oh, ada jajan kering.
1: Pontos-pontosan itu berkilo-kiloan itu. Jadinya neng apa itu bak besar itu kalau saya bilang itu bak itu loh neng ember itu penuh banget. Nah, nanti sama-sama baca sholawat Nabi di langgar atau di masjid. Setelah itu tuh ditukar neng. Gitu kalau di sini. Lalu besoknya nasi neng.
0: Dua hari.
1: Iya, besoknya ya. Nasi ya seperti tadi itu. Nasinya bermacam-macam nasi. Juga ditukar nih.
0: Nasi kuning, nasi putih.
1: Iya, betul.
0: Ditukar nasi putih, ditukar nasi putih.
1: Nah, begitu. Kalau di sini memang sejak dulu tradisinya kata orang tua saya seperti itu. Tapi ditukar nih orang. Apa iku jenenge di apa dimakan bersama enggak?
0: Ditukar nek jol-jolan.
1: Iya.
0: Tapi misale ono anak-anak sing enggak bawa yo paling kumang didomno anak-anak.
1: Iya, diganti. Tapi semuanya itu bawa nih.
0: Nggih.
1: Itu kecuali malamnya itu yang asah buah itu. Kadang-kadang anak-anak itu ya banyak yang enggak bawa. Namanya juga anak-anak nih. Nah, jadinya kita harus menerima mbui kole berkat atau enggak. Kan kadang-kadang di apa itu dibagi-bagi nih sama anak-anak kan kasihan. Itu. Ya, begitulah kalau di sini nih.
0: Nggih.
1: Ya, tapi kalau anak-anak sekolah juga bawa gitu. Nggih. Ye lontong ngeneng dibagi-bagi.
0: Monggo.
1: Lontong kangge ingkang nembe mandap. Bangko baru to iku mang lukur bangkopan. Juga Mas Andi. Umi. Apa itu Arta Parno kalian Umi? Umi Suratno kalian apa Ugi? Mas Andi, monggo mlebet Mas Andi. Lan samudaya niki mawon.
0: Atas semana.
1: Kangge ning Ayu. Ning Ami juga ning Arel.
0: Aurel.
1: Aurel. Lan sinten
3: ning? Ning Cila.
0: Cila.
1: Semoga semuanya selalu sehat.
2: Amin.
1: Dan apa yang dicita-citakan semoga tercapai.
2: Amin.
1: Satunya Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener kayak kandaku awaliku mang. Ijol-ijolan, tukar menukar, kak dimaam dewi, ngono yo. Nek koyok bangko baru kemau, nek aku kesimpulanku kok

0: Biasanya sampai anek kayak blonjong ngono iku pirang gawe pirang porsi, gawe pirang besek biasanya.
1: Kanggo mulutan.
0: Iya.
1: Enggak, ndak nggonku gak ana besek-besekan ngono. Pokoke ya koyo wong siji ku nggawa sak panci, panci gede ngene ku lho, Mbak. Dadi ya wis
0: Berarti yo akeh.
1: Kayak tuh mengunu cuma gak gak besar sebesar tuh menganu.
0: Berarti yo akeh
1: Iya.
0: masake ngluwi ngluwi desa aku nek no lawang kene iki carane yo besek plastik ngono
1: Tadi wong
0: kuwi.
1: siji ku yo dipang. Iya wong asal siji ku yo iso dipangan wong 20 barang.
2: Wah, wake ya berarti.
0: Berarti yo blonjone yo akeh nek no lane sing koyo siji iki blonjone yo apa? Sugeng enjing.
3: Gak belonjo Bayu, aku wong lanang kok belonjo.
0: Lho sampean mau napa kok melorot, ayo.
3: Iya gara-gara. Iya kita kan sambilnya megang setir.
0: Tutup,
3: habis mau masuk, Mbak Ela yang masuk ya sudah. Habis Mbak Ela, Mbak Parno ya sudah orang-orang
0: nyetir
3: kita semua.
0: Nyetir ambil telepon-teleponan tatak no.
3: Bukan masalah telepon-telepon, aku kan lagi sopok keliling.
0: Ya wes langsung lanjut iku mau ya apa cerita nih.
3: Bukan masalah kalau mulutan, kalau 17 Agustusan itu urunan yang dana yang ada di kampung Mbak Ayu.
0: Iki bahas mulutan.
3: Nah, kalau mulutan ya enggak urusan. Ya tergantung masing-masing yang bawa apa. Tapi juga ada khusus kita itu memanggil untuk Pak Ustadz ceramah gitu. Diambilkan dananya dari Karang Taruna tadi. Gitu loh sisa-sisa kemarin 17 Agustus itu loh Mbak Ayu.
2: Iya.
3: Ya, kalau masalah makanan itu tradisi mesti ada tumpeng khusus itu setiap RT atau setiap RW itu ada.
2: Oh iya.
3: Di tempat kita.
0: Iya.
3: Kalau mulut kan nggak ada urunan yang omongkan urunan bukan urunan lah. Mana yang ada di daripada dibekukan sisa-sisa saldo itu dikeluarkan untuk merayakan 17 Agustus.
1: Pancen niku Agustusan mau selang sehari kan yo. Mari bancaan, mari bancaan niku sing Agustusan niku malam yo. Malam tirakatan niku kan iku bancaan. Baru selang sehari menikah Agustus 17 Agustus. Lisan ini kan bancaan lagi mulutan.
3: Nah, itu tergantung masing-masing. Yang mampu mengeluarkan apa adanya. Tapi khusus Mbak Amir di tempat kita juga dikhususkan untuk memanggil ustadz-ustadz itu. Nah gitu pakai ceramah, pakai apa ya siraman rohani bahasa kita gitu. Biar yang rakus-rakus itu biar sadar. Ini aja aku sudah gagal mau demo, di stop, di komplain langsung pusat kalau aku demo aku akan ada SP. Ya sudah enggak demo akhirnya enggak berangkat. Terima kasih.
1: Nggih. Matur suwun Bang Kobar. Ya wis. Buat Ning Siti ki nang ndi ya Ning Siti tak arep-arep. Aku wingi njaluk sepuro kalau Ning Siti. Wingi soalnya waktu ini entek. Waktu niku pas ngepres jam 8. Tadi nih gak bisa. Dan matur suwun sudah dikirimi semuanya.
2: Iya, terima kasih.
0: Apa iki jangan-jangan? Halo.
4: Halo. Kok tahu?
0: Nah. Ya tahu lah wong aku. Wong aku iki jenayang. Ning Siti matur nuwun kiriman nih. Ayo ditungakno bareng-bareng muga-muga Ning Siti sehat.
2: Amin.
0: Lancar rezekine, panjang umure, lancar sak kabehane.
2: Amin.
0: Seger waras awake. Amin.
4: Doain sehat yo.
0: Iya,
4: sudah didoakan.
0: Sehat Ning, penting ya, betul Ning.
4: Masih akeh duwe lek gak sehat yo.
0: Iya. Kak, apa artinya uang nih awake loro?
4: Iya.
0: Man sebarang gak oleh.
4: Cuma ndak mau nemoni.
0: Aku ngene. Ning Siti janji nemoni.
4: Wong wis setengah 8 mlebu rono peteng
0: ya
4: wis
0: iya wis mule aku ning jam 4 mule wisan
4: gak apa-apa jarno Iki wis sampe. Wis
1: iki mau wis keroyok arek-arek wis ditemili wis arek-arek. Yo wis barokah ning barokah wis ketrima.
4: Amin. Semoga sehat ya.
1: Amin. Terus nih.
4: Tapi nanti ya ono lagu terpesona.
1: Terpesona kasih to iku apa jenenge? Kasih to suku bato.
4: Ikut ndak?
1: Ya wis.
4: Ya wis. Terima kasih banyak ya semuanya yang ada di sana.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu biar ketemu saya, oke?
1: Amin. Ya, amin. Oke, Nek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo wis iki mang ya wis entek ya.
6: Iya.
5: Bakulane awak dhewe sik nang tutup apa tutup secara dini. Mbok awak dhewe iki mari ngene masak gawe mulutan.
1: Iya.
7: Ya wis nek ngono aku yo tak beres-beres tak nyepapit pisan yo ning Ayu yo.
5: Yo.
7: Ya wis kula ning Amisan Jaya.
6: Kula ning Aurel.
8: Kula ning Cilah.
7: Aturaken.

Waya woro-woro jam songo isu mare aku ning Ayu Arta. Cak ning informasi pertama terkait barek Polres Lamongan ngerano sekitar 120 personel patroli gabungan skala besar gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan nang sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid nyatakno keterlibatan personel iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman masyarakat sing difokusno nang daerah rawan tindak kriminalitas. Di antarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara, Barek Terminal Lamongan.

Nyanda kabar, Liani Caning, Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi PPSE tekok Kementerian Sosial Republik Indonesia. Samarine sukses dadi pilot proyek digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi lan perluasan akses usaha mandiri. Iku mang derek woro-woro jam 09.00 isuk ya, bareng aku ning Ayu Arta.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Kamis 27 Agustus 2021 ya. Nek Kamis isuknya niki wis wayahe awak dhewe mbarek kanca-kanca teko komunitas Fos Jatim ya. Fos Jatim Cak Ning Forum Zakat Jawa Timur, di mana untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan Mas Tegar Prasetyo dari Divisi Program Las DT Peduli Jawa Timur. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Mas Tegar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Ayu kabarnya?
0: Pangestu baik. Jenengan di sini sudah kali berapa ini ngomong-ngomong?
1: Kalau saya masih pertama kali.
0: Pertama kali, yeah. Cuman kalau last DT sudah berkali-kali ya. Iya, DT-nya ini apa Mas? Saya kok lupa waktu itu.
1: Kalau DT itu Darul Tauhid, yaitu
0: Darul Tauhid.
1: Suatu pesantren di Bandung. Terus DT Peduli adalah salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Darul Tauhid yang bergerak di Lembaga Amil Zakat dan Sosial.
0: Gitu. Oh, A'a Kim ya?
1: Benar, salah satu pelakasannya beliau.
0: Gitu. Jadi dari Bandung untuk Indonesia, mengatakan di bawah naungan A'a Kim tadi, mengatakan. Nah, di pagi hari ini berkesempatan membahas terkait dengan gempa menguji kepedulian menguatkan. Cak Ning pancene ya, ni awak dewe apa jenenge mendengarkan pemberitaan, membaca koran, membaca media, masa ini banyak sekali sing jenenge bencana-bencana di tanah air begitu ya. Nah, salah satunya yaitu ada gempa ya, selain ada kebakaran juga ada gempa nggih Mas Tegar. Gempa ini di mana Mas?
1: Kalau yang saat ini kami sebagai respon bencana yaitu di Nusa Tenggara Timur, di beberapa kabupaten dan kota yang ada di sana. Alhamdulillah sejak hari pertama terjadi gempa, tim kami yang ada di pusat maupun yang ada di Nusa Tenggara Barat yang terdekat sudah bergerak untuk merespon, melakukan tanggap bencana, menyalurkan bantuan, amanah daripada sahabat-sahabat peduli yang ada di Indonesia gitu.
0: Okay, jadi gempa ini di NTT, kemudian juga banyak sekali bencana-bencana yang lainnya juga, nggih Cak Ning, di Flores seperti itu, nggih. Kemudian yang kebakaran desa Sade, ya, nah itu juga sangat kita sayangkan sekali, nggih. Padahal itu merupakan jujukan wisatawan kalau mungkin selain ke Bali pengen ke sana gitu ya. Nah, itu bisa ke Desa Sade seperti itu. Hanya saja qadarullah ini ada bencana kebakaran di sana begitu nggih. Nah, Cak Tegar kalau boleh diceritakan begitu ya, bagaimana jenengan ini melihat makna gempa bukan hanya sebagai bencana alam tetapi juga sebagai ujian terhadap kepedulian dan solidaritas masyarakat.
1: Baik, terima kasih waktunya Cak Ayu, Neng Ayu. Memang ujian itu tidak akan lepas dari kita semua sebagai makhluk hidup, baik ujian berupa bencana, ujian berupa yang lain gitu. Salah satunya gempa ini. Gempa memang Indonesia kan terkenal sebagai apa, cincin api Pasifik, di mana memang wilayah Indonesia terutama yang berada di kepulauan, di NTT dan sekitarnya termasuk di Pulau Jawa memang dilalui lempeng tektonik yang ada di bawah laut kita. Saat ini kita itu berada di istilahnya ya lapisan tanah yang terus bergerak tapi tidak terasa karena memang setiap tahun hanya bergerak berapa inci gitu. Tetapi di sisi lain juga memang kalau pergerakan itu secara tiba-tiba dan kencang akhirnya mengakibatkan gempa yang cukup intens dan banyak juga, kan memang masih sering terjadi gempa susulan gitu di sana sampai beberapa kali gitu, tapi yang paling parah cuma beberapa kali. Dan semoga memang istilahnya kekuatan gempa itu kalau sudah dilepaskan sudah tidak ada apa istilahnya ya, sudah berhenti gitu, tidak ada lagi gitu, karena istilahnya sudah puncaknya, semoga semakin menurun dan tidak terjadi gempa-gempa susulan lain. Dan pemerintah bersama lembaga sosial, NGO-NGO terkait bisa melakukan recovery, melakukan tanggap bencana, membantu masyarakat terdampak gempa gitu. Jadi memang istilahnya sudah menjadi ketetapan Allah bahwa ujian gempa, ujian kebakaran dan lain sebagainya itu akan terjadi. Tinggal respon kita, sebagai manusia, sebagai saudara yang mungkin sedang melihat saudara lain sedang diuji itu menyalurkan bantuannya, menyalurkan kepeduliannya, minimal mendoakan akan kebaikan mereka, semoga menjadi pahala sebagai ujian, mengurangi dosa. Dan ya kalau memang ada rezeki kita bantu dengan donasi-donasi terbaik gitu.
0: Baik. Jadi ini juga sebagai pengingat kita bersama nggih, Cak Tegar, bahwasanya kita pun nggak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita ada sedikit rezeki lebih, kita bisa membantu yang ada di sana begitu. Nah, ketika gempa terjadi, ini apa saja kebutuhan yang paling mendesak, Cak Tegar, yang biasanya dihadapi oleh para penyintas?
1: Kalau laporan dari tim yang di lapangan itu memang saat ini itu kondisi di alam sana kan memang kalau siang gini panas gitu, pakai terpal, masih pakai alas untuk tenda, terus pakai tiga untuk alasnya itu panas, sementara saat malam itu dingin sekali. Nah itu berarti kebutuhan yang sangat mendesak yaitu ya tenda yang mungkin lebih layak gitu, bukan hanya sebatas terpal, bukan hanya sebatas tiga, terus selimut juga gitu. Terus juga mungkin yang paling mendesak ya memang kebutuhan makanan, minuman gitu yang bisa untuk disalurkan sebagai bertahan hidup, karena memang itu kebutuhan pokok manusia gitu, makanan dan minuman gitu. Untuk yang lain yang misal seperti genset untuk penerangan, untuk jaringan komunikasi seperti itu. Cuma memang alhamdulillah tim kami yang ada di sana itu ada sekitar 3 pos dan 5 titik penyaluran di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, ada juga yang berada di Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, ada juga yang di penyaluran di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Alhamdulillah sudah tersalurkan beberapa bantuan seperti sembako, alat-alat tadi seperti terpal, selimut, dan kebutuhan mendesak lainnya gitu.
0: Kalau seperti popok, susu untuk anak-anak, untuk balita, makanan anak-anak seperti itu, Cak Tegar?
1: Kalau untuk popok sendiri memang saya belum bisa memastikan kebutuhan yang ada, cuma memang itu perlu. Tetapi kami sendiri juga dapat info untuk susu formula memang ada istilahnya perlu apa ya, filterisasi gitu, bantuan yang menyalurkan sekaligus anak-anak yang akan menerima gitu, karena memang tidak semua anak kan cocok dengan susu yang diberikan gitu, takutnya malah menjadi apa ya,
0: mubazir, alergi ya,
1: alergi dan lain sebagainya gitu. Tetapi ya memang bagi masyarakat yang ingin menyalurkan donasi berupa barang itu memang bisa disalurkan ke pos-pos yang ada, seperti kami nanti bersama Foster Jatim itu tanggal 4 insya Allah itu penyaluran berupa barang gitu. Tapi kalau memang lebih mudah untuk disalurkan dan sesuai kebutuhan tim yang di lapangan itu memang diutamakan berupa uang tunai yang ditransferkan ke lembaga-lembaga yang sudah tersertifikasi, istilahnya seperti DT Peduli dan lain sebagainya, yang sudah terpercaya, yang sudah mendapatkan amanah, istilahnya surat ketetapan dari Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional seperti itu. Neng
0: Ayu. Karena memang kalau untuk uang memang fleksibel ya. Fleksibel. Dia sifatnya liquid seperti itu. Jadi bisa juga kalau sewaktu-waktu di sana butuh langsung dibelikan dari sana. Ketika ada dananya begitu ya, Cak Tegar. Jadi kalau mungkin sudah berupa produk atau barang dari Surabaya, itu nanti pasti akan masih riweh pengirimannya, riweh ekspedisinya begitu nggih. Nah, ini langsung saja bisa dikumpulkan ke las DT Peduli nggih, Cak Ning, sing arepe apa kuwi jenenge menyalurkan bantuan atau donasi seperti itu. Nah, kemudian seberapa cepat Las DT Peduli Jawa Timur ini biasanya melakukan respon ketika terjadi bencana gempa ini, Cak Tegar?
1: Alhamdulillah kalau secara respon kami kemarin itu kejadian memang di kurang lebih tanggal 16 hari Jumat nggih. Insyaallah Sabtunya itu tim yang dari NTB sudah melakukan assessment, sekaligus kami juga ada mitra lokal yang kalau ada kegiatan di NTT kami libatkan itu sudah istilahnya Sabtu pagi sampai malam sudah melakukan asesmen bantuan untuk makanan siap saji, nasi bungkus dan sejenisnya itu sudah langsung disalurkan saat itu di H plus, istilahnya H plus satu kejadian gitu. Sampai saat ini juga sudah berdiri 3 pos beserta 5 penyaluran, titik penyaluran untuk kebutuhan penyintas yang ada di sana gitu. Dan nanti kedepannya kami rencananya juga akan membangun gitu tenda-tenda darurat, masjid-masjid darurat, karena memang di sana kondisinya itu tidak memungkinkan masjid maupun tempat tinggal untuk ditinggali, karena letak sedikit pun kalau ada manusia yang di dalamnya kan akan membahayakan. Jadi ya sudah mulai asesmen untuk melakukan kegiatan, nantinya akan dibangun tenda darurat dan masjid darurat untuk penyintas yang ada di sana gitu.
0: Berarti ini apakah sudah ada anggota LASDT yang posisinya di sana atau seperti apa, Cak Tegar?
1: Alhamdulillah dari ketiga pos itu masing-masing ada sekitar 7 tim gitu, termasuk mitra lokal gitu. Tiga itu dari tim DT Peduli, sisanya adalah tim mitra lokal yang sudah memang penduduk asli di sana yang istilahnya kita libatkan untuk recovery untuk penanganan pasca bencana di sana gitu. Okay. Karena kalau memang istilahnya mitra lokal atau relawan lokal itu kita butuhkan, karena mereka lah yang tahu lingkungannya, tahu bahasanya, tahu adat atau
0: ngerti kebiasaan. Ngerti medannya, gitu ya. Gitu.
1: Jadi kami istilahnya juga perlu mengamati gitu, tidak asal ini menyalurkan ini tidak boleh gitu, karena memang ya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana gitu agar tepat sasaran gitu, lebih efektif dan efisien.
0: Iya, berarti tadi disampaikan 3 orang ya, Cak Tegar nggih?
1: Kurang lebih seperti itu, total kan masing-masing pos, nah sekitar 9 di masing-masing pos, 3 orang, ada 3 pos, jadi ada sekitar 9 orang yang ada dari DT Peduli, sisanya adalah relawan lokal.
0: Ya, itu berangkat kapan, Cak, ke sana?
1: Ada yang sejak hari Sabtu pasca kejadian, ada yang kemarin itu lewat Banyuwangi dan sempat mampir ke Surabaya, itu di hari Ahadnya, tanggal 16 kemarin itu dari Surabaya ke Banyuwangi, terus langsung perjalanan laut ke titik lokasi bencana. Ada juga tim yang menyusul di beberapa hari kemudian, termasuk alhamdulillah kemarin itu ada direktur kami dari Bandung, Pak Jajang, yang asesmen langsung ke lokasi sekaligus melaporkan kepada jamaahnya Akim yang telah berdonasi melalui kegiatan siaran langsung di kanal nya Akim gitu.
0: Baik. Jadi ini enggak langsung sekalian ke sana tapi bertahap ya gitu. Untuk anggota LASDT Peduli nggih Caning, ini yang berangkat ke NTT. Nah, seperti itu. Monggo Caning yang mau bergabung tak persilahkan ya. 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 nggih. Sumonggo yang mau bertanya langsung dengan Cak Tegar dari divisi program nggih Cak nggih. Divisi program LASDT Peduli Jawa Timur. Monggo. Ini berkenaan dengan teman-teman LASDT Peduli dan juga relawan yang ada di NTT sana, ini sedang bahu membahu, sedang bergotong royong untuk memulihkan pasca bencana nggih dan juga menyumbangkan segala macam bentuk bantuan dan juga donasi dari para donatur maupun Muzaki nggih. Muzaki LASDT Peduli Jawa Timur yang disumbangkan ke NTT sana. Ini kalau kita boleh flashback sedikit, NTT ini yang gempa nggih Cak Tegar nggih. Karena banyak sekali

0: proses saling gotong royong bahu membahu begitu ya. Nah, disinilah poin pentingnya ya, tanpa uluran tangan jenengan semuanya, ya kan? Ini tidak akan bisa terjadi nggih Cak Tegar nggih. Tapi dari kemurahan hati Bapak Ibu semuanya, Cak Daning semuanya membantu dengan menyalurkan via Las DT Peduli. Nah, ini insya Allah akan disalurkan amanah ya Cak Tegar nggih. Baik. Nah, kemudian apa langkah pertama yang dilakukan DT Peduli ketika menerima informasi adanya gempa di suatu wilayah? Kemarin ini seperti apa sih Cak Tegar ketika wah begitu ada informasi atau bahkan mungkin teman-teman Las DT tahu dari media sosial gitu ya. Nah, ini apa yang langkah pertama yang dilakukan ini? Persiapan anggota ke sanakah atau lebih ke persiapan mengumpulkan tadi itu? Donasi tadi itu.
1: Kalau untuk langkah pertama kemarin kan di tim pusat itu memang ada bagian khusus namanya DT ID yang bagian respon bencana, respon kejadian seperti ini gitu. Nah, dari beliau itu menghubungi mitra lokal yang sudah ada di sana, menanyakan kabarnya bagaimana, apakah bisa dibantu nanti kalau tim dari Bandung maupun dari pusat yang akan terjun ke sana. Malamnya itu dikontak, alhamdulillah persiapan, terus Sabtunya itu assessment sudah berhasil didapatkan, persiapan bantuan baik yang di pusat yang ada di Bandung maupun tim yang ada di NTB tadi, persiapan ke lokasi untuk penyaluran nasi atau makanan siap saji tadi itu. Nah, selain itu juga kami juga langsung respon dengan persiapan penyaluran bantuan yang lain gitu yang ada di pusat gitu. Terus tim-tim yang ada yang terdekat NTB terus relawan yang lain dihubungi juga, disiapkan apakah nanti bisa dibantu, apakah keadaannya memungkinkan membantu kami yang akan berangkat dari pusat ke lokasi gitu. Alhamdulillah semua mitra kami dalam keadaan sehat, bisa membantu. Meskipun mitra yang ada di sana juga terkena musibah, tetapi berkat kepedulian mereka juga masih mau untuk bergerak untuk saudara-saudara yang lain, menyebarkan manfaat gitu. Jadi langsung kami hubungi mitra-mitra yang terdampak di lokasi. Alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Terus persiapan akhirnya tim kami berangkat dari Bandung ke sampai ke lokasi, disambut dan langsung melakukan penyaluran bantuan terutama yang sembako, terus persiapan pendirian tenda darurat, persiapan dapur umum dan lain sebagainya gitu.
0: Nah, berarti ini harapannya sangat tepat sasaran nggih Cak Tegar, seperti itu. Insya Allah bantuannya ya Cak Ning nggih, ini tepat sasaran. Nah, kemudian DT Peduli ini kira-kira akan stay di sana ini ketika tanggap darurat saja atau ketika pas hariannya, atau nanti ini akan tetap stay alias berlanjut hingga proses pemulihan Cak Tegar? Sampai kapan rencananya di sana? Pastikan kita akan stay di sini dari tanggal sekian sampai sekian terus kembali ke masing-masing daerah atau seperti apa?
1: Kalau memang saat ini memang masih tanggap bencana ya, masa tanggap bencana, masih mengikuti ketetapan pemerintah. Nah, untuk program selanjutnya kami tetap mendampingi, termasuk tadi sudah disiapkan rencana untuk pembuatan masjid, renovasi masjid darurat. Nah, nanti ya istilahnya sambil merenovasi masjid yang ada di sana, terus juga rumah-rumah yang mungkin kolaborasi dengan pemerintah, mungkin apakah ada relokasi di zona hijau istilahnya gitu, ada pembangunan hunian sementara. Nah gitu, pasca bencana atau masa recovery ini kami tetap terlibat, kami tetap menyalurkan donasi dari sahabat-sahabat peduli yang ada di Indonesia untuk disalurkan kepada penerima gitu atau penyintas bencana, mendampingi juga ada istilahnya ya, kami buatkan apa ya, kayak istilahnya hiburan gitu, terutama pada anak-anak yang mungkin
0: kesiapan masih trauma
1: mental,
0: ya
1: mentalnya trauma healing istilahnya gitu. Terus penyembuhan itu dengan acara-acara yang
0: dongeng
1: lebih seperti itu, lebih menghibur anak-anak gitu, diajak bermain bersama,
0: bermain, main bola.

0: seperti itu nggih Cak Tegar nggih.
1: Karena di Kupang di NTT sendiri kemarin itu juga dapat video itu tim kami yang ada di sana itu main-main bola, ternyata di sana memang jago-jago gitu ya. Memang Indonesia Timur kan terkenal dengan pemain
0: bola yang anak-anaknya jago-jago. Ya,
1: gitu. Main bola seru-seruan gitu. Hiburannya dapat, olahraganya dapat, dan semoga dengan situ anak-anak itu melupakan sejenak apa yang terjadi, bisa terhibur, bisa ceria kembali, tidak terus-terusan merasa sedih, dan mereka itu tidak sendirian gitu. Banyak tim, banyak orang yang peduli kepada mereka, termasuk dari kami, dari lembaga-lembaga lain, insya Allah mendampingi mereka sampai nanti pasca bencana recovery, dan insya Allah dibangunkan lagi masjid, sekolah, dan tempat-tempat umum, fasilitas umum maupun rumah nanti insya Allah seperti itu.
0: Berarti untuk sementara sekolahan off ya?
1: Iya.
0: Mereka nggak sekolah ya untuk sementara ya?
1: Mungkin masih sekolah darurat di beberapa titik karena memang fasilitasnya, pendidiknya juga, buku dan lain sebagainya gitu kan tidak apa ya, tidak bisa lagi dipakai di sekolahnya gitu. Akhirnya ya difokuskan di beberapa titik yang istilahnya posko bencana yang terbesar gitu bersama pemerintah, itu ada sekolah darurat termasuk rumah sakit darurat gitu. Yang penting pendidikannya itu kan tidak harus melulu berkaitan dengan pelajaran, pendidikan yang berkaitan dengan kesiapan apa istilahnya life skill, soft skill kayak gitu kan perlu juga, terutama gitu untuk menghilangkan trauma, biar mereka itu siap menghadapi oh memang bahwa di dunia itu ada ketetapan yang di luar kendali mereka, mereka menerima dengan lapang hati, dengan ikhlas bahwa memang ada yang tidak sesuai kehendak, dan mereka semoga bisa sabar dan ikhlas menjalani setiap yang ada gitu.
0: Memang kalau sejauh ini dari pandangan teman-teman sendiri di sana, para relawan untuk sekolahnya ini memang banyak yang rusak. Total rusak ya, Cak Tegar nggih. Oh seperti itu, ya. Kan, jadi memang
1: kalau dapat infonya itu beberapa terdampak bencana itu ada sekitar 217 fasilitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur satu provinsi nggih, itu
0: ya
1: di beberapa pulau yang mengalami kerusakan gitu. Akhirnya ya baik itu dari tingkat yang paling rendah maupun yang paling tinggi gitu nggih. Akhirnya ya aktivitas belajar di apa istilahnya disesuaikan dengan kondisi gitu. Jika memang memungkinkan ya yang masih tidak terdampak secara serius gitu, tapi kalau seperti Kabupaten Manggarai yang memang serius terdampak di beberapa tempat ya akhirnya ya difokuskan untuk apa trauma healing tadi gitu.
0: Oke, baik. Cak Tegar kita jeda dulu nggih. Gawe Cak Aning sakabehane sing arepe gabungan kok iso ya tanya-tanya. Jika lo terketuk hatinya ingin berdonasi pun juga boleh ya. Ini langsung dengan Cak Tegar Prasetyo, Divisi Program LASD Peduli Jawa Timur.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Awak dhewe cek nang dialog bare kanca-kanca Fos Jatim, Cak Ning. Terus isu iki awak dhewe bare Cak Tegar teko Las DT Peduli Jawa Timur. Gempa menguji kepedulian menguatkan. Nah, Cak Tegar, bagaimana warga bisa menunjukkan kepedulian ketika terjadi gempa meskipun tidak bisa turun langsung ke lokasi bencana?
2: Baik, menarik sekali nggih pertanyaannya Ning Ayu. Untuk kepedulian itu memang banyak wujudnya gitu nggih. Selain nggih kita sebagai insan muslim gitu, sebagai muslim ya mendoakan saudara-saudara yang ada di sana agar semoga dengan ujian ini warga yang tertimpa musibah itu semakin kuat gitu, semakin taat dalam menjalankan syariatnya bagi yang Islam gih terutama. Terus semoga dengan ujian ini juga membuka apa nggih istilahnya ya, bahwa memang kita di dunia bakal banyak ujian gitu, salah satunya dalam bentuk gempa, dalam bentuk yang lain gitu. Nah, itu kepedulian yang pertama ya, sebagai muslim mendoakan agar yang ditimpa musibah itu bisa Allah kuatkan dengan memberikan, dengan berdoa agar Allah memberikan keikhlasan di hatinya dengan kesabaran yang luar biasa gitu. Selain itu juga bisa mendonasikan apa yang memang bisa gitu ya, memang dilebihkan karunia rezekinya dengan sedikit maupun banyak, insya Allah akan sampai kepada yang menerima, walaupun sekali, walaupun apa nggih istilahnya terbatas, yang penting niatnya kita berdonasi untuk membantu korban yang di sana, penyintas bencana, insya Allah akan disalurkan kepada yang menerima, yang membutuhkan gitu. Selain itu kalau memang belum bisa secara fisik, secara nominal, nah coba kita berorganisir dengan bergabung dengan mungkin gerakan-gerakan yang ada gitu kan. Biasanya memang ada masjid, ada komunitas yang memang khusus menyalurkan infaknya, misal di Jumatnya, infak Jumatnya dikhususkan untuk korban bencana gitu. Nah, kita coba ikut bagian dari masjid tersebut, bagian dari komunitas, kita mengerahkan tenaga kita sebagai relawan yang istilahnya aktif mendonasikan, apa mengajak donasi gitu. Jadi kita, oh setidaknya kita berusaha untuk menunjukkan kepedulian kita, walaupun kepedulian itu tidak selalu nampak di hadapan manusia gitu, tidak selalu berupa kegiatan yang istilahnya oh kok nggak apa ya, nggak terekam, nggak harus viral gitu. Yang penting niat kita membantu saudara yang membutuhkan, niat kita adalah menunjukkan kepedulian, niat kita berbuat baik untuk saudara-saudara yang ada di sana gitu nih.
1: Baik, masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian dalam situasi bencana ini bagaimana kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, relawan, dan masyarakat bisa diperkuat ini, Cak Tegar?
2: Kalau kolaborasi itu alhamdulillah dari pemerintahan, apalagi dengan forum zakat itu kan memang kumpulan berbagai lembaga zakat, nah itu sudah terjalin dengan baik. Dan memang pemerintah sudah mempersilakan masyarakat atau organisasi, lembaga-lembaga yang akan menyalurkan bantuannya, tetapi memang dari bantuan itu adalah yang dibutuhkan masyarakat gitu ya, berupa sembako, ya berupa untuk tenda, untuk selimut, untuk kebutuhan kesehatan gitu. Kolaborasinya bisa melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui BNPB ataupun berbagai instansi yang ada gitu ya, melalui organisasi masyarakat, melalui kepolisian maupun melalui tentara gitu, TNI yang istilahnya punya badan atau mungkin istilahnya punya bidang-bidang yang respon terhadap bencana gitu.
1: Oke. Jadi ini terus bersinergi dan juga berkolaborasi nggih Mas Tegar nggih. Karena kita enggak bisa jalan sendiri kalau enggak bisa kalau enggak ada bergandengan dengan pemerintah terkait seperti itu. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi relawan ketika memberikan bantuan di wilayah terdampak gempa ini Mas Tegar?
2: Kalau Tantangan gitu memang kan sempat ada beberapa viral kemarin itu disalurkan ke sini saja, masyarakat yang istilahnya kan memang sampai ke pelosok-pelosok nggih yang terdampak bencana, tetapi banyak ada beberapa lembaga yang fokusnya ke pelosok gitu, dan akhirnya dicegat istilahnya, dihentikan di tengah jalan untuk disalurkan. Tantangannya ya seperti itu, karena istilahnya lembaga itu punya prioritas, tetapi kondisi di lapangan itu seringkali berbeda gitu. Akhirnya ya memang sama-sama membutuhkan, ya mau bukan mau tidak mau gitu, tapi ya karena memang sebagai korban bencana juga disalurkan di sana juga bukan suatu bukan suatu yang salah gitu. Yang istilahnya dilalui, jalan yang dilalui itu ada korban bencana disalurkan, terus nanti pelosok ya bertahap lagi untuk menyusun, mengambil logistik kembali ke pelosok gitu, karena memang kondisi psikologis juga sedang ada tekanan, terus kebutuhan tidak ada yang memasok, terus kebutuhan itu semakin nipis, misal nggak ada persediaan gitu. Nah, tantangannya di lapangan banyak sekali sebenarnya, cuma memang bisa dengan kita yang mengharapkan pengertian dari korban bencana bahwa memang ada prioritas yang harus disalurkan dulu, tetap istilahnya ya dibagi-bagi gitu, sudah dijadwal bahwa penyaluran di daerah sini akan dilakukan oleh lembaga ini, oleh dijadwalkan di hari ini. Yeah. Nah, pentingnya juga kolaborasi seperti itu biar penanganan bencana itu cepat gitu. Memang kan istilahnya penanganan bencana itu kewajiban pemerintah. Cuma memang kita juga punya andil loh, enggak harus menunggu untuk pemerintah yang turun, kita bisa dengan lembaga-lembaga yang ada itu bisa menjangkau lebih, istilahnya semakin banyak lembaga yang turun, semakin cepat bantuan tersalurkan, semakin cepat masalah yang lain akan semakin cepat masalah yang lain itu dicegah gitu. Jadi ya kolaborasi sangat penting untuk mengurangi tantangan yang ada di lapangan berupa ketidakmerataan atau mungkin perbedaan pandangan penyaluran bantuan gitu ya, Ning.
1: Oke, jadi di sini pun juga harapannya ada kemandirian dari para penyintas, nggih, Mas Tegar.
2: Nggih, seperti ya istilahnya nanti akan istilahnya dijadwal dibagi bahwa akan ada penanganan yang lebih lanjut. Sementara bisanya sembako ya kita bantu sembako dulu. Nah, untuk kebutuhan medis ya nanti akan dibantu yang punya tim medis gitu, karena memang tim medis kan juga tidak semua orang bisa menangani gitu nggih.
1: Oke. Jadi di sini memang saling gotong royong itu penting ya, Cak Ning. Aku nangkepe nang kono ya, gotong royong, bahu membahu dan juga saling bersinergi, berkolaborasi bareng-bareng. Gak bisa hanya satu organisasi saja, gak bisa hanya satu lembaga saja, tapi keinginan kita semuanya untuk bisa meringankan beban yang ada di lokasi atau wilayah yang terdampak bencana. Halo, selamat pagi, Sugeng Enjing.
3: Pagi, Sugeng Enjing. Pak Ayu, mau tanya kepada narasumber sedikit aja, biar dijabarkan. Kita membaca gotong royong itu harus ada, karena kita membela kebenaran atau membela sosialite, ibaratnya seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa rukun gotong royong bersatu? Ada yang berbeda agama, berbeda ras, dan berbeda karakter. Mohon solusinya yang terbaik.
1: Oke, makasih. Ada Bang Kobar ini, Cak Tegar, di Mojokerto. Nah, ini bagaimana pandangan jenengan sendiri?
2: Kalau berkaitan dengan gotong royong itu memang harus dikedepankan, karena memang itu adalah semangat yang membangun bangsa Indonesia, bahwa perbedaan agama, bangsa, bahasa, ras dan lain sebagainya bukan suatu, istilahnya bukan suatu penghalang untuk kita bersatu. Nah, kedepankan rasa gotong royong bahwa semuanya membutuhkan. Jadi ya prioritas utama itu bantuan yang bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Tidak harus ditanya ini agamanya apa, ini dari suku mana, ini dengan bahasa apa gitu. Makanya kami juga tadi mengedepankan relawan lokal gitu, menggandeng relawan lokal agar kita juga bisa masuk, nggak hanya istilahnya sebatas penyaluran, tapi juga kita menjadi andil bahwa ada istilahnya putra daerah yang terlibat bahwa untuk penanganan bencana ini gitu. Dan kita juga bersinergi tanpa memandang dari organisasi mana, bahwa tujuannya sama baik, yaitu penyaluran untuk penyintas bencana. Dan itu yang harus dikedepankan gitu, yaitu prinsip gotong royong, prinsip kebersamaan, prinsip mendahulukan yang membutuhkan gitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi seperti itu nge Bang Kopar, kalau memang niatnya itu saling bergotong royong, monggo diniatkan dengan sebaik mungkin, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bergabung, monggo 5462961 atau juga bisa gabung di line WA Pro 4 nih, 089602 satunya 3x968. Kalau semangka akan ini berkaitan dengan saluran ya, donasi dan juga bantuan ke teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di NTT sana nggih. Cak Ning monggo bisa berdonasi, bisa membantu juga seperti itu. Nah, apakah ada pesan dari Cak Tegar kepada masyarakat yang selama ini merasa bahwa kontribusi kecil mereka ini enggak banyak berarti bagi korban bencana? Padahal yang sesungguhnya adalah keikhlasan ya. Seikhlasnya kita itu juga beda-beda, akan ada dampaknya kok untuk mereka. Biasanya kan kita kan kayak berkecil hati gitu loh Cak Tegar nggih. Waduh, iki bantuanku iki mik sak mini, kemampuanku cuman segini. Nah, itu seperti apa?
2: Sebelumnya nggih, terima kasih kepada seluruh masyarakat pendengar radio LLI dimanapun berada, bahwa jangan pernah merasa kecil dalam suatu kebaikan gitu. Karena memang pesan dari ayat Al-Qur'an bahwa kebaikan sekecil apapun, sebesar biji zarah pun akan bernilai gitu. Yang penting niatnya. Dan gini nggih, alhamdulillah Indonesia kan dikaruniai penduduk yang sangat banyak gitu. Nah, dari donasi-donasi yang mungkin hanya sekadar berapa rupiah, yang hanya sebatas ini, sebatas itu, tetapi itu yang mendonasikan cukup banyak gitu. Dari misal katakanlah ada 50.000 donasi dari satu orang, itu kalau memang dikali 100 orang sudah menjadi nominal yang cukup banyak. Dikali lagi berapa orang, dikali lagi berapa kali gitu. Nah, itu yang jangan pernah berkecil hati, karena memang ibaratkan suatu bangunan gitu. Bangunan itu kan tersusun dari genteng, dari tembok, dari bata-bata yang kecil, dari pasir-pasir kayak gitu. Jadi dari satu bata itu akan menyempurnakan bangunan. Jadi dari satu donasi yang Bapak Ibu, sahabat peduli, pendengar radio yang berbahagia donasikan, itu akan menjadi bagian gitu. Walaupun tidak, apa ya istilahnya, tidak
1: besar,
2: tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya nggih, alhamdulillah sudah berdonasi, itu suatu yang baik. Tinggal kita tingkatkan istilahnya ngajaknya. Memang oh aku baru bisa sekali, enggak apa-apa coba ajak temannya. Dari sekali itu bisa ngajak 10 orang, dari berapa orang kayak gitu. Jadi istilahnya kayak suatu bola gitu, bola salju gitu, dari awalnya kecil menggelinding ke bawah semakin besar, menjadikan dampaknya semakin besar juga,
1: semakin nyata
2: nggih. Dan itulah semangat gotong royong yang membangun bangsa ini, dari hal-hal yang kecil, dari apa istilahnya perbedaan tetapi punya semangat yang sama, punya tujuan yang sama, akhirnya lahirlah bangsa Indonesia dari yang kecil, karena kerjasama atau gotong royong tadi, itulah yang menjadikan besar suatu kegiatan, suatu amalan.
1: Nah, monggo di sesi terakhir ini untuk mengajak para muzaki baru, donatur baru untuk berkolaborasi dengan LASDT Peduli Jawa Timur, terkhusus untuk membantu para korban maupun penyintas yang ada di NTT sana ini dan juga sekitarnya mungkin gih, Cak Tegar. Monggo langsung kemana rekeningnya dan seperti apa?
2: Baik, terima kasih kesempatannya Neng Ayu, Bapak Ibu para pendengar radio dimanapun berada, semoga Allah mudahkan segala aktivitasnya yang saat ini sedang dijalani ya.
1: Amin.
2: Izin kami dari Lembaga Amil Zakat DT Peduli Jawa Timur, kami beralamat di Kelurahan Ketintang, Jalan Jeti Selatan, Ruko Sakura. Insya Allah kami saat ini sedang melakukan giat tanggap bencana yang ada di NTT. Kami ada beberapa posko. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalurkan donasinya ke rekening kami di 88 00 575890 atas nama Daud Tauhid Peduli Bank BSI.
1: Ya.
2: Dan nanti bisa dikonfirmasi ke nomor layanan kami di 0812 1676 1818 gitu. Mm-hmm. Kami juga membuka kesempatan sampai tanggal 2 September nanti untuk Bapak Ibu yang ingin mengirimkan donasi berupa barang gitu. Kami utamakan berupa sembako, berupa selimut, berupa terpal dan tenda untuk kebutuhan di lapangan.
1: Yeah.
2: Untuk pakaian mohon maaf belum bisa karena memang diutamakan barang-barang yang saya sebutkan tadi karena itu kebutuhannya mendesak. Di sana cuacanya cukup ekstrim, siang panas, kalau malam cukup dingin, jadi penyintas di sana sangat membutuhkan selimut, tenda, terpal untuk menjaga apa suhu tubuh dan kesehatan yang ada di sana gitu.
1: Baik, itu tadi nggih Cak Ning, monggo sarang-sarang untuk bisa membantu dengan bergotong royong berdonasi. Iku mang caning gawe dialog bare konco-konco Vos Jatim edisi Tino iki. Matur suwun sing wis gabungan ya bare Mas Tegar dari Las DT Peduli Jawa Timur ngono ya Cak Ning. Dan akhir kata aku Ning Ayu yo pamit dhisik teko ruang dengari sampean kabeh edisi isu iki matur sembah nuwun sanget sing wis gabungan bare aku. Ket mang jam 5 subuh ya Cak Ning sampai merapat nang jam 10 kali iki. Bare iki bakale ana ning Purbandari sing ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak siang. Matur nuwun untuk Cak Tegar. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak yang menjadi musaki-musaki baru insyaallah. Amin. Iku mang ya Cak Ning tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Pemkot Surabaya ngekei kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor utawa PKB ing antarane nyediakno layanan ATM lan kris sing ana nang 5 titik unit pelaksana teknis badan utawa UPTB lan nanggone sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahman Basari nyatakno, fasilitas pembayaran iki sok ditemoni ing antarane nang UPTB Tambak Rejo, UPTB Rungkut Asri, lan UPTB Raya Menganti.

Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, Polres Lamongan ngerahno sekitar 120 personel patroli gabungan skala besar gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan nang sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid nyatakno, keterlibatan personel iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman nang masyarakat sing difokusno mbarek daerah rawan tindak kriminalitas ing antarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara, lan Terminal Lamongan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yakning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngantun nggih cak ning sedaya kangge sedaya pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kali kula ning Purbandari lumantar adicara Semanggi Surabaya nggih cak ning edisi dinten menika dinten Kamis tanggalipun 27 Agustus 2026. Nah sampun mepet nggih cak ning karek pirang-pirang dino ngantun nggih cak ning paling-paling pun mepet ngantos Senin ngantun nggih cak ning. Tenggene wulan Agustus niki dinone sampun telas bulane. Jing Selasa niku sampun ganti bulan. Mugi-mugi sedaya pekerjaanipun, sedaya pakaryanipun cak ning mboten wonten ingkang ngadat ngoten nggih cak ning nggih. Nggih kalau mau sampun dipun bikak kalian keroncong rangkaian melati nggih, keroncong perjuangan ngoten nggih cak ning menika taksih atmosferipun bulan-bulan kemerdekaan ngoten nggih. Nggih sampun wonten ingkang gabung wonten Pak Parno. Halo, sugeng. Enjing setengah siang, apa Parno?
2: Semanggi Surabaya. Kudu semangat ya ning ya.
1: Nggih, nek gak semangat kula nggih emoh lho ya.
2: Ya emoh aku kudu semangat senadyan wis mepet-mepet ngene iki kudu tetep semangat.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sak menika sampun dipun lempit, sampun teng dalem.
2: Alhamdulillah. Niki pun kula lempit, sing damel tumbas lontong pun kula dhewekne kula wau.
1: Nggih.
2: Saiki karek semanggine Surabaya. Ning Purbandari.
1: Nggih.
2: Sehat-sehat ya ning ya.
1: Amin, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah sami sehat semanten ugi kangge Abah Parno, Bu Erik, sehat.
2: Nggih, matur nuwun pendonganipun para penyiar, para pendengar.
1: Amin.
2: Mun badhe kagungan wayah napa dereng?

0: jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Ya apa bujum tak kei resep itu?
2: Bojan resep tegol penolak manusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing biyene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

Nggih, Cak Ning kula sampaikaken informasi ngaten nggih, penjelasan tentang lan informasi ngaten nggih tentang bintang radio ingkang badhe dipun laksanakaken tenggene RRI Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Riyen sekedhap kula padosi riyen. Nggih Cak Ning, pile RRI Surabaya badhe nggelar pelaksanaan bintang radio ngaten nggih Cak Ning, ingkang badhe dipun leksanakaken tenggene 3 tempat, 3 titik ngaten nggih. Wonten ingkang RRI Surabaya, RRI SP Tuban kalian RRI SP Kediri ngaten nggih. Dados Cak Ning menawi siap sampun siap dados bintang nggih sakniki wayahe sampeyan niku sing enteni Cak Ning. Bintang radio Rangga 16 niki bakal teko malih nggih ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan saking RRI sing saiki tampilanipun niku luwih modern, luwih seru lan luwih digital ngoten janing. Kangge sampean sing umure 16 sampai 20 tahun gadah bakat nyanyi, percaya diri kali siap nampilaken kemampuan sing paling apik, monggo rek cepet daftar ngoten nggih. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus. Nah, menawi saking dinten iki, sakniki tanggal sampun tanggal 27 niku wekdale kantun 3 dina malih Cak Ning. Pun kesuwen aja sampai ketinggalan sing duwe swara api utawa arek-arek SMK Negeri 12 jurusan musik niku nggih, kuatah penyanyi teng mriku monggo sing badhe daftar dados bintang radio teng RRI Surabaya monggo. Dados Cak Ning tunjukno kemampuan nampilno lagu pop Indonesia barek pop daerah ngoten nggih. Terus diraih kesempatan kangge tampil keren tenggene ajang Grand Final Bintang Radio 2026 teng Jakarta. Pendaftaran dibuka kangge masyarakat umum Cak Ning. Peserta wajib gadah kepesertaan BPJS ingkang masih berlaku, kali peserta wanita mboten pas bobot ngaten nggih. Nah, Cak Ning, informasi kali pendaftaran bintang radio niki saged ngubungi RRI Surabaya niki enteng Ayu Arta 0896-3008-9000. Nggih. Wonten ugi SP Tuban ning Witra ngoten nggih 0896-01-045-745 ngoten. Kagem SP Kediri wonten Cak Fauzi Ahmad 0857-2834-3752 ngoten nggih. Bintang Radio 2026 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia. Nggih Cak Ning. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Sakning woro-woro jam 11 awan lumantar pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning Perumbulok cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2026. Kepala Perumbulok cabang Malang Nur Julainan Syah Rahman nyatakno total bantuan sing disalurno sekitar 18.807,87 ton beras sing alokasi pembagiane nang wulan Juli Agustus sampai September 2026.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno iso segera ngekei layanan banyu resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai wulan iki ana sekitar 36 desa sing mlebu nanggone kategori rawan kekeringan ekstrim, ing antarane Desa Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, Cak Ning, sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tenggene Semanggi Surabaya sajiane tasik lagu-lagu keroncong ngaten nggih Cak Ning, monggo sinten ingkang badhe ngegono kita mirengaken sami sareng-sareng ngaten nggih Cak Ning nggih. Nggih, dados sawi putih menika pancen sangat-sangat bermanfaat kangge kesehatanipun awakipun piyambak ngaten nggih Cak Ning. Utamine sawi putih menika nggih kaya akan serat nggih. Vitaminipun wau wonten A, C, K serta antioksidan rendah kalori. Nah, sayur niki Cak Ning manfaatipun kangge nglancaraken pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung lan tulang. Nah, sarta mbantu ngontrol berat badan. Nah, iki kangge kanca-kanca ingkang diet nggih. Nah, sangat bermanfaat menika Cak Ning. Nah, manfaat utaminipun menapa kangge sawi putih? Nah, mangke kita ulik nggih, salah setunggaling nggih niki melancarkan pencernaan nggih niku wonten kandungan serat tinggi, ini ki mencegah sembelit lan jogo usus tetap sehat Cak Ning. Meningkatkan imun nggih menika vitamin C ingkang wonten teng gene kandungan sayur menika niki melawan radikal bebas lan infeksi ngaten Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih tasih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia.

0: liyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, cak ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Apa wingi ono pelantikan mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame
2: wong seneng
1: ono cecek lugur kaget ta cecek
2: gak perkara kaget
1: lha apa
2: cecek ya melok keplok eh
3: intermezzo
0: Jane mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no ake penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji tubuh gampang ngalami kelelahan, loro kulit kusam gampang keriput, telu obesitas sing drastis, papat diabetes utawa kencing manis, 5 gangguan pernafasan, 6 iso nyebab no kanker, 7 penyakit jantung, 8 nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Gecaning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budidaya Surabaya. Saat menika jam 11 langkung 3 dasa kalih menit. Wancinipun kumandang adzan dzuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu,

0: Nggih, sak neng kita tuntasaken nggih tasik tengene Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya bilih wonten manfaat utama kangge kesehatan utamine sing terkandung tengene sawi putih ngoten nggih cak ning. Kala wonten melancarkan pencernaan wonten ugi meningkatkan imun. Lah sak lajengipun niki saged ugi njaga kesehatan jantung cak ning. Bilih kalium nggih bantu menurunkan tekanan darah, menguatkan tulang nggih niku kalsium lan vitamin K niki nyegah pengkeroposan tulang. Jaga kesehatan mata cak ning vitamin A ingkang terkandung di dalamnya ugi beta karotin niki melindungi penglihatan cak ning. Bantu diet nggih niku rendah kalori lan tinggi air membuat kenyang lebih lama ngoten nggih cak ning. Nggih menika sampun mepet tenggene jam 12 ngoten nggih cak ning. Bareng nyun pamit saking adicara Semanggi Surabaya ingkang sajianipun lagu-lagu keroncong. Mangke saklah sampune woro-woro jam 12 sajianipun gendhing-gendhing campur sari ngaten nggih cak ning. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak ning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres banyu ga iso mili gara-gara kotlan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele, buak sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo janing. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faidai. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesen iki disampaikno karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
3: Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning Woro-woro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning, pemerintah Kabupaten Magetan mulai ngleksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2027. Gawe ngewujudno daerah sing kreatif, dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan, Suwito, nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara struktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus ngencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat. Salah sijine jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis utawa TB. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muarifin nyatakno, pemeriksaan iki tujuane gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, Cak Ning sama sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, sak menika taksih tenggene Semanggi Surabaya ngantos mangke jam setunggal sajianipun gending-gending campur sari lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten Cak Ning ingkang badhe kegono saged ugi mangke kula sampaiken nggih informasi tentang jenis-jenis sayuran terong ngaten nggih Cak Ning nggih kangge kesehatan kita ngaten nggih Cak Ning. Nggih sampun teng pundi-pundi Cak Ning mangke jam setunggal ugi wonten Suara Budaya Nusantara saking Jakarta wonten ugi mangke jam 3 sonten wayahe goyang dangdut live tengkene Pro 4 RRI Surabaya langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Nggih kita midhangetaken nggih menika gending bumi langit nggih campur sari sesarengan kalian Ning Yani.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun

ning Tasik Tenggane Semanggi Surabaya lumantar Perumpat RRI Surabaya. Nggih menawi kala wau bahasanipun tentang sayur-sayuran ingkang wernane putih lan sakniki tentang terong Cak Ning. Nah, sayuran terong niki kathah sing seneng Cak Ning, gak bakal nolak nek jenenge terong niku diapak-apakno ya enak wae. Digoreng tok ngene ya enak, terong tok ngene ya enak, ngoten nggih Cak Ning. Sing penting bumbune. Nah, bumbu sing dicepno niku napa? Enten bumbu pecel, napa sambel bajak nggih monggo mawon. Sedaya niku wis matuk wae. Apa meneh awan-awan wayahe dahar siang nggih Cak Ning nggih. Nggih Cak Ning wonten macam-macam terong antawisipun. Ana sing cerong terong sing sak jempol-jempolan, mbuh jempol tangan, mbuh jempol sikil, pokoke terong sing cilik-cilik ngoten niku nggih Cak Ning. Enten ugi terong niku nek awake dhewe methuki tengene pasar sayur tradisional niku wonten sing wernane ungu, wonten ugi sing wernane ijo ngoten Cak Ning. Nah, niki terong kangge terong sing ungu Cak Ning niki gadah beberapa macam jenis ingkang populer teng Indonesia maupun dunia nggih. Saking bentukipun ugi ciri khas ingkang beda-beda Cak Ning. Nah, niki menawi jenis-jenis terong ungu, niki wonten terong ungu dawa, namine lokal niku hibrida ngoten nggih Cak Ning. Bentukipun niku memanjang lan ramping, kulite warna ungu mengkilap nggih, sarta daging buah niku warnane putih. Jenis niki paling sering dijumpai tengene pasar tradisional Indonesia. Indonesia kagem ditumis utawi dibakar utawi digoreng. Wonten iku terong glatik ungu Cak Ning. Nah, niki bentukipun bulat kecil mirip bola pingpong ngoten nggih. Garisipun putih tenggene bagian ujungnya. Jenis niki biasanya dikonsumsi sebagai lalapan mentah. Nah, mangke jenisnya napa malih? Mangke kita ulik nggih Cak Ning. Tetep tenggene Perumpat Suara Budaya Surabaya. Sembarang manut ngoten nggih Cak Ning niki gendhingipun campur sari.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: buame. Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek ya melok keplok eh.
2: Intermezzo. Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Bar, awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiate mak.
1: Apa?
2: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
3: Intermezzo.
4: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki ku wis ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo sadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku ya lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po, ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo Bu sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy. Apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suaranya.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar, rindang. Widih. Kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya, Pak, ya.
1: Iya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, Aikiran yang
2: masuk dulu.
1: Oh, Aikiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Iya, tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak, ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayo Empok
3: Nova. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Ya. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak, ya?
3: Iya, terima kasih, Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologi dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randualas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ, pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randualas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih Pak? Salah?
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kacau, tidak hanya lari ya. Karena orang tidak hanya minum juga kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulturekan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia, dan dekat dengan kita, dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah Melayu setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah, saya
3: ceritakan di Glacak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ya, varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, tapi berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah di

0: pernah ke Solo dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya, ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Ya, yang masuk ke ingatan itu mungkin bodhisatwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu, nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271-638-145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang Sapa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, sangat. Pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dinamakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Budaya via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budayanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Nah, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak ada. Nah, itu kebetulan
1: yeah.
4: Nah, begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu, di mana ada pohon bodi, di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita menjadi bebarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Kemudian pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Menarik ini sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya?
4: Pak, saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu. Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu.
2: Sampai segitunya ya karena pohon
4: ya. Karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rahim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang saya paling takuti kalau lewat. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, seperti itu ya. Ada hantunya.
5: Iya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang. Ponova
1: Selamat siang.
5: yang belaem.
1: Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
5: Karena Ica dulu, ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
5: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen, talok ya.
1: Ya.
5: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya gitu?
2: Oh gitu, okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah apa dalam rumah?
5: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan.
1: Ya
5: halo,
1: udah.
5: Halo Panova.
1: Ya.
5: Ica mau pantu dong untuk
1: ya udah.
5: Untuk Panova.
1: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
5: Duduk, duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
5: Hai Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis. Dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Bo?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Silakan, silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan apa ini?
6: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Iya.
6: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
6: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo
4: Arifowo. Waalaikumsalam.
6: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
4: Bantu mungkin.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: okay.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Nah, itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu, pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya pohon kosong itu nggak anu ya, itu enggak. Kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu ya.
4: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja. Atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Itu sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: ya itu ya. Intinya seperti sudah biasa gitu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak kenapa harus pohon beringin misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya, itu,
2: ada beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak
4: itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini ya ini nggak sekedar pohon ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga begitu. Babi itu kalau kita piara di rumah diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya dia nggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Ini nah begitu. Itu dia nih Pak terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga nih pohon-pohon dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica tiba, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke. Okay.
4: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
1: Tetapi
4: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
4: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Wow.
1: Baik, gitu. Kalau begitu
7: salam lagi nih Pok ya.
1: Apa lagi tuh Mas Roy?
7: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas semuanya, itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Mm-hmm. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Widodo terima kasih, Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
7: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Perum Bulog Cabang Malang narketno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Malang M. Nur Julian Syah Rahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18.807,87 ton beras sing dialokasikno pembagiane Juli, Agustus sampai September 2026.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngleksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun 2016 iki. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyatakno, percepatan verifikasi iki diharapno iso segera ngekei layanan banyu resik gawe pemenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai wulan iki ana sekitar 36 desa sing wis mlebu nang kategori rawan kekeringan ekstrim. Ing antarané Desa Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari lan Sidimoro. Jane iku mau yo rek, woro-woro jam 2 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: Iki aku boleh sadar.
1: Sadar apa maneh?
0: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
1: Terus
0: tak bayar 8.000.
1: Lah,
0: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
1: Belajar apa?
0: Lah gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
2: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
3: Lah bose, gawe SNI?
2: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
3: Walah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Ya, Janing Samentase, sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo Cak Ning dipun sekecak kenanggenipun asu saliro siang menika kagem Cak Ning ingkang lembih leyeh-leyeh ngaten iki kula ngancak ning atus mangke jam 3. Cak Ning persiapan tenggene Galeri Tri Prasetyo sak menika sampun wonten gladi bersih ngaten iki kangge goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya mangke live saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Taksih noto-noto mikro pun noto-noto screening ngaten nggih Cak Ning nggih. Kangge Cak Ning sing sakniki nembe makarya lah, jam iki jam-jam ngantuk lho Cak Ning. Tapi nek minggu-minggu terakhir ngaten iki biasane bodo ketahap ya kan ya kudu mari, kudu ndang wis saiki tanggal 27 mari ngene karek telung dino petang dino ngaten nggih Cak Ning. Tapi mun kuatir Cak Ning keletan Sabtu Minggu benjing nggih. Dinten Senin niku tibake nembe tanggal 31. Jek ana sedina Cak Ning keletan prei rong dino. Alhamdulillah ngaten nggih Cak Ning. Nggih dinikmati Cak Ning mbah prei mbah mlebu nggih monggo sing penting sami makarya untuk kemajuan-kemajuan yang positif nggih kangge keluarga tercinta, kangge awake dhewe nggih, kangge kantore dhewe, kangge lembagane dhewe ngaten nggih Cak Ning. Monggo sedaya sami raharjo Cak Ning nggih. Salajengipun menika wonten anting-anting ngaten nggih. Gendhingipun judule niki anting-anting. Saking mantos ngaten nggih. Monggo sugeng midhangetaken sesajian gending-gending campur sari lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Alhamdulillah, Pa. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pa?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.
0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
3: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
3: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
3: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
3: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit undur diri saking ruang dengar Cak Ning sedaya, nggih. Ngapunten pek wonten kladhe ngatur Cak Ning. Nyuwun ngapunten lan matur nuwun Cak Ning kangge ingkang sampun gegonot ngedinten menika. Mangke pun kesupan nggih Cak Ning jam 3 wancine goyang dangdut live nggih. Cak Ning saged ngubungi Pro 4 mangke nanging mboten tenggene len telepon tapi tenggene nomor HP-ne Pro 4 089602111968. Amargi mangke live goyang dangdut Pro 4 langsung saking galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Dados mangke HP ini pun dikung genjong mriku kalian Mas Chandra ngoten nggih Cak Ning. Mangke saged pesen-pesen ugi saged nulis WA menawi mboten sempat telepon utawi pas telepon mboten keangkat ngoten nggih Cak Ning. Menika wonten ingkang sampun rawuh ketingale Cak Ning. Wah wis mulai persiapan niki. Sinten niki Pak? Sinten nggih? Mangke monggo dipun midhangetaken mawon nggih Cak Ning dimonitor saking griya Cak Ning karo nyanyi-nyanyi ambek goyang-goyang teko griya nggih monggo ngikuti siarane Pro 4 RRI Surabaya. Bareng kula nyuwun pamit mangke dilajengaken kalian Cak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Aning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Ning woro-woro jam 3 sore lumantar Perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Janing Perumbulo kantor cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan teko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat utawa KPM nang wilayah setempat. Pemimpin Perumbulok cabang Bondowoso lan Situbondo Eko Yudi Miranto nyatakno pendistribusian iki dileksanakno bulan Juli, Agustus lan September 2016 sing tujuane kanggo njaga stabilitas pasokan bahan pangan lan bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya nyepetno pembangunan saluran omah pompa sing ditargetno rampung wulan Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSDA BM Surabaya Adi Gunita nyatakno saiki ono sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar nang wilayah Surabaya mulai kawasan selatan timur sampai barat. Jane iku mau yo rek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 5 sore.

0: Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut leko tenan. Ya. Sekali lagi, hayo ya, sing semangat. Goyang dangdut leko tenan. Ya. Oke, hari ini edisi tanggal 7 Agustus 2016 caning yo. Iki waya dewe ning goyang dangdut di hari Kamis nan manis hari ini ya. Kita akan menghadirkan deretan lagu-lagu manis, penyanyi-penyanyi manis, dan tentunya penonton manis. Tepuk tangan dong penonton-penontonnya. Luar biasa ya. Baiklah, sekarang aku mau berbincang dengan bintang tamu yang pastinya di job sampai sak pensiune wongi. Sak pensiunnya wongnya. Sini, Ami Sanjaya. Sugeng sonten ning Ami.
2: Sugeng sonten.
1: Kontrake sampean iki guru mari lho ya.
2: Kari setahun.
1: Lho, sik setahun ta. Gak embo ngono iku.
2: Heeh.
1: Gak embo. Ono ae kaya apa sih? Lah iya, lah terus meneh lak setahun maneh, engko sapa sing mengisi?
2: Nanti ada generasi penerus.
1: Generasi penerus ya, ngono ae.
2: Sajane ngene iki aku wis leren lho, Rek.
1: Kudunya, cuman gak iso nek ngene iki gak iso. Semakin Anda, matang ya. Semakin digunakan.
2: Suara ku lu entek watu.
1: Heh. Sama aja sambat iki aku lho, bindeng iki lho. Ya apa ngene iki ya? Wis nek ngene iki gak oleh sambat anjane ning. Ya. Sampeyan kate nyanyi apa iki?
2: Derita.
1: Aja aja perkara dhewe iki pilek, watuk terus nyanyi derita ngene rek.
2: Oh, ya apa aku menderita watuk iki?
1: Oh, ngono ya.
2: Rasane koyo gak enak ngono.
1: Oh ya, wis kita enakin aja ya. Karena hari ini hari Kamis dan manis di Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
1: Ya. Ami Sanjaya.

0: Ami Sanjaya. Saya derita tak si An. Iya. Ya kurang waras soalnya si An. Iya
1: derita. Derita soalnya aku ditinggal nikah.
0: Loh. Sopo mana?
1: Lah iku ya apa pacarku niku?
0: Lo. Sing
1: berarti aku menderita.
0: Ya, setiap sudut kota ada ya?
1: Iya.
0: Oke, dan selanjutnya kita akan menghadirkan... Ya, selanjutnya nanti dengan Ami pokoknya catain 6 lagu minimal ya.
1: Kak 10 tak bisa.
0: Lois pokoknya ya.
1: Apa-apa.
0: Langsung ya. Dan selanjutnya artis kedua kita... Ayu Arta. Tepuk tangan untuk Ayu Arta. Bu Ayu sampun Bu Ayu.
2: Hey hey hey goyang dangdut. Sugeng sonten Pak. Jenengan paring asmo sinten?
3: Bagaimana?
2: Paring asmo sinten?
3: Pak Solikin.
2: Pak Solikin, ya Allah. Iki toh Pak Solikin, ya Allah, ya Allah. Ayu Arta. Nge, niteh nopo kalau wau, Pak?
3: Sepeda.
2: Sepeda motor. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Gresik nang Surabaya. Gresik nang Surabaya ketimbang apa Cak Candra.
0: Cakep. Lu berpantun ta peno.
2: Iya.
0: Kasih doang.
2: Kak sido.
0: Gresik nang Surabaya.
2: Lu mangka no lanjut no maksudku.
0: Kak gresik nang Surabaya.
2: Lo ngono ta. Ini Anda bertiga harus nyanyi lo ya. Ayo wes saya kita.
0: Loh, ngono ta konsepe?
2: Loh iya ta.
0: Oh ngono, baik ya.
2: Masa aku kudu kayangan?
0: Loh ngono ta.

0: Bu Ayu.
1: Sita, sampean niku lapo sih kok ngelentru?
0: Iya, beginilah saya butuh asupan.
1: Asupan apa?
0: Asupan ya.
1: Mau ngopi wis tak kayak no kopi.
0: Oh.
1: Pengen maem wis tak cepak no maem.
0: Oh.
1: Kok jeng ngelentru?
0: Karena ini belum di munu ya. Saya ngerembes iki pileke ya. Dadi ning Ayu iki ono pendengar sing jarene ngene. Pengen sakjane kepengin ngrungono Mbak Ayu nyanyi barek Mas Anto.
1: Kak, kon mengada-ngada.
0: Ya Allah, kini tanti pumpungan kilo.
1: Ini nontak.
0: Loh. Mengada-ngada jari. Encene wis cuwocok wis ya. Ambek cak antok.
1: Ya Allah, ning tanti. Iya. Sampean iki lho mengada-ngada ya. Heeh, sing gak mungkin kok dimungkin-mungkinkan ya. Ya.
0: Berasa duet nada nadi iki ngawur ae.
1: Ngono ta?
0: Iya lho.
1: Ya Allah. Iya. Ya apa mau bahasane ya apa ning Ayu ambek Mas Anto.
0: Pengen nyanyi duet sama Mas Anto.
1: Lho, ya gak mungkin ta.
0: Lho, kok gak mungkin apa sih?
1: Lah wong-wonge lho gak ono nang kene.
0: Iya, kok usup ngelu ya. Sajane kita efek tanggal piro sih iki? Sajane iku. Kok kabeh sambat ngelu
1: iki. Iki ngono wis mengkis-mengkis.
0: Maksudku iku aku tok ngono lho sing sambat sekali-sekali lah kok kabeh melok sambat ngelu.
1: Cak Solikin yes. Ini mau nyanyi apa? Katuran monggo.
0: Cak Solikin.
1: Napa?
0: Saking Gresik.
1: Terpaksa. Monggo.
0: Loh, Cak Solikin terpaksa lah aku sih nyoh ngono. Nyoh aku ya. Cakin monggo silakan.

0: Lanjut selanjutnya ada biduan lanang kali ki.
1: Siapa?
0: Ada Mario.
1: Mario.
0: Mario. Au.
1: Gak ngono nih.
0: Apa sih?
1: Arek kok dempis sih.
0: Iya, biar aku
1: arek kan... ku lo kok dempis nang kono koyo sakno ngono.
0: Iya, makane ya Allah. Tapi ya ngono, dia itu adalah artis yang menyamar.
1: Oh ngono ta, duduk CEO yang menyamar. Bukan. Ya, tapi artis yang menyamar. Nek artis nang tengah kene no, aja dempis ngono. Lagune sampean apa? Oh.
0: Apa?
1: Di rantai di gelang rindu.
0: Oh.
1: Iku judul lagu ta, curhatan hati.
0: itu kayaknya sambatan ya.
1: Sudah ada ta Mas Ruri? Oh sudah, ini langsung saja ya.

0: nggak pakai lawalata, oke? Iku mau judulnya Rindu Berkalung Cinta. Apa iku mau?
1: Asbun ya, Asbun.
0: Apa iku mau?
1: Asbun.
0: Lali ya. Aku. Iku mau sajane ono sing versi dangdute. Ono sing versi dangdute. Next, iki lagune sapa iki wirang iki? Apakah Pras, apakah Teddy, apakah Fahrul, apakah Mas Fandi? Sapa iki wirang iki? Oh, Cak Fandi. Cak Fandi. Oh ngono ta? Apa sampean lagune apa ning?
2: Wirang.
0: Oh iya sing heboh ya ning ya. Ning sapa? Sampean ning sapa?
2: Iva.
0: Ning Iva. Teko ndi SMA ndi?
2: SMK Negeri 5.
0: SMK Negeri 5. Bagian apa sampean nang kene?
2: Bagian TMB.
0: Oh ngono. Ya wes langsung dioklek ya. Ini dia kita saksikan Ning
2: Iva.
0: Barek Wirang. Cucok. Wirang.

0: ya Allah sampai curhat ta. Iya, sampai
1: anak...
0: curhat ta. Kok gak ya wis.
1: Anak magang ya iku mau iku jenenge ning ami ku regenerasi.
0: Regenerasi jenengi. Betul sekali.
1: Mungkin mereka bisa masuk RRI dengan jalur karaoke.
0: Ngono ta, boleh, boleh. Anak sing request nang WA Cak Chandra?
1: Ada.
0: Apa ya sing pancet mau iku?
1: Iya.
0: Ayu dan Mas Anto
1: iya ngono. Kamu dan Mas Anto yang pastinya. Udah aku sih ke request.
0: Mengada.
1: Tapi aku ngomong. Bunda, aku pilek, Bunda, watuk, jadi kaken kopi city jari ini.
0: Oke, okay, the next city. Ono sapa Cak Chandra? Selanjutnya.
1: Oke, okay. Eh, Bunda Kusia tadi ada apresiasi untuk anak magang. Ya, Iva ki enak kalau nyanyi ya. Oh, Iva kalau nyanyi Taman Juruk enggak nyanyi ya? Bunda Kusia request lagu Taman Juruk ya.
0: Bisa nyinden toh, okay. Campur sari.
1: Oke. Okay. Baik, ya, nanti okay. Ya. Oke. Okay. Okay. Saiki kita tuh deretane akeh. Habis ini ada kepala-kepala yang akan juga menyumbang.
0: Oh, iya iya.
1: Nanti
0: ya.
1: Akan ada Mr. Dodi dan ada Duo Daddy.
0: Duo Daddy.
1: Dewi dan Hadi.
0: Iya.
1: Daddy Ted.
0: Ted. Couple of the week ya.
1: Wow.
0: Couple of the week kita.
1: Couple ya.
0: Nah, nanti ini mau duet apa lagunya? Dasi dan Ginji.
1: Dasi. Bukan ya. Dia itu mode keong racun kalau sendiri. Kalau ada duet iki ala-ala ikulah Roma Ani ngono lah.
0: Iya.
1: Jangan ya. Baik. Sebentar, kepada yang terhormat pada hari ini yang akan menyumbangkan suara emasnya. Ya kan, kalau suara emasnya gak keluar, suara mbak-mbaknya boleh. Yeah. Ini adalah Mister Dodi Alatas.
0: Dengan cinta, sabun, mandi.
1: Sebentar, POV.
0: POV.
1: Karena kayaknya nyanyi lagu ini karena beliau ini kangen sama... Bunda April.
0: Oh ngono ta konsepe.
1: Cinta sabun mandi.
0: Ya wes langsung dioklek ae monggo. Yuk tetap.

0: Mr. Dodi, nyanyinya siapa mau jenenge? Berarti ku mau judulnya Cinta Lunyu. Cinta Lunyu, ya mainnya sabun mandi soalnya.
1: Kak Chandra,
0: dalam.
1: Kak Ipun menikah yang kang sampun rawuh, wonten saking abrit mengaten.
0: Disapa dari.
1: Isu geng sonten pak.
2: Dalam jogging tonton.
1: Paring asmo sinten.
2: Saturi.
1: Pak Saturi. Saturi,
0: telata Wonokromo iku ning ayu.
1: Telak kalian pak. Pak Mul Gembili.
2: Oh nggih, celak kenal pun.
0: Celak.
1: Apa jenengan mboten beto Pak Mul?
2: Beto botan.
1: Alah.
0: Oke. Iya. Kalau tadi ono Mr. Dodi,
1: nggih.
0: Sekarang kita akan tampilkan duet.
1: Yeah. Duet.
0: Ini duet fenomenil.
1: Betul.
0: Fenomenil.
1: Ya, ini merupakan the couple of the year.
0: Yes, of course. Ya. Course. Kita sambut.
1: Kita sambut dan meriahkan
0: duo Dedi Dewi Hadi.
1: Yeah.

0: got it. I say. Bek longgo ta mas, pegelanda mas.
1: Wasik.

0: Ya, kita masih banyak deretan yang akan tampil. Mane. Tapi ODW bakalan menyapa pendengar yang hadir. Monggo Cak Zaturi. Monggo milih lagu.
1: One, two, three.

0: 4 RRI Surabaya lanjut. Ayo Mas Pras. Lagune napa Mas Pras? Apa iki Mas lagune? Oh, klebus ya, nada cowok. Ayo Mas Pras. Mas Pras pegang mic-nya ini Mas Pras. Itu mic-nya Mas Pras. Nah, wis siap ya Mas Pras?
1: Oke.
0: Saman kate dadak sisiran barang iku mau.
1: Oh, nggih. Kudu cuma Pak.
0: Kalah karo Mas Teddy. Nggih, monggo salajengipun Mas Pras nggih. Niki wonten klebus.

klebus. Klebus ya artinya kepeh kabel, Mas. Kalau klebus

0: Sekarang tak. Sekarang bentar. Yo aku saya terkesima aku.
1: Baik Cak Pras, matur nuwun ya Cak Pras ya. Mek siji, engko ana 5 lho. Ayo. Ya. Oke. Terkesima.
0: Ya ya aku saya. Wami itu terkesima.
1: Oke. Karena masih antri ya, tak isi air ya. Dalam kondisi berpilek riah.

0: La.
1: Hey, hey, hey. Begitu rasanya kalau sedang pilek ya. Oke, Nia Sanjaya.
2: Iya cak, ya apa ini aku dewe ta cak?
1: Lho ya iyalah, lah kan ini konsepnya nyanyi dewe, MC dewe.
2: Ngono ya, iya wis rek, lek ngono aku tak nyanyi ya cak ning ya. Goyang dangdut, ning Dewi. Tinggal.

0: masih ada waktu untuk menuruti pendengar yang
1: request ya.
0: Tidak boleh menolak ya requestan dari yang satu ini ya. Dan yang mana? Satu ini adalah Ziti Mukherjee ya. Oh. Mari kita berdepan sini Neng Purbandari. Kita akan bernyanyi gul-gul. Gula, manis-manis manja hari Kamis ya.
2: Iya, ini gula-gula buat Neng Siti ya.
0: Neng Siti ya kan.

0: Goyang dong. Timpun.
1: Iya, wes goyang kanan kiri.
0: Goyang sampai bawah. Sampai bawah.

0: Halo Mas.
1: Halo Mas, assalamualaikum.
0: Saya ada 20 menit.
1: Oh, 20 menit.
0: Iya,
1: saya. Pak 2 menit.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Aku
1: anak magang.
0: Saya ingin.
1: Oh, ya.
0: Habis itu mana magangnya?

0: kasih.
1: Oke, selanjutnya anak magang. Anak. Oke. Anak magang nyanyi lagu apa ini? Hanya untukmu. Oke. Monggo itu. Oke, hanya untukmu. Ya, wis aja. PN wis pokoknya.

0: Iya, matikan. Apa?
1: Kumbang-kumbang.
2: Kumbang-kumbang di jembatan. Ini adalah permintaan Ning Iin loh iki. Yo, kita nyanyikan spesial duet ya kita ya.

0: Cak Ning, kuis jamnya sudah habis ya. Matur nuwun sangat sampun sesarengan kalian. Goyang dangdut. Matur nuwun kagem sinten ge mau sih tadi sudah bergabung ya ono ning Tanti Pumpungan, Bunda Kustia, ning Iin, ono maneh ning Siti ya kan. Wis akeh banget semua gabungan ya. Matur nuwun untuk yang hadir tadi Cak Saturi, kalian Cak Solikin. Matur nuwun sangat ya. Ning Ami, sampean katemu le ning.
1: Iya, Cak.
0: Oh, mulai dah.
1: Iya.
0: Tak pikir sik lanjut
1: Turu
0: ya.
1: Terus gini, Unata.
0: Tapi yang pasti matur nuwun sangat yo. Matur nuwun jane pokoknya jangan lupa setiap akhir bulan, akhir Kamis di tiap bulannya selalu ada Dangdut Live yo. Yeah. Kali ini aku Chandra Semesta.
1: Kula ning Amisan Jaya.
0: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean jadi inspirasi Indonesia.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 5.

Cak ning woro-woro jam 5 sore iki. Cak ning perum bulog cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2021. Kepala perum bulog cabang Malang M. Nur Julian Syahraman ya takno total bantuan pangan sing disalurno iki 18.807 ton beras sing dialokasino pembagiane Juli, Agustus sampai September 2021. Kabar liyane caning pemerintah Kabupaten Pacitan terus nglaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indrata Bayu Nur Bayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno isok segera ngekei layanan banyu resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulang iki ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim diantaranya Desa Donorejo, Punung, Prikuku, Arjosari lan Sudimoro. Caning moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning. Ketemu mana balik Chandra sing ngancani peno wiwit jam telu mau sampai mengkuning jam wolu ya. Dan serangkaian Tanjung Perak sore sing pastine peno tak ajak ngerlungokno lagu-lagu pop Jawa. Tapi engko ning jam itu ono campur sari. Sing pasti sampai tanek ning kene karena Chandra ngancani peno sampai jam wolu tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, sugeng dalu nggih jane ya. Rahayu kanggo jenengan sedaya saniki Wayuchan bakalan ngekek informasi di Lenggang Surabaya. Yoniku mengko bakal enten adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Aja lali caning, sampean bakalan ana disuguhke rangkaian adicara Bintang Radio. Dadi daftarno langsung ya, aja lali delok di Instagrame Propapat utawa RRI Surabaya.

Yeah, jadi mengko bakal enten kultum bare topik pembahasannya rendah hati kalian ning mimi dati mengatakan gitu dati ojo dini di panjat dek propapat RRI Surabaya Surabaya Surabaya saking studio wayu chan ngucap ke selamat menjalankan ibadah salat maghrib mengatakan gitu mungkin mungkin amal ibadahnya awak dia ditampi kalian Gusti Pangeran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang saya hormati, firman Allah dalam Quran Asy-Syura ayat 215. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ternyata Allah mengajari kita jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Apalagi kalau sudah notok, minder wadah komplek. Ya, minder yang keterlaluan yang komplek itu nggak bisa jadi pemimpin. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi rendah hati dengan siapa saja, termasuk utamanya kepada orang yang mengikuti kita. Kalau kita menjadi pemimpin, diikuti orang, hormati orang yang mengikuti kita itu. Rendahlah hati pada mereka. Jangan kita menang mentang-mentang. Kalau kita mentang-mentang kepada mereka, maka mereka akan bubar menjauh dari kita. Pembimbing-pembimbing itu yang banyak pengikutnya adalah yang sabar, yang rendah hati.

Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan kau mensucikan diri, aku telah suci, aku bagus, aku baik, aku bersih. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena Allah saja yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang bertakwa. Kita sudah mengatakan saya paling bagus, paling takwa, ternyata Allah menyatakan bukan kamu. Kan jadi hina kita di hadapan Allah. Tetapi bagaimana? Selalulah rendah diri di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah kita boleh merendahkan diri karena memang kita rendah di hadapan Allah. Bersikaplah sopan santun kepada sesama mukmin. Tentu kita akan bisa mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, membahagiakan dunia akhirat. Seperti itu, para pendengar, kita tidak dibenarkan menganggap diri kita suci. Karena yang tahu hanya Allah. Kita merasa suci, ternyata banyak dosa. Sholat kita banyak ngelamunnya. Sering sholat, tapi ternyata enggak menghadap Allah. Hanya sekedar untuk mengikuti keinginan nafsu saja untuk dia berkabulkan doanya. Bukan itu yang baik. Tapi merasalah tawaduk di hadapan Allah dan manusia. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Cading wae woro-woro bare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat kanggo njogo lan nguripno maneh kasana turut janing dadi moto rantai keilmuan lan peradaban Islam Nusantara. Ning Kofifa Indar Parawansa nagesno lan turut siki gak cuma sekedar peninggalan masa lalu tapi warisan intelektual ulama Nusantara sing perlu diuripno maneh, dikaji ambek dikembangno ben iso njogo referensi kanggo masyarakat dunia.

0: Yang ada kabar liane jane 6 fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ngekei catatan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan lan belanja daerah PAPBD tahun 2016 di rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Probolinggo. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Subaidi iki jelasne lak kabeh fraksi ngekei masukan lan catatan atas perubahan APBD tahun anggaran 2016 yaitu fraksi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Caning kumah waro-waro bare wayu can monggo ketemali di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Ya, jalan tasir Propampat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Ngatain ini, berapa hijau dengan jani sampean pas jani janing di kesempatan dini ini. Oke, okay, waduh, oke. Okay. iya, salam ya, janing ya, wah, ini matur nuwun ya, kanca-kanca saking Kebraun, ini, tes paling kena anak kedurus. Kerja ya sugeng dalu sugeng santen ya sugeng santen pitulikur Agustus 2026 ya cani ya ta informasi neng gua awak dhewe bakal jeda melu adzan isya kanggo wilayah Surabaya saking wetenge neng gua jam 18 luwih 41 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira saiki aku kata bagian ini informasi apa, Cak Neng? Oke, ya. Informasi ini saya pasti enak-enak ya. Kalau ya. Informasi ini justru membuat kita itu harus bisa bertahan dari kehidupan ini. Kenapa, Cak Neng? Menteri ini, mergane Menteri Perdagangan ya Budi Santoso nyatakan pemerintah ya, dorong penyerapan telur ayam ras. Iki ben regane di tingkat peternak gak ngalami penurunan ya utawa anjlok. Budi nyebutnya lah rego ayam telur ayam ras iki rata-rata per 26 utawa 26 Agustus 2026 iki ana ndek kisaran 26.000 per gram kilogram jane. Rego iki tasik ndek sore rego acuan penjualan utawa HAP di tingkat konsumen sing ditetapno gedene 30.000 per kilogram. Ngeten nggih. Menurut Budi iki apa ya, HAP iki merupakan harga yang wis disepakati antara produsen lan pembeli bareng mempertimbangke berbagai komponen biaya produksi. Penetapan rego iki caning tujuannya yaitu juga keberlanjutan usaha peternak sekaligus mastene konsumen untuk rego sing wajar ya. Oke, iku mang caning ya sesenengane mangan ndok lingo maringine ndok larang kok maringine wis anjane larang lah ya.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampung sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo kak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampeyan, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Fatah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Caning Weworoworo Mbare Wahyu Chan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, mastene 170 pendaki sing dievakuasi saka Gunung Semeru mergane kebakaran hutan sing kedaden di Blok Ranu Kembang di kondisi aman. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Andri Wahyutama dikonfirmasi jane nyatane lak kabeh pendaki iki wis aman medun lan tetep ngentukne pendampingan karo pemandu pendakian Gunung Semeru terdaftar utawa PBGST. Ya, ada kabar liane caning Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalke ngunjungi dalam Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang sadurunge nekani pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Wakil Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU Sarmiti Husna nyatane lak kunjungan iki dijadwalke berlangsung sadurunge Presiden Prabowo Subianto teko ndek lokasi pembukaan muktamar NU ndek kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Dadi kedati bakal teko ndek dalam Tambak Beras Jombang dhewe ngakoni janing dro mastene terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo ke salah siji pendiri NU sing yo dikenal ambek pencetus resolusi jihad yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Cari kumang woro-woro bare wajan monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api. Ayo rek, cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu, nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Jane saiki tasih di Propapater RI Surabaya dan rangkaian layang kangen ngatan nggih monggo jenengan sing seneng mirengaken lagu-lagu campur sari untuk geni-geni campur sari mangatan. Dan studio Propapater RI Surabaya enten nagih janji mari ngono ana lagu lego saking Dimas Tejo mengatakan nggih ana mawar biru, pong-pong bolong, ana loro bronto, ana sisan watu dodol ya, ana sisan kacu-kacu saking Waljina. Enten kelinci ucul ambe akeh koleksi-koleksi Propapat liyane monggo jenengan sing kepengin mirengaken lagu-lagu Propapat RRI Surabaya utawi ini utamane gending-gending campur sari mangatan nggih langsung kontak di 5462901 utawa di 0896 021 3 kali 968. Ana sapa sing ngati gabung tak sapa dhisik ya monggo. Oh sekedap ya, ini kenapa ini kok belum tersambung? Oke. Sebentar, oke, ini baru tersambung. Saya terima, monggo. Sugeng dalu, layang kangen.
1: Layang kangen.
0: Yeah.
1: Halo.
0: Nggih. Yeah.
1: Layang kangen. Kangen tenang.
0: Nggih, mungkin volume radionya boleh dikecilkan dulu, Bu.
1: Bentar ya.
0: Soalnya feedback gitu. Suaranya mantul. Malah gak bisa dengar baik suaranya nanti di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bune.
1: Kok cilik lho suara sampean?
0: Ah, suara saya kecil. Suara saya sudah gede iya. Banget.
1: Hah?
0: Sudah besar suara saya.
1: Oh.
0: Gimana? Masih kecil suara saya.
1: Masa suara saya enggak krungu, eh?
0: Oh, enggak kedengeran. Wah. Jeng.
1: Iya.
0: Apa ini? Ada apa kayak ini? Suaranya jenengan sampun terdengar dengan jelas. Monggo, pengin mirengaken lagu nopo niki?
1: Iya. Apa kata?
0: Sebentar, kayaknya sinyalnya ya. Bagus ya. J. Sinyalnya kurang baik. Suaranya. Suaranya jenengan putus-putus

0: sehari kalian kanca-kanca niku wau.
1: Oh, ngaten paling yo uman titik paling yo.
0: Ancen gak jupuk akeh karena diet.
1: Oh lah, niki ajenge kulo jak mangan bakso kali mie ayam e.
0: Aduh, enak erek ndek wilayah PP lagi ku ana lho bakso enak iki.
1: Lho wonten ngene enggok-enggokan badhe mlebet dateng ngene kula niku. Antrine niku waduh wis bakso niki wis enak temenanan. Ate ngene cakete wis mapar mae mriku nggih enten sing enak malih enten wis UKM apa wae makanan apa mawon komplit plit sampean mriki. Golek terong sing diiles-iles ya ana.
0: Iya, waduh luar biasa.
1: Maksudnya itu diiles-iles kali ulek-ulek ngene cobek diiles-iles kepengen iwak pe apa iwak lele utawa iwak gurame ngono ku enten Cak Wahyu.
0: Penyataan ini.
1: Nggih. Wis mopo ae enten rawon setan nggih enten.
0: Dudu. Mari mangan rawon ketok setane ngono.
1: Nggih. Setane iku mencicil ngoten. Lagune bakso mie ayam nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Rosalame engkang nembe keplorot kula wau ngapunten sinyale panjenengan kirang sae. Kalau di kepengin tados sinyal sing sae nggih monggo dateng PP Legi niki sinyale niki jeling.
0: Iya. Lah kalau njenengan mirengaken suarane kula normal ngeten nggih.
1: Jelas wantene panjenengan niki.
0: Oh nggih.
1: Apa maneh Wahyu, wis gak ana hambatan apa-apa, wis suarane menggelegar.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Salam nggih Cak Wahyu nggih. Wonten Cak Wandi. Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto ning Istiqoroh ning Siti ning Ela. Bang Kobar. Ning ngajah Suratno, ning ngajah Gustia, wonten ning Gustia ning sinta ingkang wonten Luru Kidul, wonten ning Sari, wonten Sedati, kagem ning II ning Dian, wis mugi-mugi sedulur pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Niki ngantos jam pinten sampean mungkin Cak Wahyu?
0: Insyaallah ngantos jam 12 malam.
1: Oh ngaten, ya wis tak kancani lah.
0: Tenang yeah.
1: Ya. Lho, kula niki kala wau dalu niku Cak Candra niku jam 11:30 niku dibuka mablak, akhirnya ya kula srewondol.
0: Kula srewondol.
1: Nggih, akhirnya lho. Isih pancene ngancani penyiari perempat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terus tetap setia tuhu, pokoknya nek perempat niku dereng tutup, kulo dereng kulo pateni radio nih.
0: Ya Allah, lagi berarti aku ada kancur.
1: Nggih. Ngoten mawon Cak Wahyu.
0: Siap.
1: Angke mawi wasul ngatos-atos nggih. Lewat pinggir-pinggir mawon. Nek kepengin mampir nggih mampir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun banget nggih. Dilanjutke malih. Oke, monggo layang kangen. Belum ya. Monggo layang kangen.
2: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Nggih,
2: nah. Nek iki krungu, Nek mau gak krungu soalé.
0: Nggih.
2: Ya apa kabare sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat. Nggih.
2: Anake mboke ya kudu sehat rek, aja sampai loro-loro.

0: Oh, AI sing bolak-balik KO ya, wa mari KO saiki KO maneh. Ya apa gak KO wong tanggone kabeh KO ya mari katut KO.
1: Oh, kenapa memangnya ini flu,
0: Kena
1: flu?
0: flu burung pe. Mus tanggoku ku kabeh kena flu dadi aku mari kena flu maneh sakjane wis gak lor mari loro.
1: Oh, gigi. Kalau di
0: Ya wis.
1: rumah itu biasanya mama saya itu bikin ini nih, jahe, serai.
0: Iya. Ya aku
1: Nah.
0: ngombe jahe terus iki gorokanku saiki sado enteng mau nih gak iso ngomong sakitku karena flu itu mau.
1: Injil.
0: Jahe, wedang jahe itu tau. Iya, wedang jahe ya.
1: Tapi jahenya bukan jahe yang gendut, jahenya jahe emprit.
0: Oh, jahe emprit angel eh.
1: Iya, kecil-kecil ya soalnya, jadi pedesnya ini luar biasa.
0: Iya, sing kecil-kecil itu tau.
1: Iya.
0: Biasanya ngono, lah kan sing dikongkon ya, wis nggak sing gede ae.
1: Gitu gede baik.
0: Ya wis,
1: Oh.
0: aku pengen lagu yang ya.
1: Uyung. Oh, nggih, siap.
0: Salam
1: Uyung.
0: salame kanggo kuabe ae.
1: Iren.
0: Kanggo anak lanang sing wis gak tak jiwit sakno kok loro ora jiwiti terus. Sayang ae yo. Gawe tombo. Ki tombo kangen. Dongak nangku sehat terus ta ya Allah, aku lo
1: Amin.
0: loro-loro kadanganku. Ya Allah, aku kira apa sih kok loro-loro ae aku sampai ngono. Iya wis ya.
1: Yes, siap.
0: Semoga selalu. Assalamualaikum
1: Injil.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak loro-loro niku cuma apa ya? Biyen niku aku juga pernah ya cacing yang ngrasane, duh kok awakku loro kabeh lak jere ibuku ki gak loro awakmu iki. Cuma sing nyiptakno awakmu iki kepingin awakmu koyo leren diluk deh. Coba tidur ya kan, istirahat dulu baik gitu, jadi ojo di forsir tenagane. Jadi kan Bu Sari, Bune ya, mungkin iso mungkin kalau terlalu capek ya kan, ya enggak juga kalau istirahat terus nggak sangane males kan ten ya. Iku ya lor iso enggak ana loro sisa lah males kuwi ya kan. Jadi yang sedang-sedang wae ya kan, enggak perlu ngoyo lah ono apa-apa terus gak usah agak kepikiran ya kan. Wis sing ono ae dilakoni ya. Sik. Biar lah jerene zaman-zaman biyen iku wong-wong jaman biyen ngomongi biarkanlah hidup ini seperti air yang mengalir. Ya Allah. Air yang mengalir. Iya lah pame apil abuntu soro gak ngombe sampean.

0: iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya jik jinji-jinji tu diketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino, ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percane.
0: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning. Sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96,8 lan AM 585 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Janing Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mari wai cas yang tak sekan cari sampean. Niku wau enten langgam saking atau gending saking di Mas Tejo ya. Mari lego sama ngancani wai cande kesempatan dinaiki. Tapi janing o janing dindi, aku pasti bakal ngancani sampe-sampe kok jam rolas bengi. Aku katanya informasi sedikit ya. Mengko caneng jenengan bakalan ngobrol-ngobrol ya di acara ses kak meling caneng jaga kampung jaga keluarga di hari jadi ke-78 Polwan Republik Indonesia ya tahun yang akan ikut One Police Woman Extraordinary Impact. Nah, angkuk wajar bakal ngobrol ambek siapa caneng. Pastinya ambek polisi-polisi wanita yang cantik-cantik. Monggo caneng entening Ari Murtini. Beliau niki adalah wakil direktur Binmas Polda Jawa Timur ya. Kalian ning Nanda Amifa ya, Bamin Babinopsa Bak Binopsnal Dit Binmas Polda Jawa Timur caning ya. Mengko caning tapi rangena dicorone jam 8 mengaten nggih. Jam 8 samarine ana drama legenda. Dadi aja ning ndi pancen di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mergane aku engko bakal lanjut maneh ngancani sampean langono langkangane tak tutup dhisik ya. Engko bakal lanjut dek sis kamling. Mari ngono lanjut maneh dek ketiban sampur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
1: Duk, aja mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
2: Iya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu gak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling dan dino Kemis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
1: Loh, iya tanduk. Acarane ku isine opo sih, Nduk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Enak nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 14. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Kang Mas.
3: Iya.
2: Jenengan ken matur dateng Rama. Ngoten lho, nyriyosaken apa kedadosane?
3: Kaya ngono.
2: Inje Kang Mas.
4: Ndoro.
3: Lho.
4: Ndoro.
3: Abdi.
4: Inggih Dewata Kamuna. Lho kalian.
2: Lho.
3: Inggih ora perlu kaget.
4: Inggih wae mboten kagetan kok kula niku.
3: Abdi mboten
4: kagetan
2: mawon.
4: Ampun dang, runtang runtung agek mbok ndang kono.
3: Lah kowe wis ngerti to.
4: Inggih
3: yen aku iki seprono seprene wis gandrung kal pirangun marang Sekar dinuli
4: Den Ayu.
2: Anjeh.
4: Kula ning percaya nek Kang Mas Dewata kamu nol, wah saset saben dalu ni mesti ngimpi
2: dengan sakit mawon jalan.
3: Abdi, buat yo joko yo
2: gula.
4: Wah berapa suta mawon, gula rak pun.
3: Ojo nanti akhir yang
4: seribun seribun ni kau mawon buatkan kepanggil kalian ramai pun Denayu.
2: Lah pade, sawan meriku.
3: Lah,
2: tak, buatkan mawon.
3: Mula songkoi kuakti, aku nganti Bali onok gune. Dalan sing kaya ngene iki sebab aku ora nemoni marang Kanjeng Ramane Sekar Dinuli.
4: Inggih lho dateng kraton dang kamulan.
3: Mula sangka iku aku ora ngerteni.
4: Nah, terus
3: yen ramane Sekar Dinuli iki ana nggone kraton.
4: Wah, cekak cekak asipun jenengan badhe ngelamar. Nggih.
3: Lah.
2: Lho,
4: ngelamar apa pripun?
3: Ora kaya ngono. Aku iki mau kan cerita. Cerita marang
4: cerita napa
3: Kanjeng Sekar Dinuli.
4: Cerita Kanjeng Nyolong.
3: Boyo Joko yo ngono.
4: Mbah, lah biasane critane cerita Kanjeng Nyolong Timun.
3: Kuwi tak critani yo.
4: Pripun-pripun.
3: Lak ngerti dhewe to.
4: Nggih, nanggep petoprak napa nanggep ludruk.
3: Apa?
2: Mangkane
3: dorong titiwantine.
4: Wes bras-bras mawon.
3: Iki aku arep ngomong bab ananing keluarga ana sing nggone kraton Medang Kamulan.
4: Oh, nggih nggih.
3: Wila ngerti deh, yang dinane iki Kang Mas Dewata Cengkar iku wis jumeneng dadi raja nok gone Medang Kamulan.
4: Wah nggih pernah sepuh, jenengan pernah adik.
3: Lah,
4: ya terus raja wonten panggalih napa?
3: Lah. Ora cukup mung dheweke dadi raja ning sekabehaning donya bondo lan papan panggonan iku aku iki ora dibagai babar.
4: Makanten nggih nggih pun kula persoalan niku pun anu
3: paham tos.
4: Paham nggih nggih dados Kang Mas
3: mula sangka iku aku ngomong barek
4: ngenten nggih nyun sewu ndoro nggih nggih Gusti Putri nggih kok ateges kula lancang mboten
3: ora
4: wong dikapak-kapaken kula nggih sampun dangu
2: lha pripun abdi niket mau ya wis lancang kok
4: nggih dene kula ngenten
3: terus nek songko pamikiran riko kaya apa abdi
4: nggih Dewata Kusumku kalian Dewata Cengkar mereka kan pernah bajeng kali Dewata Kamuna
3: bener.
4: Ini nyatanya panguasa menikah, sakjane kan kita dibagi kalian.
3: Ya, mesti ini
4: dawe romore nak nganten toh.
3: Lah,
4: tapi nyatanya
3: ngerti toh
4: ngerti kakai kali Kang Mas Dewata.
2: Ini lo Abdi, karpe Kang Mas Dewata Kamulan
4: Kamuno kali pacarnya dia kok ya lah.
2: Ya, sama kamu nunggu puya abdi.
4: Nggih.
2: Arepe ku curhat ngono lho, cerita nang Rama.
4: Nyuwun sewu gandengane amit. Mboten ateges kula lancang ngoten mboten nggih.
3: Ora apa-apa.
4: Nggih. Anu menurut pamanggih kula Dera Dewata Kamuna. Dewata Kamuna kedah ngadep ibu. Ampun jenengan piyambak matur dateng Kang Mas Dewata Cengkar mangke malah salah paham. Jenengan.
3: Dadi kaya ngono to. Mestine aku kudu sowan menyang arsane Kanjeng Ibu. Aku matur marang Kanjeng Ibu.
4: Ampun ditutup-tutupi niku hak jenengan nggih gadah. Jenengan kan nalika semanten dibagen napa wilayah utawi tratah njaba kalih jero kan ampun dibahas.
3: Iki
4: lak ngoten nggih.
3: Bener apa kang dadi kandhamu abdi?
4: Nggih.
3: Lan Sekar Tinuli
4: Gusti Ayu
3: nggih. Ojok suwe-suwe ana nggone papan panggonan kene. Ayo.
4: Monggo
3: sowan
4: monggo
3: kodhe matur marang Kanjeng Ibu.
2: Monggo Kang Mas.

Janeng saiki Wayu Chan bakal ngajak sampean di rangkaian Tanjung Perak bengi selengkape, di rangkaian Adicara sing pasine digawali kalian program Siskamling, dilanjutke kalian ketiban sampur nganti jam 12 bengi.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning rahayu saniki wayuhan bakal ngancani sampean nganti kok jam 12 bengi. Tentang yang Tanjung Perak bengi pastine caning de Tanjung Perak bengi bakal ngawali siaran langsung mbare dialisis kamling mengatakan nggih. Ini hari jadi Polwan ya, Polisi Wanita Republik Indonesia sing de tahun 2006 likur niki caning ya. Sing ke-78 caning. One Police Woman Extraordinary Impact ya. Nah, saiki aku bakal ngobrol-ngobrol sesuai ambek janjiku mang caning. Siaran iki saged langsung jenengan tinggal langsung ten aplikasi RRI Digital lan YouTube RRI Surabaya, kanal YouTube RRI Surabaya enten AKBP Ari Murtini SIK MSI utawa Ning Ari Murtini mengatakan nggih. Beliau ini adalah Wadir Binmas Polda Jawa Timur, sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Pak, Cak ya manggilnya ya.
1: Oke, mungkin mikrofonnya agak di depankan biar lebih nyaman, agak didekatkan G, lebih ya, nyaman siap, gitu ya. Oke, lalu juga ada Bribda Nanda Ameva atau Ning Nanda, niki adalah Bamin Babinosnal, Ditbinmas Polda Jawa Timur. Sugeng dalu Ning.
3: Sugeng dalu, saya Bribda Nanda dari Bamin Babin Opsnal di Dimas Polda Jawa Timur.
1: Oke, baik. Waduh, ya apa kabar iki kabeh iki?
2: Apik, Pak.
1: Apik.
2: Apik pol. Makanya Kak, awake dhewe ning kene yo. Siap-siap, Bu. Seneng banget saya.
1: Seneng banget, nggih. Yeah. Nah, ini pun juga siaran ini ya, Caning ya, ini mungkin juga sedikit promosi ya. Ini juga live di medianya
3: akun TikTok saya.
1: Jenengan, iya, cara Pak. Pribadi?
3: Nggih.
1: Oh, apa namanya?
3: Ari Murtini.
1: Ari Murtini. Nah, langsung difollow ya. Jadi ya. Oke, nah sekarang Caning kita mau ngobrol-ngobrol soal One Police Woman ya, Extraordinary Impact atau satu polisi perempuan itu ternyata memiliki
3: pengaruh
1: yang luar biasa, ya, begitu ya.
3: Siap.
1: Tapi sebelum kesana, saya itu penasaran. Karena kan yang namanya polisi atau polisi, TNI, Satpol PP dan segala macamnya ini, itu kan bisa dikatakan apa ya Caning ya, pekerjaan yang butuh tenaga niki ekstra kekuatannya gih, atau ekstra tenagane gitu ya.
3: Yuk,
1: nah biasa nih, ini kan cendongnya ini gawe sing lanang.
3: Oke. Okay.
1: Carna lanang ya, gitu. Nah ini terus kenapa kok berdua ini justru pingin jadi polisi?
3: Iya.
1: Kan penasaran ya Caning gitu ya, Pak. Kok nggak kepingin jadi kayak mungkin katakan kayak entah itu kayak putri-putri atau putri Indonesia kayak gitu-gitu.
3: Nah itulah
1: kenapa. Mungkin dari Ning Ari dulu nih, monggo. Okay.
2: Cak matur nuwun. Jadi ngeten nggih. Kalau jujur aja, kalau dulu saya masuk polisi itu memang cari kerjaan, kan gitu ya. Cari kerja dan ternyata kerja saya sama Allah itu lewatnya adalah lewat jalur polisi, kan gitu. Jadi melayani masyarakat, kan ngoten. Kan Polri itu adalah pelayan masyarakat. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika saya udah jadi polisi, saya tuh ngelihat beberapa sosok polwan yang memang bisa menjadi inspirasi saya. Gitu. Oh, ternyata saya tuh enggak salah pilih untuk saya masuk polwan, gitu. Walaupun dulu saya sempat ragu dengan kemampuan saya sendiri. Kira-kira saya perempuan yang tidak tahu, mungkin fisiknya saya gak sekuat yang pada waktu itu gitu lah, atau sekarang gitu. Tapi ternyata saya bisa gitu. Dan saya mulai, bukan mulai lagi, dan saya sangat senang dan saya tidak menyesal menjadi polisi.
1: Itu diawali tahun berapa jenengan?
2: Saya 96 Pak, saya masuk 96. Polisi Cak.
1: Habis itu akhirnya punya sosok polwan yang oh kayaknya keren nih gitu.
2: Itu karena jujur aja, selama saya SMA di kampung Nekulo, kampung Nekulo niku boten pernah kulo ketemu polwan.
1: Oh enggak pernah.
2: Anggota polsek itu rata-rata polisi laki-laki gitu.
1: Betul.
2: Suatu saat ketika saya udah jadi polwan, pembina-pembina saya ini kan polwan. Pembina polwan, kasepolwan juga polwan. Wih, keren ya. Makatnya tinggi-tinggi dan keren aja pakai seragam jalan. Wah, ternyata saya nggak salah pilih, saya bener ada di sini gitu sih kalau saya.
1: Okay,
2: tapi awalnya tetap cari kerja sih Pak.
1: Cari kerja dulu ya,
2: jujur aja. Beda nanti sama jawabannya Bu Nanda karena saya Gen X, ini Gen Z.
1: Gen Z.
2: Gitu Pak.
1: Oke, okay, gini. Nah ini berarti hari ini bisa dikatakan emang di awalnya malah justru tidak ngelirik blas gitu ya.
2: Nggak
1: ngelirik blas yang jeneng polisi kiopo gitu.
2: Nggak, jujur aja, karena selama saya SMA Pak, di kampung kami itu gak pernah ada sosok poluan satupun termasuk, zaman itu.
1: Termasuk katakanlah seperti teman-teman Babin itu gak ada juga.
2: Belum ada yang poluan di kampung saya ya. Belum ada, tahun belum 95 ada. Loh saya SMA. Lulus SMA 95 terus saya daftar poluan gitu ceritanya. Kan kemudian lulus. Waktu itu saya enggak pernah ketemu satu pun. Jadi kayak apa ya poluan? Enggak ada. Kalau ke Polda baru ketemu poluan.
1: Oh, berarti rumahnya agak jauh ya dari
2: permisi kampung ya rumah saya. Kampung ya, aku kampung.
1: Asalnya saking Jawa Tengah ya Caneng ya. Nih ya. Hari ini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau Nenanda, saya pengen tahu kalau jenengan pripot?
3: Kalau saya polisi adalah cita-cita saya dari kecil. Nah. Untungnya orang tua saya mendukung untuk saya menjadi polisi. Saya didaftarkan di bimbel-bimbel.
2: Bimbel.
3: Terus
2: bimbingan gitu loh, Pak.
3: Sama latihan fisik. Saya daftarnya 3 kali baru lulus. Untungnya setiap gagal itu selalu didukung sama orang tua, disemangatin meskipun sempat overthinking nggak bakal
1: lolos lah ya. Gitu ya. Oh itu tahun berapa nih pertama kali nyoba? Tapi penggambaran berarti samain berarti dari dulu pingin banget jadi polisi.
2: Iya. Karena cita-cita kan.
1: Cita-cita
2: kan,
1: gitu betul.
2: Itu
1: bekulo
2: toh.
1: Iya.
2: Loboten. Terus dia Bu Nanda ini. Mbak Nanda ini sudah sempat bimbel. Kalau saya kan gak ada.
1: Tapi gak langsung ada. Lolos toh ya jenengan.
2: Nah itu alhamdulillah.
1: Oke, okay, kalau kan udah pernah sekali gak lolos gitu ya. Nyoba 2 kali, 3 kali akhirnya lolos. Tapi biasanya cah nom-noman gitu ya. Biasanya lah sekali gagal itu pasti loro hati kan.
3: Iya, tapi ada dalam diri saya untuk menjadi poluan pertama di keluarga saya.
1: Nah. Oh.
3: Makanya saya terus disemangatin juga sama orang tua.
1: Oh, emang dorongannya orang tuanya ini mantep.
2: Emang
1: Bunda. Iya. Pertama ya di keluarga. Oke. Tapi sudah tahu kan dengan resikonya ketika mau jadi polisi berarti resikonya ya itu tadi ya. Ya tenaganya harus ekstra, rela juga.
2: Waktunya tersita.
1: Betul.
2: Betul, Pak.
1: Apalagi kalau perempuan ini kan ya ngapunten ya. Kalau dulu itu kan identik dengan 3M ya Neng ya. Ya kan? Nah ini juga harus bisa membagi waktu antara keluarga. Belum lagi keluarganya itu keluarga kecilnya, lalu keluarga besarnya siap. Juga
2: betul,
1: bisa ditempatkan dimanapun sudah siap.
3: Insya Allah sudah siap.
2: Saya siap.
1: Sudah siap.
2: Harus siap, Bu Nanda ya.
1: Kalau Neng Nanda berarti Neng Ari wis tatak gitu.
2: Oh, tatak.
1: Siap wis.
2: Itulah Pak, tatak ini.
1: Wis tatak gitu ya. Kalau Neng Nanda berarti udah siap juga ya. Oke. Karena kalau enggak salah kalau di kepolisian ini harus bersedia ditempatkan di beradaan KRI itu.
2: Seluruh nggih, siap
1: gitu, betul. Gitu dok, komitmennya ya.
2: Di awal kita udah tanda tangan itu sih, Pak.
1: Kontraknya.
2: Kontrak. Jadi serasa neko-neko ngikutin karena itu udah kontrak kami dan kami tanda tangan dengan penuh kesadaran diri.
1: Iya, fakta integritasnya ya, perjanjian darah langsung gitu ya.
2: Anda ini.
1: Oke, baik. Dan kali ini juga kepingin tahu ya, Caneng ya. Ternyata perempuan itu bisa menjadi seorang polisi yang bisa mengayomi masyarakat dan juga membawa dampak yang besar. Lantas seperti apa gitu ya, Caneng ya? Peranan-peranan atau tugas-tugasnya itu ngelapo gitu ya? Kalau polisi perempuan, karena kalau demo, ya kalau anarkis ini kan bisa dibilang juga cukup membahayakan sebenarnya kalau untuk perempuan ya. Apalagi nggak sedikit loh kalau demo itu dampaknya kayak ada kerusuhannya ya, tawuran ya Cak Neng ya. Enggak boyku, enggak kena pelecehan seksual dan segala macam itu kan bisa terkena. Nah penasaran nih, kalau Neng Ari dulu saya mau ke jenengan. Neng kalau jenengan pripun Neng, tugasnya itu sebenarnya polisi opo. Perempuan itu opo sih?
2: Oke, nggih. Kalau jawab nggih, Cak. Yeah. Oh, karena kami di sini hadir sebagai seorang Wadir Binmas Polda Jawa Timur yang pastinya Binmas itu pembinaan masyarakat, Cak.
1: Yeah.
2: Pembinaan masyarakat itu atau kami biasanya istilahnya itu bimbingan masuk surga. Binmas bimbingan masuk surga. Nah, jadi kalau Cak Wahyu pengen melu kula jadi gini, Pak, Cak dan Bapak Ibu yang mendengarkan kami, bahwa tugas poluan kami laporkan dulu ibaratnya. Jumlah poluan di Polda Jawa Timur itu ada sekitar 677. 677 poluan. Itu hanya tingkat Polda, Pak. Tapi kalau tingkat wilayah itu ada Polres jajaran maksudnya 39 Polres, Polresta dan Polrestabes itu 1820. Jadi nek di total kuwi totale 2487. Tiga lagi 2500 poluan. Memang kalau kita ngomong 2500 itu banyak, tapi ketika disandingkan dengan jumlah laki-laki ya Bu Nanda, itu sitik, Pak.
1: Iya betul.
2: Kita bisa 4000 di Polda Jawa Timur mungkin lebih. Jadi kalau cuma 2487 itu sitik. Nah, perane nopo wong wedok dadi polisi? Jumlahnya 2497 di jajaran Provinsi Jawa Timur. Khusus Binmas, Pak, karena kami, Cak, kami berdua di sini dari Binmas, kami tugas kami adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, ya Bu Nanda ya. Memperingatkan kepada Bapak dan Ibu masyarakat, ngingetin ojo dadi pelaku kejahatan atau bahkan jadi korban kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya yang namanya Babin Kamtimas dari Polwan. Babin itu peran kami ada di situ. Kata siapa dulu babin harus laki-laki? Sekarang sudah ada poluan untuk menjadi Babin Kamtimas di jajaran Polda Jawa Timur. Jumlahnya 106 poluan.
1: Okay.
2: Ini jadi babin, Pak. Notabene babin itu adalah 24 jam dia harus berada di wilayah kelurahannya dia di masyarakat. Loh, iso to poluan? Saget 106 itu ada kok dan bisa dan bahkan mereka berprestasi dibanding dengan yang babin laki-laki. Gitu. Itu peran kami di situ. Terus sekarang juga sudah ada di Tres PPA PPO khusus menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang. Itu kiprah kami ada di situ, Pak. Tapi khusus untuk babin, kami memberikan penyuluhan, sambang kepada masyarakat. Seperti ini melalui media elektronik maupun dengan tulisan atau apapun itu kami lakukan itu karena bidang kami memang Binmas, seperti itu. Okay. Peran kami di situ.
1: Iya iya iya, karena memang jujur ya Cak Neng ya, aku pun juga kalau babin di tempatku laki ya, Cak Sukma ya jujur. Oh, jadi Cak Sukma namanya.
2: Oh siap.
1: Tapi laki, oh, laki gitu ya, makanya saya juga kaget juga, oh ternyata babin ketipa juga ada perempuan.
2: Ada, 106 Pak.
1: 106
2: itu di Polda Jawa Timur, itu tersebar di beberapa Polres. Dan mereka lebih idenya, inovasi dia keren. Saya akui, bukan karena saya sama perempuan ya Mbak ya, tapi luar biasa. Ide-ide seorang ibu yang menjadi babin itu kadang out of the box.
1: Ya, oke. Nah, mungkin bisa disebutin salah satu aja ide yang biasanya terlontarkan itu apa ya di lapangan kalau untuk dari polisi
2: seorang Babin Kamtimas atau poluan gitu.
1: Dari poluan boleh, dari Babin Kamtimas juga boleh.
2: Ada salah satu poluan, itu dia bisa zumba ya Bu ya.
1: Zumba.
2: Zumba, jago zumba. Akhirnya dia menyebut, mengklaim dirinya sebagai Babin Kamtimas zumba. Itu kan inovasi Pak, gak semua orang babin bisa gitu. Dia mampu menggerakkan beberapa orang ibu untuk hanya sekedar melalui zumba,
1: melalui sarana zumba.
2: Zumba. Tapi di kegiatan zumba itu ya Bu Nanda, dia bisa sambil menyampaikan pesan-pesan Kamtimas. Itu inovasi. Nah menurut saya itu inovasi karena gak semua orang bisa melakukan itu.
1: Betul.
2: Yang kedua ada seorang Babin Kamtimas yang di Madiun ya Bu Nanda, yang memang mengikhlaskan, menyiapkan, menyediakan lahan pribadi dia untuk dijadikan pekarangan pangan bergizi.
1: Ketahanan pangannya dijalankan.
2: Itu Pak. Dia juga sambil bercocok tanam di situ, dia mengedukasi masyarakatnya. Dia juga didampingi PPL karena mungkin polisi dia tidak semua berbekal dan ahli pertanian ya Bu Nanda ya. Tapi dia sadar dengan itu, makanya dia, Pak bantu saya, dampingi saya, kita sama-sama ke masyarakat. Untuk percontohan lahannya gak apa-apa, pakai lahan saya aja. Nah itu gak semua orang Pak.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin Bu Nanda punya hektaran, gak mungkin Bu Nanda kayak gitu. Atau saya aja lah kan gitu. Jadi itu kalau buat saya hal-hal kecil tapi harus diapresiasi.
1: Oke betul, betul, betul, betul ya. Oke, berarti ini pun juga bisa menjadi salah satu contoh ya Cak Neng ya sebenarnya ya. Jadi toh ternyata perempuan ini ketika ditempatkan untuk menjadi seorang polisi ada loh dampaknya yang terasa gitu ya. Kalau dari Babin Kamtimas mungkin ya tadi ya disebutkan ada zumba dan segala macamnya. Berarti ini pendekatannya lebih lebih humanisnya kayaknya lebih dapat ya kalau ibu-ibu itu biasanya.
2: Makanya gampang berbaur. Gitu ya Bu ya. Ininya gampang ya berbaurnya ya.
1: Oke, tapi kalau jenengan Nenanda itu gampang kah untuk terjun ke masyarakat?
3: Ke tetangga sih, Pak. Terutama untuk tetangga ya.
1: Iya, sekitarnya jenengan maksudnya.
3: Iya, lingkup terdekat dulu lah, gitu. Dengan

0: Enggak.
1: Kami jawab gini, Pak, izin. Mungkin nanti Bu Nanda bisa nambahkan. Kalau teknik dan trik itu kami ada, Pak. Kami ada. Kan namanya dari Ditbinmas Polda. Ini kita ngomongin pokoknya lingkupnya Binmas nggih, Polwan yang ada Ditbinmas. Kami pasti akan memberikan arahan-arahan itu dari pimpinan kami. Kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan di lapangan ketika situasinya kayak gini, harus ngapain dan pakai cara apa? Biar tidak salah, biar kita sama-sama satu persepsi, satu kata, kan gitu. Kiblat kerjanya itu jelas. Tapi ya berbanding tetap harus menyesuaikan dengan wilayah masing-masing sih.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, gitu. Enggak, maksudnya pendekatan yang biasanya ditekankan itu seperti apa untuk menghadapi orang-orang yang kadang-kadang rada wangil kadang-kadang ya ternyata
1: Jangan tersulut emosi. Iya,
0: oke. Okay.
1: Kita selalu jangan suhu pendek, betul Bu Nanda. Intinya kita tahu bahwa menyadarkan kepada teman-teman yang di lapangan bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Masyarakat itu adalah majikan kita. Jadi mau emosinya memuncak dari masyarakat, ya kita gimana caranya harus di bawahnya masyarakat, Bapak dan Ibu gitu. Intinya itu dulu, setelah sudah bisa mengkontrol emosinya baru kita sampaikan apa yang menjadi harus kita sampaikan. Contoh kayak imbuan-imbuan tadi. Mungkin kalau pakai helm dan mungkin orang demo kan susah ya Pak ya, karena situasinya beda.
0: Beda, betul.
1: Tapi dengan cara kita, oh ya, selalu diingatkan oleh pimpinan kita bahwa jangan emosi juga, jangan ngikutin ini
0: alurnya, jangan diikutin gitu yang marah-marah.
1: Dari itu sih Pak, karena nanti semuanya akan jadi tersalurkan kalau saya bilang.
0: Oh, oke. Okay. Kalau itu berarti pengalaman jenengan secara pribadi juga seperti itu. Oke. Okay. Kalau Nenanda seperti apa? Apakah juga pengalamannya ada seperti
1: karena
0: itu?
1: Karena kalau Bu Nanda baru di Polda ya.
0: Oh, baru di Polda.
1: Ini belum ke wilayah. Bu Nanda belum ke wilayah ya, Bu.
0: Belum ke wilayah.
1: Kalau saya yang udah nih, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Ini kalau boleh tahu jenengan dulu sempat di mana? Sebelum di Polda Jatim ini, pernah di tempat mana, kota mana gitu?
1: Okay. Jakarta pernah, Cilacap pernah, Semarang pernah, kemudian Gunung Kidul saya pernah, dan kemudian di Polda.
0: Baru Jatim, di Polda Jatim. Okay. Dari ke berapa tadi ya? Ada 4 ya itu kota. Kota-kota tersebut itu kan karakternya kan berbeda-beda.
1: Beda banget. Nah,
0: itu jadikan menyikapinya.
1: Ini bukan jadi curhatan ya.
0: Iya. Siapa tahu ini bisa jadi triknya Neng Nanda ketika nanti terjun ke wilayah-wilayah juga.
1: Karena memang jauh banget Pak saya dengan Bu Nanda.
0: Enggak jauh.
1: Bukan. Ya dari usia jauh ya. Yang kedua, ini Bu Nanda junior banget masih. Dia masih panjang banget Pol. Nah, saya mungkin bisa tinggal hitungan tahun kan gitu. Jadi gini Cak Wahyu, kalau dari pengalaman saya beberapa kali di tempat dinas yang berbeda-beda. Semarang dengan Gunung Kidul beda.
0: Padahal Gunung, sama-sama di Jawa,
1: Jawa
0: Tengah.
1: Gunung Kidul Jogja.
0: Jogja, maksudnya ada di tengah Jawa.
1: Di Jawa, Jogja itu lebih ke Enje, Sendiko Dawuh gitu. Karena memang ada kerajaan ya. Ada keraton Jogja, Yogyakarta. Itu beda Pak. Semarang memang rada kalem, tapi tidak sekalem Jogja atau Gunung Kidul.
0: Okay.
1: Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya harus bisa menyesuaikan itu. Oh, gimana ketika saya berdinas di Gunung Kidul, saya harus bagaimana? Yang notabene mungkin Bapak dan Ibu masyarakat Gunung Kidul adalah tipe-tipe pekerja.
0: Okay.
1: Semarang iya, tapi lebih fight-nya lebih tinggian Gunung Kidul daripada Semarang.
0: Daripada
1: gitu.
0: Semarang.
1: Ketika di Cilacap saya beda lagi. Cilacap itu tempat ada Pertamina, ada semen. Yang notabene industri banyak di situ. Beda Pak, banyak pendatang yang notabene udah pikirannya maju gitu. Beda lagi. Ketika saya di Polda Jatim beda lagi gitu. Cara saya nyikapinya, saya mau gak mau saya harus bisa melakukan perubahan pada diri saya untuk bisa menerima apapun yang ada di tiap dinas saya.
0: Dinasnya,
1: Pak.
0: Okay.
1: Kalau saya ngelawan, saya rugi sendiri. Gitu.
0: Pernah ngerasa capek?
1: Iya, karena saya manusia biasa. Tapi Pak izin, saya bukan karena saya di RRI ya. Mungkin Gunung Kidul ini yang lagi monitor saya. Ketika saya berbaju coklat, saya adalah pelayan masyarakat dan saya harus all out ketika dimanapun saya ditugaskan.
0: Okay.
1: Saya akan rugi ketika saya hanya elek-elekan di tempat saya ditugaskan dan setelah itu saya nggak ada di situ lagi. Gitu. Seperti yang di Gunung Kidul, saya mungkin hanya beberapa bulan. Ya untungnya saya udah bisa melakukan semua waktu dan tenaga saya untuk Gunung Kidul. Walaupun menurut saya itu belum maksimal banget dari saya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Saya gitu aja sih Pak dan Ya saya itu aja sih. Pak jangan ngomongin saya aja ya Pak ya.
0: Ada juga ya. Oke, tapi gini, berarti satu poin ya, berarti

0: ada penyesuaian ya, gitu ya. Ada menyesuaikan diri siap, gitu ya.
1: Menyesuaikan dengan majikan kita, yaitu masyarakat.
0: Yang memang notabene-nya beda-beda karakternya.
1: Beda Pak, beda banget. Mm. Tapi kalau kita mau gini loh, saya pelayan, kalau saya ngungguli majikan kan lucu. Jadi saya yang harus, oh tipe ini harus begini caranya. Kalau di sini saya harus begini caranya. Kalau saya mencoba melawan itu nggak selesai Pak.
0: Nggak selesai.
1: Yang rugi saya malahan dan masyarakat loh. Ngapain lo ada di situ? Tapi lo nggak ngapa-ngapain dan nggak ada gunanya buat saya, misalnya gitu.
0: Oke. Wah ini luar biasa ya. Berarti di mana jenengan berada itu harus mempunyai dampak.
1: Ya.
0: Walaupun itu hanya sedikit.
1: Iya banget.
0: Gitu ya, yang ya. Dirasakan oleh masyarakat ya. Di mana tempat jenengan berada begitu ya.
1: Bukan karena temanya itu ya Pak. Iya,
0: oke. Baik. Nah, ini selanjutnya saya mau ke Nenanda. Neng, jenengan kan ini untuk menjadi polisi baru 3 tahun.
2: Iya.
0: 3 tahun.
2: 3 tahun.
0: Oke. Pengalaman apa yang sudah Anda dapatkan ketika 3 tahun ini menjadi polisi?
1: Nah. Ayo Bu Nanda. Karena di staff ya.
2: Iya,
1: tapi Bu Nanda kan membantu banyak.
2: Siap
1: disampaikan, Bu.
0: Staff ini maksudnya saya, dalam arti administrasi aja?
2: Iya, karena saya gitu. Di bagian operasional. Iya, kita menerima dari jajaran-jajaran seperti mengupdate. Itu, mengupdate datanya, apa yang diminta oleh pimpinan kami.
0: Tapi kalau di masyarakat atau di tangga-tangganya sampean ketika sampean pakai seragam gini, ada sampean ngerasa seperti apa gitu?
2: Ya bangga ya bisa menggunakan seragam coklat ini di antara mereka-mereka.
1: Jadi gini Pak, saya tambahkan dari Bu Nanda. Bu Nanda ini memang junior saya, mohon izinnya Bu Nanda ya.
2: Siap,
1: Bu. Tapi kalau Bu Nanda ini misalnya nggak melaksanakan tugasnya, dompleng Pak. Karena di bagian data, pincang kami gitu. Makanya kalau kami memandangnya adalah mau poluan di operasional di lapangan ataupun poluan di kantor itu sama pengaruhnya, gitu. Punya kontribusi yang sama besarnya. Saya wadir tanpa Bu Nanda yang bagian ngolah data, saya nggak bisa nyajikan data itu ke pimpinan kami, lah kan percuma. Yang update 39 Polres sopo, saya ngupdate kegiatan Babin sopo, kan nggak Bu Nanda gitu ceritanya.
0: Iya.
1: Memang kalau ngomongin di lapangan yo.
0: Masih belum.
1: Karena, Jo, ini masih muda banget. Yang ini udah nggak muda maksudnya Bu.
0: Ya Pak, mungkin untuk pengalaman mungkin jam terbangnya udah banyak nengari gitu ya. Daripada Nenanda begitu, tapi karena juga baru 3 tahun ya Caneng ya. Belum ya. Baru 3 tahun belum.
1: Ya, sudah 2 tahun Pak.
0: Iya udah mulai. Oke. Tapi sekarang juga saya penasaran juga ketika Neng Nanda udah menjadi seorang polisi begitu ya. Walaupun itu mau katakan operasional atau administrasi dan segala macamnya. Tapi jenengan sekarang sudah punya enggak pandangan ke depan kira-kira siapa sih polwan, sosok polwan di kepolisian itu yang kok keren ya, saya mau dia jadi seperti dia.
2: Gak jauh-jauh ya dengan Ibu Adil kita.
1: Kenapa saya jadi saya? Ini gak ada saya turunkan loh Pak. Jadi untuk Bapak tahu aja nih, saya ini orang paling cerewet di kantor. Jadi suara saya di sini udah seberang, saya udah ada kedengeran Pak, suara saya. Termasuk ini Nanda gitu. Ini kenapa jadi mengidolakan saya?
2: Menginspirasi. Ini panutan kita.
0: Oh panutannya. Kenapa? Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kan biasanya orang mempunyai sosok yang ingin diinginkan itu kan karena ada sesuatunya gitu.
2: Karena Bu Ari itu
1: ketakutan
0: ya.
1: Apa?
2: Selalu bisa open terhadap kita di kantor itu, mengingatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang
1: iya sih.
2: Siap, Bu.
1: Soalnya gini Pak,
0: jadi alarmnya anak-anak
2: dia. Iya, bisa dibilang seperti itu sih.
1: Cuma semoga aja yang dikasih tahu juga tahu deh. Terkadang ini cerewet banget sih orang.
0: Bukan cerewet kali ya, tegasnya ya.
2: Iya.
1: Kali ya, kelihatan banget saya ngomongnya ya Pak ya.
0: Ah kenapa?
1: Saya ngomongnya pak ini halo gitu. Aduh, manjalita Ibu Nanda.
0: Oke, nah Caneng kita juga pengen tahu ya, kalau di lapangan gitu ya, sosok yang keibuan, biasanya perempuan ini kan memiliki sosok atau sisinya yaitu adalah feminim gitu ya Caneng ya. Nah lantas kalau di lapangan, apakah feminimnya ini digunakan atau justru langsung berubah menjadi macan, kita kan nggak ngerti ya kan, langsung wow gitu ya. Karena kan memang kalau ketika di lapangan kan kita juga menghadapi orang itu dengan berbagai karakter, apalagi kalau lagi ada demonstrasi katakanlah seperti itu ya, atau juga lagi melakukan penjagaan ketika ya nanti mungkin insyaallah ini kan ada muktamar NU di Jombang. Ini kan kabarnya ya Pak Presiden ini kan otomatis flightnya ke Surabaya. Dari Surabaya ini kan baru darat ke Jombang gitu ya. Nah ini kan kalau biasanya teman-teman ini kan melakukan penjagaan ataupun juga ya
1: VIP
0: ya, pengamanannya itu ya.
1: Very important
0: ini
1: person.
0: Biasanya perempuan ini seperti apa kegiatannya ketika melakukan penjagaan nanti, tapi ya kan kita ngobrol-ngobrolnya nanti Cane, karena kita pengen tahu nih impact atau dampak dari Polwan ini seperti apa gitu ya, kontribusinya untuk kepolisian ini seperti apa. Penasaran? Samar ini singkat lewat Ojo dan Didi Pancet di Propapat RRI Surabaya Cane.
3: Ning Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancet. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
4: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
5: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Jaring balik mana ambil aku ya, jaring ya di 106,8 FM, AM 585 lan RRI Digital. Jaringan juga sagat tinggali langsung ten aplikasi YouTube ya, di kanal RRI Surabaya, dialogi Propapat RRI Surabaya. Khususnya bengiki ya jaring ya, spesial jaring. Apa kok spesial gak gawendok ya tenang jaring ya. Tapi spesialnya ini mergane apa, mergane hari jadi ini ke 78 Polwan jaring ya, Polisi Wanita Republik Indonesia, One Police Woman Extraordinary Impact. Ngeten ya. Ambek sopo, ya pastinya ambek perempuan-perempuan yang luar biasa di bidangnya ya Cak Ning ya. Khususnya di Polda Jatim. Soalnya Wayu Chan saiki wis tasik ngobrol-ngobrol kalian Ning Ari Murtini lan Ning Nanda Amifa ngeten nggih dari Polda Jawa Timur. Nah, tadi ya Cak Ning ya sempat terputus tadi sebenarnya ya mengenai peranan dari perempuan, polisi perempuan yeah. atau polisi wanita ketika yeah. adanya penugasan di lapangan. Nah, yeah. ini biasanya apakah sisi feminimnya yang dikeluarkan atau justru langsung berubah menjadi macan jadinya. Baga.
1: Nggih, kulorian nggih, Cak. Jadi ngeten, Cak. Kalau kita itu dapat tugas di lapangan, itu kami menonjolkannya adalah sesi feminim dan tegas kami. Gitu. Mm-hmm. Jadi perpaduan dua itu, mm-hmm. ya feminim kami keluarkan, ya tegas-tegasan kami keluarkan. Lebih contoh seperti ini, ibu, bapak berkenan untuk tidak melewati jalur ini dulu ya, karena nantinya akan lewat Bapak Presiden Republik Indonesia, kan mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tapi kalau aja lewat kene, kok bariku ana presiden lewat, mm-hmm. kira-kira yang ditompo yang pundi, kan yang pertama. Mm-hmm. Kami tegas, kami menyampaikan himbauan, sebenarnya larangan tapi dengan kalimat yang lebih smooth, mm-hmm. kan gitu Pak. Yeah. Seperti itu sih, sehingga dan kebanyakan masyarakat kalau dengar kami polwan yang menyampaikan itu, oh nggih Bu, ngoten. Tapi nek sing laki-laki, halah Pak umur ono tok, mbok jelok aku ning ngarep kene wae to Pak, ah gitu. Dia masih membantah masyarakat masih itu, membantah. Tapi begitu ketemu dengan perempuan ya Bu Nanda. Ya, oh nggih Bu, nggih. Mboten saged mriku to Bu. Ya ora entuk Pak, mengke mawon nggih, tenggo 5 menit mawon. Oh nggih. Ngoten niku Pak.
0: Oh.
1: Pripun coba?
0: Iya. Berarti ada sisi keibuannya juga, tegasnya sisi feminin juga, ada tegasnya juga. Ya. Jadi gak langsung mendominasi atau mengatakan secara tegas dan lugas gitu ya. Nggak,
1: tapi itu yang pertama. Ah. Yang kedua, ketiga gak mungkin beda mungkin.
0: Berarti ada jenjangnya gitu
1: iya,
0: loh saya
1: Pak,
0: berarti.
1: Iya Pak, jangan langsung gitu. Nanti saya dimarahin. Ya Bu Nanda ya. Ya Bu.
0: Oke. Tapi pengalaman deh, kan ini apalagi Ning Ari kan juga banyak ya pengalamannya di beberapa kota. Dan kalau seandainya, apalagi kalau di Jakarta tadi sempat ya.
1: Nggih, kami tapi jadi bamin Pak, di sekolah polisi wanita. Oh. Kami kayak jadi pengasuh, pengasuh untuk teman-teman siswa yang lagi pendidikan.
0: Lagi pendidikan.
1: Nah kami tuh kayak pengasuhnya gitu loh. Hmm. Jadi kalau notabene harus tepat waktu kalau dipanggil, kalau apel malam ya jam berapa, kalau makan ya jam berapa gitu. Terus kasur juga harus rapi, sepatu harus rapi, nah itu tugas saya. Okay. Jadi bentuk ini, cuma kebetulan saya gak ketemu Bu Nanda aja, dia ketemu saya.
0: Oke. Tapi ini juga sih, saya penasaran juga ya, kalau Ning Ari kan memang sudah lama begitu ya.
1: Iya Pak.
0: Dari 96 sampai sekarang. Lalu juga apa ya, sudah ada pengalaman
1: 30
0: ya
1: tahun loh. Nah ini 3 tahun ya Allah bedone Bu Nanda tolong.
0: Bedone ono nule mbak ndak
1: ngono lho ya Nanda 3 tahun. Saya juga baru tahu kalau dia 3 tahun.
0: 3 tahun. Belum lama begitu ya. Tapi kalau Neng Ari wis tatak ya Cak Neng ya. Jadi wis kemana-mana begitu ya. Akhirnya tapi ini kayaknya nanti juga mungkin nanti di akhir tapi ya Cak Neng ya. Saya pingin nanti biar Neng Nanda pun juga bisa dapetin sesuatu begitu ya dari wejangannya Neng Ari. Karena biasanya perempuan ini ya itu tadi ya kan harus rela meninggalkan atau apa iya meninggalkan keluarga untuk dinas atau tugas gitu ya, membagi waktu, kadang-kadang malah harus meninggalkan anaknya. Nah gitu ya, tapi itu nanti saya pengen tahu kiat-kiatnya yang mungkin bisa dibagikan ya dari Neng Ari nanti untuk polwan-polwan yang ada di luar sana, karena kan polwan-polwan ini ya itu ya Cak Neng ya, belum tentu mereka juga akan apa ya, tugas itu dekat dengan keluarganya. Belum tentu. Itu yang harus dipahami ya, termasuk Nenanda. Tapi itu nanti. Saya cuma pengen tahu, Nenanda ada dampak besar gak sih Neng setelah jenengan menggunakan pakaian ini, setelah menjadi polisi, apa yang berubah dari kehidupan jenengan?
2: Kalau saya merasa lebih dihormati dan dipandang ya dengan oleh masyarakat. Beda dengan sebelumnya. Sebelum menggunakan
0: seragam. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin kayak setelah menggunakan seragam ini tingkat disiplinnya lebih
2: tentunya sangat-sangat meningkat ya. Sangat-sangat meningkat. Harus pagi,
1: harus sampai pagi.
2: Sebelum berangkat kerja harus merapikan tempat tidur karena sudah terbiasa dari pendidikan itu tadi.
0: Oke, kalau sebelumnya
2: sendiri tinggal pergi kan?
0: Langsung ya, bangun pagi langsung cabut jalan gitu ya. Oke oke, berarti ada ya dampak-dampak yang jenengan rasakan di kehidupan sehari-hari secara pribadi ketika sudah menggunakan seragam ini, setelah menggunakan seragam.
2: Kalau secara pribadi membuat lebih disiplin itu tadi sih, Cak.
0: Oke. Okay.
1: Dan paham kalau jadi pelayan masyarakat.
0: Siap. Dan paham gitu ya.
2: Walaupun bisa memberikan contoh untuk masyarakat.
0: Tapi penasaran deh, Neng, kalau untuk polwan-polwan gitu ya, yang perempuan-perempuan itu kadang-kadang tuh juga diajari silat gak sih? Iya. Maksudnya diajari untuk ilmu bela diri.
1: Bela diri,
0: kamu,
1: iya.
2: Tentunya.
0: Jadi
2: semuanya.
1: Banget. Ada.
0: Ada.
1: Langsung saya jawab, Cak.
0: Boleh.
1: Ada. Jadi waktu saya sekolah Bintara, kan saya dari Bintara nih, sambil jawab yang di teman-teman live saya. Saya tuh dari Bintara Polwan. Gitu. Saya di Bintara itu, di Sepolwan itu saya udah diajari dengan judo, bela diri judo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ketika saya masuk D3 PTIK, saya di sana diajari karate dan aikido. Udah tiga berarti bela diri yang saya bisa, kan gitu, Pak. Sampai dengan sekarang pun kami ada beberapa hari yang memang kami diingatkan kembali tentang ilmu-ilmu bela diri itu, Pak. Ada yang mengingatkan gitu. Ojo lali, karena ini sangat mendukung tugas kami di lapangan gitu. Walaupun itu nanti penerapannya ntar dulu, gak langsung lo ketemu orang lo gituin gitu.
0: Wah, langsung dihantem.
1: Tapi sebenarnya kami gak boleh lupa, Pak.
0: Okay.
1: Cak, gitu. Kami harus ingat itu. Makanya ada beberapa hari, tiap bulan atau mungkin triwulan itu kami yuk latihan bela diri lagi, walaupun kami udah jadi polisi gitu.
0: Gak
1: cuma
0: ada
1: di pendidikan maksud saya.
0: Iya, berarti ada sebenarnya.
1: Ada, Pak, program itu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, itu pun juga diterapkan ketika yang administrasi juga atau yang bagian dalam.
1: Semuanya. Semuanya, apalagi ada di Bintara. Yang perwira aja iya kok, apalagi ada di Bintara. Yang notabene teman-teman ada di Bintara ini adalah yang paling terdepan dulu. Kan gitu. Walaupun kami juga ada sebagai padal, pawas kan gitu.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi harus semuanya.
0: Harus semuanya. Oke. Okay.
1: Gak ada pilih kasih.
0: Nah, gak ada pilih kasih ya, Cak. Ya berarti sebenarnya kalau untuk menjadi polisi wanita pun ternyata tidak hanya diajarkan bagaimana kedisiplinan, tapi juga harus tahu dan memahami mengenai bela diri.
1: Oh iya, harus, Pak. Karena Cak itu tiap saat yang akan kita hadepin sih. Karena kita nggak tahu dengan siapa kan kita ketemu, itu bekal dan modal kami sebenarnya. Makanya ketika di pendidikan dapat, udah jadi pun kita diingatkan.
0: Tapi yang pernah nggak ada kisah atau pada saat ya mungkin jenengan ketika sudah jadi polisi gitu ya, dan juga sudah mendapatkan ilmu ini, ada kasus-kasus yang mungkin agak sedikit bisa dikatakan kayak melecehkan gitu ya. Otomatis kan jenengan harus menggunakan jurus silat itu tadi. Gitu ya. untuk membela diri soalnya maksudnya. Kan jangan lari gitu kan. Untuk membela diri. Itu pernah enggak nih?
1: Kalau saya pribadi alhamdulillah saya enggak pernah digituin dan jangan sampai. Kalau Bu Nanda saya kira juga belum. Jangan.
0: Tapi pernah enggak ada kasus bahwa perempuan itu akhirnya ya
1: pernah ya? Jadi
0: belum pernah melihatnya atau belum pernah tahu?
2: Belum ada.
0: Belum ada. Oh iya. Jangan sampai lah ya.
1: Oh jangan lah. Janganlah. Jangan ya. Walaupun bukan diri saya, janganlah.
0: Iya.
1: Kan tetap sama baju coklat.
0: Enggak, karena kan kita sekarang itu jujur aja juga agak miris ya. Kalau melihat informasi atau berita-berita yang ada di internet begitu ya, ataupun juga di media kan ada kasus-kasus kayak mungkin kekerasan terhadap perempuan. Begitu ya, kekerasan terhadap perempuan ini dikarenakan memang terkadang perempuan ini dikungkung dengan alasan bahwa mereka adalah seorang wanita yang harus menjaga sifat feminimnya. Karena kalau untuk yang tadi ya, latihan judo dan segala macam itu kan biasanya hanya diuntukkan laki-laki. Begitu, makanya banyak kasus-kasus yang sekarang lagi bertebaran. Tapi kalau melihat kasus-kasus seperti ini, biasanya perempuan-perempuan atau polisi wanita itu seperti apa sih? Kalau secara pribadi kan pasti agak geram ya. Tapi kalau secara profesional apa yang dilakukan?
1: Pak, saya jawab dulu yang tadi ya.
0: Boleh.
1: Ternyata saya baru ingat bahwa ada beberapa kasus yang memang itu melibatkan, ya ada permasalahan lah ya.
0: Iya.
1: Seorang poluan ya ada sedikit mendapat perlakuan yang tidak selayaknya gitu. Terlepas saya tidak tahu apakah ini kesalahan dari siapanya, apakah memang dari si yang bersangkutan yang memang membuka diri untuk itu, atau memang dari pihak yang lain yang memanfaatkan kondisi itu gitu nggih. Tapi yang pastinya pernah ada gitu. Terus untuk yang tadi apa Pak? Sorry rada blank sih.
0: Yang mana ini?
1: Yang pertanyaan Bapak.
0: Kalau melihat adanya kasus-kasus kayak perempuan-perempuan yang mendapatkan kekerasan.
1: Siap.
0: Kalau secara personal saya yakin jenengan merasa sedih gitu ya kan, kalau perempuan menjadi korban seperti itu. Tapi kalau secara profesional ada nggak sih tindakan-tindakan nyata yang mungkin yang jenengan
1: lakukan? Harus kami lakukan. Siapa? Izin. Terlepas sudah ada di Tres PPA dan PPO kan gitu, yang memang menangani permasalahan oleh yang terkait dengan perempuan dan anak kan kayak gitu. Kami sebagai sesama wanita pasti berempati dengan itu, bersimpati kami di situ bahwa kok ini masih terjadi di Indonesia kan gitu, apalagi di Provinsi Jawa Timur. Yang bisa kami lakukan mungkin kalau kami di Binmas, kami tidak menyidik Pak, setidaknya kami bisa sampaikan permasalahan itu kepada satuan kerja yang memang terkait. Contoh, ketika saya live seperti ini, terkadang banyak teman-teman kami atau masyarakat yang memang DM saya langsung menyampaikan bahwa Bu, saya punya permasalahan ini. Saya diginikan sama anggota Polri misalnya atau laki-laki gitu. Saya harus melapor kemana? Bentuk saya untuk bisa membantu adalah, sebentar ya Bu, Ibu domisili di mana? Saya nanti bisa teruskan kalau sekiranya ada teman saya di sana. Atau Ibu bisa hubungi di nomor 110 layanan polisi. Itu seantero Indonesia siap untuk melayani kan gitu Pak. Lebih ke situ saya sebenarnya. Walaupun itu mungkin saya enggak ngomong itu bukan bidang saya, karena saya bukan di Tres PPA. Saya adalah Wadir Binmas yang saya mungkin tidak bisa nangkep apa yang nangkep pelakunya atau apa, tapi saya hanya bisa membantu, sebatas membantu menyampaikan dan meneruskan. Kalau saya seperti itu sih. Yang pastinya kalau sesama perempuan ya ngerasa aduh kok bisa ya digituin kok dan masih terjadi seperti itu sih Pak. Karena saya kami di sini hadir sebagai Binmas ya Pak,
0: polwan di Binmas. Tapi memang sebenarnya kalau di Binmas ini bisa dikatakan mau polwan maupun polisi yang laki-lakinya adalah bisa segalanya ya.
1: Iya, harus Pak. Dituntut ya, kami ya. Dituntut untuk itu soalnya.
0: Harus bisa
1: dan
0: segalanya.
1: Izin, Pak, di Binmas Babin itu mohon izin kan, dia bisa jadi petugas lalu lintas, mengatur lalin, dia bisa harus jadi intel. Dia juga harus bisa menyelesaikan masalah ketika ada masyarakat yang punya permasalahan. Dia juga bisa jadi orang petugas Binmas, dia juga bisa dai memberikan ceramah. Jadi lebih kompleks tugas Babin sebenarnya. Tapi kalau orang intel, mohon maaf nih, saya tidak mengucilkan, mohon maaf. Ya biasanya bidang itu aja
0: gitu. Iya, hanya satu di bidang itunya yang fokus gitu ya.
1: Kalau Babin dituntut harus bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu gitu.
0: Oke, wah ini ya jadinya sebenarnya ya, harus bisa semuanya. Tapi kadang-kadang juga saya tuh kayaknya agak gimana ya, agak aneh gitu ngeliat Pak Babin. Saya juga orang ini kadang-kadang sok jadi inspektur upacara. Kok moro-moro nang lapangan bagi-bagi beras.
1: Nah, itu jadi jualan beras dan menyeberangkan anak sekolah.
0: Menyeberangkan anak sekolah, betul. Apalagi kalau lagi musim baru masuk sekolah ya Caneng ya. Itu kadang-kadang juga aneh gitu. Bukan aneh sih, tapi kayak ngelihatnya itu kok gak kayak biasanya begitu ya, dengan pakai seragamnya tiba-tiba menyeberangkan anak, ataupun juga kadang-kadang tiba-tiba jadi inspektur upacara.
1: Itu dia
0: kadang-kadang malah melok jagongan sampai hari-hari karang tarunan.
1: Atau di saat kamling.
0: Iya, di saat kamlingnya. Jadi kita kalau di Gunung Anyar ada karang tarunannya, atau ya mungkin ada bapak-bapaknya yang lagi cangkruan gitu ya, sekampung di kampungnya masing-masing atau di wilayah masing-masing suka ikut gitu. Siap. Pak Babin sama Pak Binsanya itu ikut.
1: Harus jam ya Pak, semua. Itu salah satu tugasnya Cak.
0: Oh, salah satu tugasnya ya. Oke, okay. Nah ini juga saya penasaran, kalau di Polwan itu pendidikannya itu disamaratakankah dengan polisi laki-laki?
1: Pendidikannya gitu.
0: Pendidikannya.
1: Kalau ini mungkin saya jawab juga ya Pak, ya. Cak, karena saya pernah jadi pengasuhnya. Program pelajarannya sama, mata pelajarannya sama. Ini saya ngomong Space Bintara gitu.
0: Yeah.
1: Itu sama antara Bintara polisi laki-laki dengan Bintara Polwan. Itu sama. Perlakuannya juga sama. Mau push up 10 ya 10.
0: Push up 10 ya 10.
1: Gitu. Okay. Jadi nggak ada perbedaan, 7 bulan ya 7 bulan, setahun ya setahun gitu.
0: Setahun ya setahun dia.
1: Lari 5 putaran ya 5 putaran gitu. Lari 12 menit, tesnya juga lari 12 menit. Nah tergantung berapa pencapaiannya, mau berapa putaran, itu tergantung masing-masing.
0: Oh, oke, okay. Itu ya tadi sudah terjawabkan ya untuk pertanyaannya ya, alhamdulillah ya. Oke, okay, karena di malam hari ini sebenarnya Cane ya, dan juga Neng Ari dan juga Nenanda, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0896 021 3 kali 968, ataupun juga nanti kalau mau gabungan ya boleh ya Cane ya, di 546 2961. Nikuau konten Cair Wadi ya. Penasaran dengan sistem pendidikan antara kepolisian memperlakukan perempuan dan juga laki-laki itu seperti apa sih ketika pendidikannya itu. Oh, okay. Sudah terjawab ya, semua. Tapi sama.
1: Saya tambahkan satu.
0: Oh iya boleh.
1: Mungkin kalau untuk laki-laki, mungkin kamarnya bisa los gitulah ya.
0: Alah.
1: Tapi kalau perempuan kan pasti ada beberapa privasi, lebih ke situ sih.
0: Oh gitu, siap-siap.
1: Walaupun kalau di sepuluhan juga los ya, waktu zaman saya juga los. Tapi karena memang itu pendidikan untuk poluan Pak.
2: Dimana di situ semua sama perempuannya.
0: Oke, okay, siap ya. Selanjutnya saya coba bacakan izin ya Bu ya, yang sudah bergabung. Nah ini juga ada yang penasaran nih sebenarnya ya. Oke, okay. Bentar. Saya coba mau ke, kalau tadi sudah ada laki ya, saya mau sesama yang perempuannya gitu ya Cak Neng ya. Jadi kalau perempuan sama perempuan itu biasanya pertanyaannya heart to heart.
1: Oh.
0: Hati ke hati. Oke, okay, saya mau ke Neng Aini yang ada di Mojokerto. Matur sembah nuwun ya Neng Aini ya di Mojokerto. Ini penasaran juga ya. Oke. Okay. Oh, ini mengenai bagaimana sih untuk polwan-polwan ya, ketika ada aksi demo. Nah, ini okay. Ketika ada aksi demo, ini biasanya polwan-polwan itu akan berada di segi mana atau berada di sisi mana, dan bagaimana polwan-polwan ini mengatasi ketika ada aksi-aksi demo yang cukup membahayakan seperti yang terjadi beberapa akhir-akhir ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin monggo ditanggapi terlebih dahulu sedikit.
1: Izin ya, Cak, Ibu atau Bapak siapapun yang bertanya.
0: Oke, Neng Aini yang ada di Mojokerto.
1: Ibu Aini. Jadi Ibu Aini kami jawab yang ada di Mojokerto. Ini Bu Nanda juga dari Mojokerto ya?
2: Siap.
1: Tetangganya Bu Nanda, Cak. Harusnya bisa by phone ya ke Bu Nanda, tapi enggak apa-apa saya jawab, Bu. Ih, senang banget. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada kami. Yang jelas kalau ketika ada unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum, posisi polisi wanita itu ada di mana? Biasanya kami akan dijadikan sebagai tim negosiator, Ibu.
0: Negosiator.
1: Gitu. Tim negosiator. Jadi kami di lebih ke mungkin kan wanita identik dengan penyejuk gitu. Diharapkan sih bagi yang teman-teman yang mau unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, melihat kami muka-mukanya tuh terus gak jadi demo ngono. Dan kami di situ gak cuma berdiri pamer muka, enggak Bapak sama Ibu. Kami lebih kepada kami memberikan himbauan supaya dalam pelaksanaannya tetap aman, lancar gitu. Sama-sama jaga aja.
0: Sama-sama
1: gitu.
0: Jaga.
1: Kami memberi tempat dan waktu untuk Bapak dan Ibu menyampaikan aspirasi. Tolong juga hargai kami, posisi kami untuk mengamankan proses Bapak dan Ibu menyampaikan aspirasi. Lebih ke situ. Kami biasanya di depan, Pak. Malah justru poluan di depan.
0: Oh, oke, okay. Justru kalau di depan tuh.
1: Iya.
0: Ya kan, oh, wani Cak Neng. Masa ketika wani.
1: Ya, itu wani saya.
0: Wani.
1: Bela dirinya udah banyak.
0: Bela dirinya udah banyak ya. Enggak
1: lama lebih ke situ.
0: Baik, selanjutnya Neng dia yang ada di Pasuruan, matur sembah nuwun. Oh, ini menanyakan, biasanya kalau untuk polisi wanita itu awalnya apakah selalu berada di dalam ya administrasi, baru nanti terjun ke lapangan atau berpindah ke wilayah-wilayah? Karena penasaran dan ingin untuk mencoba untuk memasuki dunia kepolisian. Oke, okay, monggo. Nggih,
1: mohon izin. Bu Nanda atau aku? Ibu. Ibu lagi enggak apa-apa ya, Bu. Jadi gini, Bapak dan Ibu, ketika Polwan itu tidak apa ya? Tidak harus berada di staf dulu baru ke lapangan. Bisa juga dari Bintara Polri lulus atau dari Akpol lulus atau dari SPS lulus itu langsung di lapangan, Pak, Bu. Gitu. Misalnya diarahkan ke Brimob gitu, Brimob butuh Polwan yang banyak untuk Brimob, ya akan langsung ke Brimob, Pak, Bu. Gak harus lewat staf dulu gitu. Makanya tergantung dari fisik dan yang bersangkutan. Gitu. Kalau mungkin seperti Bu Nanda cocoknya di staf dulu, setelah itu mungkin baru dikeluarkan di kewilayahan, kan gitu. Terserah mau difungsi apa gitu. Bisa jadi mungkin teman-teman saya yang lain Polwan atau adik-adik saya yang lain, oh ini cocoknya langsung di Brimob aja deh, Gegana kayak atau apa gitu.
0: Langsung Gegana.
1: Atau mungkin lantas aja sekalian. Nah, gitu, seperti itu.
0: Oke, siap.
1: Tergantung, Pak, dan itu ada penilaian dari pimpinan juga, nggih.
0: Ada penilaiannya dari pimpinan. Oke, ada Ibu Imania, matur nuwun nggih, Ibu Imania di Gresik. Oke, siap, penasaran. Ini Ibu Imania di Gresik ini malah justru menanyakan, sebenarnya di polisi itu enaknya itu di bagian apa sih?
1: Duh. Oke, Ibu izin. Kalau buat saya pribadi, nanti Bu Nanda juga biar jawab juga. Kalau buat saya pribadi, saya senang di Binmas, Bu.
0: Di Binmas loh, iya. Di Binmas.
1: Kenapa? Malah. Karena saya bisa ngomong. Kan Binmas itu modalnya sebenarnya ngomong, Pak, Bu. Cak. Gitu. Saya bisa ketemu banyak orang. Itu saya suka gitu. Saya mengingatkan orang tuh saya suka. Kalau orangnya mau melaksanakan apa yang ngikutin apa yang kami omongkan, kan saya ada pahala, Pak, Bu. Makanya tadi bimbingan masuk surga itu Binmas gitu. Tapi bukan berarti yang lain enggak bimbingan masuk surga ya, Bapak sama Ibu. Ini cuma kebetulan aja Binmas kan gitu. Kalau saya itu sih Binmas, yang paling enak kalau saya di Binmas, bukan karena saya ada di Binmas sekarang, tapi menurut saya enak di Binmas gitu.
0: Oke, baik. Bunanda. Kalau Bunanda?
2: Kalau saya alhamdulillah juga sependapat dengan Bu Ari.
1: Tapi pengennya kemana setelah Binmas?
0: Ada gak ingin, mungkin kayak kok seru Perse, ya jadi Intel Serse, gitu katakan.
1: Serse, Intel, lantas. Jujur.
2: Jujur.
0: Langsung ya. Didedes, semoga.
2: Saya pengen ke lantas bisa ngatur anak-anak sekolah itu juga. Bisa pengawalan juga ya, Bu.
1: Gitu. Beda-beda, Pak.
0: Beda-beda ya. Tapi kalau Neng Nanda itu sebenarnya dulu itu kepingin apa jadi polisi itu gambarannya itu seperti apa sih?
1: Sengen enak asih ngono.
2: Ya, kok enak juga sih, Bu. Sebelum di sebelum di Binmas saya juga merasakan di Samapta sih, jadi negosiator juga sudah pernah gitu.
0: Oke, lalu ada lagi?
2: Enggak, cuma 6 bulan saya di Samapta terus masuk Binmas.
0: Nah, langsung masuk Binmas. Tapi dulu waktu awal suka kepolisian itu sebenarnya dengan itu kepikirannya pengen jadi apa?
2: Lihat Polwan-polwan yang gatur di pinggir jalan itu sih.
0: Lantas itu tadi ketemunya pas lihat di jalan
1: di sekolah gitu.
0: Kok seru kayaknya gitu ya.
1: Pernah ketemu wong Binmas toh sampean. Ya opo sampean malah saiki ning Binmas sampean.
0: Lah wong mek 16 Bu piye jan. Mau 16 Binmas.
1: Nggih lah ngene iku. Babinnya aja cuma 106 gitu. Babin Kamtimas Polwan,
0: Polwan
1: kan, Pak.
0: Polwan ya, iya. Mangane mong 106 ya opo kate ketemu nih ya Nenanda ya. Nah, iya.
1: Oh iya ya, lebih banyak polisi lalu lintas.
0: Lebih banyak polisi lalu lintas ya.
1: Tapi yang pastinya apapun jadi polisi seneng ya.
0: Seneng gitu ya, oke.
2: Jalani.
0: Oke, nah ini juga ada ini pertanyaan yang cukup menarik. Sebentar, ini tadi ada. Oke, sebentar. Mana tadi ya pertanyaan? Oh, hilang. Ini pertanyaan cukup bagus tadi ya pertanyaan. Sebentar ya, Ning Ari sama Ning Nanda ya. Sebentar, oh ini dia, Ning Ardia, ini pertanyaannya menarik. Sebentar, iki aku rasa seneng ya cane ya disingkat-singkat ini saja nih. Bingung soalnya disingkatnya. Lah ngerti ku nggih angka-angka ngono aku sik iso maca cane jaman ku biyen sik ana. Lah disingkat-singkat iki ana jaman ku ya. Oke, ini pertanyaannya dari Ning Ardia ya, matur nuwun di Surabaya. Ada nggak ya keinginan untuk polisi wanita itu diperbanyak lagi? Karena kan melihat status untuk perempuan di Indonesia toh juga banyak. Terus juga, tapi kenapa ya kok perempuan di pihak di kepolisian ini kok rasanya sangat sedikit? Apakah memang sangat sulit untuk menjadi polisi wanita? terkait dari persyaratannya. Monggo.
1: Oke, kami jawab dulu ya Pak Cak. Jadi mohon izin Ibu Ardia, Bu Neng Ardia di Surabaya. Sebenarnya kalau untuk memperbanyak jumlah polwan itu ada kuotanya ya Pak ya. Ada beberapa kuota yang diterapkan di beberapa polda. Itu tergantung dari kebijakan dan keputusan dari pimpinan kami, kan gitu. Misalnya tahun ini butuh sekian ribu atau sekian juta polwan misalnya. Itu pastinya disesuaikan dengan anggaran yang ada di Polri, kan gitu. Kami pengennya sebanyak-banyaknya merekrut, tapi terkadang anggaran yang untuk mendukung itu kan tidak ada. Jadi kami juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk persyaratan masuk polwan itu sama kok Bu, dengan persyaratan masuk menjadi polisi laki-laki. Gitu. Yang bedanya cuma tinggi badan aja.
0: Oh, cuma di tinggi badan.
1: Iya, kalau polwan itu 160, kalau polki 165, udah gitu ada Pak. Yang lainnya sama.
0: Persyaratan
1: larinya yo sama, kesehatannya juga harusnya sama. Bukan berarti kesehatan perempuan tuh oke lah, bisa nego yang ini, oh nggak ada. Sama seperti itu. Kalau pengen memperbanyak ada Bu, kami pengennya juga semakin banyak jumlah polwan G, itu pengennya. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan itu ya Mbak.
0: Kuotanya itu
1: dan,
0: ya.
1: Kebijakan dan keputusan pimpinan Pak.
0: Oke, baik. Oke, ini rata-rata tadi ya, ada Ning Novita, lalu juga ada Cak Faris, Ning Firda, baru ada juga Cak Heru, matur sembah nuwun, Cak Darmanto, Cak Ika, kalian Cak Imron. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama. Ini pun juga menjadi kayaknya pertanyaan akhir ya, karena kita sudah di penghujung waktu ya, Cak Ning Emanerek. Ini pertanyaan hampir sama, yaitu adalah bagaimana ya tadi ya, kiat-kiatnya sih sebenarnya ketika seorang polisi wanita itu harus berdinas jauh dari keluarga, harus berpisah dari keluarganya. Mungkin ini juga bisa menjadi wejangan sedikit ya buat Ning Nanda ya, dari Ning Arimo. Go.
1: Siap, ini karena ini yang terakhir, tinggal beberapa menit saja. Jadi kiat-kiat saya, kalau saya lebih kepada, karena saya juga sudah berkeluarga dan saya juga punya anak, lebih kepada ini harus ada pemahaman dan saling pengertian antara istri dan juga suami ataupun keluarga. Karena tanpa pemahaman dan pengertian dari kedua belah pihak itu gak bisa terjadi Pak Bu. Susah gitu. Tapi kalau sudah ada komitmen gitu kan, kita berdua sama-sama polisi misalnya, nanti kalau punya anak, anak ini mau kemana, kan gitu. Siapa yang ngurus, terus kita harus tinggal di mana, itu harus sudah dibicarakan di awal dan sudah sama-sama bisa menerima resikonya ketika istri saya polwan atau suami saya polki. Gitu Pak Bu. Tanpa itu gak bisa, malah kocar kacir nanti jadinya. Kalau saya gitu sih, lebih kepada pengertian antar keduanya. Terus kemudian ya kerjasama itu tadi, kalau sekiranya misalnya kayak saya lebih ke operasional ya Pak ya, walaupun wadir tapi kan juga operasional di lapangan, mungkin suami saya yang bisa sedikit punya waktu yang banyak untuk anak saya, berarti ya sudahlah gak apa-apa, gantian saya yang rawat anak saya, kan gitu, anak kita. Tapi begitu saya nanti di staff misalnya, ya gantian saya yang rawat gitu sih. Tapi kalau sesama ego ya gak bisa Pak, gak nemu. Makanya nanti Ibu Nanda, kalau sekiranya nanti udah nikah dan punya anak, pahami dulu itu dengan suaminya atau calon suaminya.
0: Itu ya tadi ya, untuk semuanya ya, pertanyaan hampir sama. Karena banyak juga yang penasaran, karena tadi seorang wanita tapi kok malah justru pingin untuk menjadi kepolisian gitu ya, di bidang kepolisian. Ya berarti harus rela tadi untuk waktu bersama keluarga. Ternyata ada kuncinya.
1: Versi Ari ya Pak.
0: Oh, versi Ari. Versi
1: Ari. Siapa tahu Ari punya beda. Siap.
0: Oke, sebelum kita mengakhiri ya Cak Ning ya, mungkin dari perbincangan ini kita pengen tahu nih, untuk suara dari seorang polisi wanita. Wah, ini saya penasaran nih ya, suara apa sih yang ingin disampaikan oleh polisi wanita di usianya sekarang, polisi wanita yang ke-78 tahun Cak Ning ya. Saya pasti di usia 78, kalau saya berarti ini ulang tahunnya hari ini kah?
1: Enggak, 1 September Pak.
0: 1 September, oh menjelang nih ya. Oh kok barengan ya sampai RRI ya, 11 September.
1: Oh iya, padahal di bulan September lah ya.
0: Iya, sama-sama di September ya. Ya itu tadi, antara 30 dan 3 kan kurang nolnya. Kalau ini kan 1 September dengan 11, nambah 1 aja lagi gitu ya. Oke, saya ingin tahu suara polisi wanita apa yang diharapkan di usia yang ke-78 tahun ini. Dan mungkin ke depannya apa sih inovasi yang ingin jenengan harapkan begitu ya, agar kepolisian ini lebih baik lagi dan juga mungkin jumlah polwannya bisa ditambah lagi.
1: Bu Nanda dulu atau saya?
0: Bu Nanda mungkin, monggo Ning Nanda dulu.
2: Di momen HUT Polwan yang ke-78, marilah kita selalu dukung kiprah para Sri Kandi Bhayangkara, mm-hmm, agar kita makin jaya dan dekat dengan hati masyarakat.
0: Oke. Dan untuk mungkin ada harapan untuk bisa ditambah kuotanya atau
2: tentunya
1: pengennya.
0: Ya. Pengennya lebih biar banyak gitu ya.
1: Biar punya banyak junior maksudnya. Terus dia jadi senior gitu maksudnya. Ya, gitu Pak, ternyata. Depan dulu sama gue nanda.
0: Oke, lebih senior lagi.
1: Mae ini.
0: Oke, mungkin dari Neng Ari, monggo.
1: Oke, Nje. Jadi Ca, mohon izin Bapak dan Bu sekalian yang mendengarkan siaran kami malam ini, bahwa kami Polwan Polda Jawa Timur yang sejumlah hampir 2.500 tadi mengharapkan banget pada hari jadi kami yang ke-78, usia yang tidak muda lagi, dengan temanya adalah One Police Woman, Extraordinary Impact. Kami bisa memberikan dampak atau perubahan yang positif tentunya buat masyarakat. Satu Polwan, satu orang Ari bisa memberikan dampak yang luar biasa, hanya mungkin berawal dari sebuah keluarga atau lingkup terkecil saja di lingkungan kami. Seperti itu, kami gak muluk-muluk, kami bisa berbuat itu udah senang banget. Dan semoga kiprah kami yang hanya 2.500 di jajaran Polda Jawa Timur bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur, bahwa kami ada Bapak sama Ibu, polisi wanita itu ada, dan kami juga bisa disandingkan dengan para polisi laki-laki. Dan tetap kami walaupun 2.500, sekali lagi kami tetap semangat dengan arahan dari Bapak Kapolda Jawa Timur bahwa harus semangat untuk jogo Jawa Timur. Ya Bu Nanda ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih.
0: Oke, ya kan. Gubernur Rela Wedok kok ya. Nah. Lingkofi Faidal Parawansa kan ya. Ya apa?
1: Itu dia.
0: Berarti perempuan juga bisa membawa dampak yang luar biasa. Ya. Gitu Cade ya. Oke, sekali lagi terima kasih Neng Ari untuk kesempatannya. Sudah rawo. Neng Nanda terima kasih banyak. Sampun rawo teng Propapat RRI Surabaya. Nggih, Cade niku wau ya. De sis kamlinge Propapat RRI Surabaya, mugi-mugi Polwan lebih sukses lagi, lebih jaya lagi gitu ya. Untuk yang di luar, polisi laki-laki ini ya. Ada polisi laki-laki yang juga Cade ya. Kalian kapan ulang tahunnya? Oke, jadi lakukan aku pamit di saya matur sembahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto, soto, soto Madura. Tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

Jadeng Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasih bare Wahyu Chan sing ngenceni sampean di telu niki. Gending-gending ten ketiban sampur Pro Papat RRI Surabaya. Sampun jenengan nikmati ngaten nggih dan rangkaian ketiban sampur ketika aku sampean semingin mirengaken gending-gending ngaten nggih. Nek ketiban sampo iki semoga kalian rasakan kopi mungkin ya. Iya. Nah, kanggo caning sedaya, caning dindi, gending-gending Jawi, mengatakan ke, dan ketipan sambut tasik bakal lanjut, nanti jam rolas pagi. Jening Lindi, Panjati Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya Jaring.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Jangan pernah putus asa ketika mendapatkan cobaan, termasuk cobaan yang berat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meninggikan derajatmu. Lalui cobaan dari Allah dengan kesabaran, karena dengan ketabahan dalam menghadapi cobaan itu, kamu akan mendapatkan balasan berupa kebahagiaan kelak ketika kamu sudah berada di akhirat. Orang yang tak sabar menghadapi cobaan dan malah berbuat di luar ajaran Islam, maka akan sulit mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Kamis 27 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI Digital. Kula wayuhaken ngaturaken dan nrimo kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih binjing. Pro papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

出来！这个钱，这是什么？忘记了，什么？

Cak Ning suka nginjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Jumat 18 Agustus 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Pulau Loro ngantos sang puluh Surabaya FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janeng sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten iki Jumat 28 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing jeneng saniki sampean kabeh tenan dicara Cahaya Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2016 marek topik darurat HIV AIDS ditinjau perspektif hukum Islam bareng Mbak Ustaz Dr. Handes M. Ridwan sing wis tersambung melalui telepon WA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Ustaz atas waktunya nggih. Kedengeran nggih niki jelas?
2: Nggih, insyaallah kedengeran.
1: Oke. Nggih, kabarnya sehat nggih Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah sehat walafiat hingga pagi hari ini. Kita bisa berdoa dalam rangka Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustaz nggih. Pak Ustaz mungkin langsung mawon tan muka di manipun nggih. Monggo Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kening Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan sehat wal afiat. Yang harus kita benar-benar syukuri dengan nikmat sehat itu. Syukur adalah kendaraan hati mencapai keridhaan Allah. Dan syukur itu yang paling pokok dan paling penting adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah SWT. Ketaatan menjalankan perintah Allah itu sebagai bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita adalah menjaga kesehatan, menjaga kehormatan diri, menjaga keluarga, dan menjaga generasi kita dari berbagai penyakit dan kerusakan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, dalam acara Cahaya Pagi, kita akan berbincang tentang sebuah persoalan yang membutuhkan perhatian kita bersama, yakni darurat HIV AIDS dalam perspektif hukum Islam. Cak dan Ning Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, HIV AIDS dipandang dalam perspektif Islam sebagai persoalan serius yang mengancam keselamatan jiwa dan moral umat. Sehingga penanganannya menurut pendekatan pencegahan preventif, pengobatan medis, serta sikap empati dalam diskriminasi. HIV sebuah peringatan untuk kita semua. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila tidak ditangani dengan baik, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh mengalami kerusakan berat. HIV bukan penyakit yang boleh membuat kita langsung menghakimi seseorang. Kita harus memahami bahwa cara penularan HIV terkaitan dengan perilaku berisiko. Tetapi seseorang yang hidup dengan HIV tetap merupakan manusia yang memiliki kehormatan dan hak untuk mendapatkan kasih sayang, pengobatan, dan dukungan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan dua hal sekaligus. Pertama, mencegah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang kedua, tidak menzalimi atau mengucilkan orang yang sedang mendapatkan ujian, mendapatkan penyakit HIV. Cak dan Tening, Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Allah melarang kita mendekati zina sebagaimana firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra ayat 32. Kalau kita perhatikan firman Allah ini dengan kalimat wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Allah bukan hanya mengatakan jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya, Islam juga mengajarkan kita untuk menutup pintu-pintu yang dapat membawa kepada perzinaan. Hari ini kita dapat melihat suatu keadaan zaman yang penuh dengan tantangan. Pergaulan semakin bebas, akses terhadap berbagai konten semakin mudah, dan

anak-anak kita dapat melihat berbagai hal melalui yang menjadi idolanya, yakni telepon genggam. Maka tanggung jawab orang tua bukan hanya memberikan makan dan menyekolahkan anak, tetapi juga menjaga iman, akhlak, pergaulan, dan kehormatan mereka. Cak Daning, cahaya pagi yang dirahmati oleh Allah, menjaga diri adalah amanah. Sebagaimana firman Allah, wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. Mata adalah amanah dari Allah. Hati adalah amanah. Kehormatan adalah amanah. Kesehatan adalah amanah. Maka jangan sampai amanah tersebut kita rusak dengan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Cak Daning, cahaya pagi yang dirahmati oleh Allah, jangan mengucilkan orang dengan HIV. Ada satu hal yang juga sangat penting. Ketika kita berbicara tentang HIV, jangan sampai kita menciptakan stigma dan kebencian terhadap orang yang terpapar HIV. Kenapa? Karena tidak semua orang yang terinfeksi HIV mendapatkan karena perilaku zina atau maksiat. Penularan dapat terjadi melalui berbagai keadaan, termasuk dari ibu kepada anak atau paparan darah yang terkontaminasi. Karena itu kita tidak boleh mudah menuduh. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya kasih sayang kepada kita sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karamna bani Adam." Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Al-Isra ayat 70. Orang yang hidup dengan HIV tetap manusia. Mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai perasaan, mereka mempunyai harapan, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan. Jangan sampai penyakitnya menjadi berat karena ditambah dengan luka akibat celaan masyarakat. Cahaya pagi Pro 4 Radio RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Jangan takut untuk memeriksakan diri manakala terpapar HIV. Salah satu masalah dalam persoalan HIV adalah masih adanya ketakutan untuk melakukan pemeriksaan. Padahal mengetahui status kesehatan lebih baik daripada kita dihantui dengan sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Jika seseorang memiliki faktor risiko, maka melakukan tes HIV melalui fasilitas kesehatan adalah bentuk ikhtiar, bukan aib. Islam mengajarkan tawakkalu ma'al akhiril bil asbab, bertawakal kepada Allah sekaligus mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Berobat bukan berarti tidak tawakal. Berusaha menjaga kesehatan bukan berarti kurang iman. Justru menjaga kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Cak Daning, cahaya pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting. Benteng pertama menghadapi berbagai kerusakan adalah keluarga. Jangan tunggu anak kita terjerumus, baru kita berbicara. Ajarkan sejak dini pentingnya menjaga kehormatan diri, batas pergaulan laki-laki dan perempuan, bahaya narkoba, bahaya seks bebas, pentingnya memilih teman, menggunakan media sosial secara sehat, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Anak yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan orang tua, dan memiliki lingkungan yang baik, insya Allah mempunyai benteng yang lebih kuat menghadapi

0: dari berbagai godaan zaman. Daning Cahaya Pagi berempat Radio RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Mari menjadi masyarakat yang peduli. Darurat HIV AIDS tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau tenaga kesehatan. Kita semua memiliki tanggung jawab. Ulama memberikan pemahaman agama. Orang tua menjaga keluarga. Guru mendidik generasi. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan dan pengobatan. Masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak diskriminatif. Dan setiap individu bertanggung jawab menjaga dirinya sendiri. Jangan hanya bertanya siapa yang salah, tetapi mari kita bertanya apa yang harus bisa dilakukan untuk melaksanakan pencegahan. Mudah-mudahan sedikit kajian dalam menghadapi darurat HIV AIDS dalam perspektif hukum Islam. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan melindungi generasi kita dari segala penyakit serta kemaksiatan. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan doa Allahumma ighfirna wa ahlana wa auladana minal fitan wal amradi wassu wal fakhsha warzuqna sihatan wa afiatan wa imanan wa taqwa. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, dan anak-anak kami dari berbagai fitnah, penyakit, keburukan, dan perbuatan keji. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, kesehatan, keselamatan, keimanan, dan ketakwaan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan di dalam acara Cahaya Pagi Pro 4 Radio RI Surabaya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun nggih. Mungkin saderenge kita lanjut ke beberapa pertanyaan, bisa saya jeda lagu terlebih dahulu nggih Pak Ustadz?
0: Nggih.
1: Mohon untuk ditunggu nggih Pak Ustadz, nanti kita akan kembali lagi.
0: Ini suaranya putus-putus ya Mbak.
1: Oh, suaranya putus-putus. Sepertinya ini karena ini ya,
0: ya.
1: Internetnya ya Pak Ustadz ya. Tapi masih
0: ya, mungkin
1: terdengar
0: ya.
1: Jelas, terdengar jelas. Nopo masih agak
0: iya,
1: putus-putus.
0: Kadang jelas. Iya, kadang
1: okay.
0: Jelas, kadang-kadang putus gitu.
1: Oh, berarti ini sinyalnya sepertinya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya jeda lagu terlebih dahulu nggih Pak Ustadz. Nanti kita kembali
0: Iya, iya.
1: lagi.
0: Iya.
1: Mohon ditunggu, terima
0: Iya,
1: kasih.
0: terima kasih.
1: Nggih. Nggih, jane ade bakal balik maneh tasih ten Cahaya Pagi ya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Sampai sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sama aja bareng Mbak Pro 4 RRI Surabaya tasih tenadi Joro Cahaya Pagi Mbak topik darurat HIV AIDS ditinjau perspektif hukum Islam bareng Pak Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih putus-putus kah?
2: Waalaikumsalam, masih bersama RRI.
1: Ya, masih putus-putus niki. Kenapa lancar sudah? Suara saya.
2: Ini ada suara. Iya, suaranya ada, enggak ada. Ada, enggak ada itu.
1: Waduh. Berarti memang ini dari Iya, sinyalnya sini mungkin ya, Pak Ustadz ya. Soalnya sering ya, terjadi.
2: Kalau dari sini enak suaranya. Kalau dari sini gimana? Enak suaranya kan?
1: Iya.
2: Artinya jelas.
1: Iya, jelas di sini. Lumayan jelas
2: di sini. Enggak.
1: Di situ enggak nggih?
2: Iya.
1: Oh, baik.
2: Ya, nanti kalau ada pertanyaan ya minta diulang, mohon diulang karena mungkin putus-putus, Mbak ya.
1: Oh, nggih. Mboten apa-apa. Nggih, mungkin langsung ke pertanyaan pertama nggih, Pak Ustadz niki. Wonten saya bertanya tentang yang dimaksud dengan HIV dan AIDS terus perbedaan keduanya itu apa sih Pak Ustadz? Begitu. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Oke, kedengeran.
2: Iya, pertanyaan yang bagus. Oke. Apa yang dimaksud dengan HIV dan AIDS?
1: Oke.
2: HIV adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
1: Oke.
2: AIDS adalah kondisi ketika infeksi HIV telah menyebabkan kerusakan berat pada sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu adalah sesuatu bentuk virus. Tetapi kalau HIV ini tidak ditangani secara baik, tidak dilakukan pengobatan, maka bisa saja yang awalnya itu virus akan menyebabkan kerusakan pada kerusakan berat pada sistem kekebalan tubuh dan tentunya tubuh akan menjadi lemah. Jadi kalau HIV adalah bentuk virus, tetapi AIDS adalah akibat virus yang tidak ditangani dengan penanganan yang serius. Mungkin itu analis yang bisa saya jawab.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Nggih. Sebelumnya nama saya Neng Lia, nggih Pak Ustadz, nggih. Nggih. Mungkin ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Ustadz. Niki wonten lagi yang bertanya. Niki dari Neng siapa ya ini ya? Loh. Oh, terputus nggih Pak Ustadz. Ternyata terputus nggih Cak Neng nggih. Mungkin bisa saya hubungin lagi nggih Cak Neng selagi ngenteni. Niki nggih sebentar. Nggih. Nggih. Iya, terputus. Iya, terputus. Sempat terputus tadi. Napa niki?
2: Maaf putus tadi.
1: Nggih. Sinyalnya net mriku kurang nggih, Pak Ustadz.
2: Halo?
1: Nggih, halo.
2: Nggih.
1: Kedengeran nggih? Nggih,
2: Neng Anis. Nggih.
1: Kedengeran nggih? Oke, baik.
2: Untuk pertanyaan selanjutnya.
1: Iya,
2: Neng Anis.
1: Pertanyaan berikutnya nggih, Pak Ustadz niki wonten sebut beberapa cara penularan HIV yang perlu kita waspadai itu apa, Pak Ustadz? Mungkin bisa disebutkan nggih? Langsung mawon dijawab. Monggo, Pak Ustadz.
2: Ya, jadi beberapa terjadinya penularan HIV itu, HIV itu dapat menular melalui hubungan seksual berisiko. Artinya bahwa suatu hubungan yang tanpa adanya ikatan nikah itu akan berdampak pada terjadinya HIV. Jadi tentunya kita sebagai umat manusia, termasuk orang-orang yang beriman, menghindari hal-hal yang berkenaan dengan langgaran-langgaran syariat. Maka agar tidak terjadi

0: bisa jarang sekali, jarum-jarum yang sudah dipakai, dipakai lagi. Ini nanti juga akan memiliki risiko tertularnya HIV. Yang selanjutnya adalah adanya terkontaminasi darah. Jadi darah kita itu terkombinasi dengan orang-orang yang memiliki penyakit HIV. Ya bisa saja juga ibu-ibu yang terpapar HIV, terinfeksi HIV, itu bisa saja menurunkan kepada bayinya dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, berhati-hati dalam segala hal, agar kita menjadi orang yang terhindar dari penularan HIV. Dan itu kalau HIV itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tidak dilakukan penanganan secara baik, bisa saja nanti terjadinya virus. Yaitu virus itu akan berubah, akan merusak kekebalan tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari HIV dan AIDS. Demikian yang bisa jawab atas pertanyaan dari yang sudah disampaikan tadi.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Oke, Pak Ustadz, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Niki dari Cak Hendra di Mojokerto ya. Tanya pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang pencegahan HIV AIDS. Itu apa ya, Pak Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ustadz.
0: Ya, di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ya, ayat 32 itu menekankan kepada kita begitu luar biasanya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan fasyad, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya melakukan perzinahan. Di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, wala taqrabu zina innahu kana fahsyata wa sa'a sabila. Dalam konteks ini Allah itu dimulai dengan kalimat wala taqrabu zina. Mendekati zina aja itu Allah itu melarang. Ya, mendekati zina itu aja Allah melarang. Apalagi melakukan perzinaan. Kenapa mendekati zina itu dilarang? Karena pendekatan-pendekatan kepada suatu kemaksiatan. Ya, kalau kita continue ya melakukan walaupun tidak berzina, tetapi itu suatu saat itu nanti yang namanya setan akan mempengaruhi kita, yang namanya setan akan mendorong kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan fasik. Jadi pendekatan-pendekatan tentang yang berakibat pada suatu perzinaan ini itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah suatu perilaku seksual yang akan berdampak pada perilaku seksual yang sangat berisiko. Jadi oleh karena itu kita juga berhati-hati. Sekarang ini kalau kita lihat zaman sekarang ini, anak-anak kita itu bebas. Ya, anak-anak kita bebas. Apalagi di sosmed itu sangat luar biasa pengaruhnya untuk mengantarkan anak-anak kita, ya, walaupun kita berhati-hati, walaupun kita berhati-hati, tapi yang namanya dorongan-dorongan itu, pengaruh-pengaruh itu sangat deras untuk bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, kita diingatkan oleh Allah dan

0: Jangan mendekati zina. Ya, jangan mendekati. Karena apa? Kalau kita dekati, maka kita akan berzina. Maka berupayalah untuk itu, agar kita menjadi manusia yang selamat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Neng Anis yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, Pak Ustadz, matur nuwun atas jawabannya. Oke, Pak Ustadz, mungkin ini bisa jadi tertutup lagi ya, Cak Ning ya. Mungkin karena sinyalnya Pak Ustadz agak error ya. Kita coba hubungkan lagi Cak Ning ya. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, Pak Ustadz, terputus lagi sepertinya. Oke,
0: Putus-putus terus, Mbak.
1: oke,
0: Oke.
1: Pak. Oke, Pak, kenapa-napa. Niki mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nggih Pak Ustadz nggih sebelum kita ke penutup
0: Ini.
1: untuk menutup cahaya pagi hari ini nggih Pak Ustadz. Nggih. Baik, mungkin
0: Gimana gimana ini
1: putus-putus nggih
0: putus-putus tidak
1: tadi.
0: jelas ini
1: Sudah
0: gimana
1: jelas.
0: gimana
1: Nggih. Niki
0: ya ya ya
1: saya sampaikan pertanyaan terakhir nggih Pak Ustadz sebelum kita ke penutup.
0: ini.
1: Nggih. Untuk pertanyaan terakhir ini, mengapa ya Pak Ustadz kita tidak boleh mengucilkan atau mendiskriminasi orang yang hidup dengan HIV? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz.
0: Ya, mengapa kita tidak boleh mengucilkan orang-orang yang terpapar HIV?
1: Nggih, keras.
0: Orang-orang yang sudah terpapar itu sudah sakit, Mbak. Ini sudah sakit. Oleh karena kita, kewajiban kita itu, sakitnya itu jangan ditambah dengan kita mengucilkan. Kita tidak boleh untuk tidak peduli dengan mereka. Ini pernah terjadi di tempat saya, itu ketika dia itu melaksanakan nikah. Setelah melaksanakan nikah, surat-surat itu sudah diurus semuanya dan melaksanakan tes kesehatan. Ternyata apa? Ternyata anak ini terpapar HIV. Padahal anak ini adalah termasuk anak yang hidupnya itu di masjid karena dia itu pengurus daripada remaja. Jadi ketika dia terpapar, shocknya itu bukan main. Datang ke rumah, bilang menyampaikan hal yang ini membatalkan nikahnya karena terpapar HIV. Ini faktanya kayak begitu. Kenapa? Padahal dari pihak keluarga perempuannya itu siap. Siap artinya itu bisa menerima. Tetapi anak ini itu tidak mau melanjutkan pernikahannya. Padahal anak ini anak baik banget. Setiap hari harus ke masjid. Ternyata saya tanya, kenapa? Karena nggak tahu saya kok bisa kena gini. Apakah pernah suntik-suntik? Ya pernah kalau suntik-suntik itu. Terus saya nggak tahu kalau sampai kayak begini. Sampai sekarang ini, itu dia tidak melaksanakan pernikahan. Saya melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana dia juga bangkit dengan keadaannya. Walaupun sekarang ini sudah baik, sudah sehat, dia nggak mau nikah karena dia alasannya itu hanya saja. Alasannya itu cuma begini. Saya tidak ingin mengorbankan istri dan anak-anak yang dilahirkan nanti. Itu luar biasa. Orang-orang yang kena begitu itu luar biasa sakitnya. Maka kewajiban kita tidak ada lain bagaimana kita memberikan pendampingan pada orang-orang yang terpapar itu untuk tidak putus asa di dalam hidupnya. Tidak putus asa itu kalau memang orang-orang yang mungkin ya melakukan seks bebas itu tidak pengaruh karena sudah diniatin kayak begitu. Tapi kalau orang-orang yang baik-baik ini tetangga saya baik-baik baik banget pengurus remas dia dan dia tahu bagaimana sampai bisa terjadi kayak begini. Oleh karena itu orang-orang yang kena kayak begitu itu shocknya sangat luar biasa apalagi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi dia terpapar. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai umat manusia tidak mengucilkan, tidak mengolok-ngolok, tidak mengejek. Tetapi bagaimana kita tumbuhkan ya, kita tumbuhkan semangat hidupnya untuk bisa menjalankan hidup secara normal. Ini luar biasa. Sembuh sekarang ini juga. Dia masih trauma untuk tidak dapat melaksanakan nikah itu. Oleh karena itu, Mudah-mudahan kita semuanya ini diselamatkan oleh Allah, dan kita memiliki kewajiban yang sama untuk peduli terhadap orang-orang yang terpapar itu, agar dia semangat di dalam semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Dia tidak, orang-orang yang seperti itu biasanya itu sembunyi, artinya tidak mau bergaul dengan masyarakat secara umum, tidak mau, karena dia itu malu dengan dirinya. Ya, malu dengan dirinya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama ketika masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang terpapar kayak begitu, kewajiban kita itu adalah memberikan motivasi, berikan pendampingan, agar apa? Agar tumbuh kembali semangat hidupnya, semangat kerjanya, sehingga dia bisa berkomunikasi, bergaul dengan masyarakat yang lainnya. Demikian itu, Mbak. Ini contoh kasus yang saya tangani, ya, sehingga saya agak paham tentang bagaimana kondisi orang-orang yang terpapar HIV.
1: Baik.
0: Ya, demikian sekilas jawaban dan mungkin testimoni untuk kejadian yang terjadi, yang pernah saya tangani. Demikian, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas jawabannya. Itu adalah pertanyaan terakhir nggih Pak Ustaz nggih, karena waktunya juga udah mepet ini ya. Jadinya mungkin untuk Pak Ustaz bisa menyampaikan ke penutup sebelum kita menutup Jaya pagi hari ini. Monggo Pak Ustaz. Halo, Pak Ustadz. Halo.
0: Halo.
1: Nggih.
0: Ya, Ling Anis.
1: Nggih, Pak Ustadz, monggo langsung ke penutup nggih, Pak Ustadz nggih.
0: Oh, gini.
1: Nggih, monggo.
0: Langsung saja ya.
1: Napa? Halo,
0: Kak
1: Pak.
0: Daning, Jaya Pagi Pro 4 Radio RRI Surabaya yang dirahmati Allah. Sebagai penutup dari kajian pada pagi hari ini, yang harus kita perhatikan bahwa HIV AIDS bukan sekedar persoalan kesehatan, di dalamnya terdapat persoalan akhlak, keluarga, pergaulan, pendidikan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga pasangan kita, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita jauhkan generasi muda dari zina, narkoba, dan perilaku berisiko. Namun kepada mereka yang telah mendapat ujian berupa terpapar HIV, jangan kita hina dan jangan kita kucilkan, kita laksanakan pendampingan, memberikan motivasi agar semangat hidupnya tumbuh, ya. Dan kita juga berupaya untuk selalu mencegah penularan-penularan, kita dukung pengobatannya, kita bimbing dengan kasih sayang, dan kita serahkan urusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, mudah-mudahan Allah menjaga kami, menjaga kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari berbagai fitnah, penyakit, keburukan, dan perbuatan keji. Mudah-mudahanlah, mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah berupa sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat kita. Demikian teman-teman closing yang bisa disampaikan. Akhirnya saya pribadi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf manakala penyampaian saya kurang berkenan di hati Cak Kening Raya Pagi Radio RRI Surabaya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun atas ilmu ning nggih Pak Ustadz.
0: Sami-sami,
1: mugi-mugi
0: sami-sami.
1: Barokah, berkah dan manfaat.
0: Semua diberkati.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, mungkin bisa izin saya tutup terlebih dahulu, Pak Ustadz silakan melanjutkan aktivitasnya
0: nggih
1: kembali nggih. Sekali lagi Matur nuwun.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cane niku mau ya Cahaya Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2016 bareng topik darurat HIV AIDS ditinjau perspektif hukum Islam bareng Pak Ustadz Ridwan. Samarine iki Cane bakal tak wene informasi lainnya, mari ngono ana sisan sing jenenge siaran Bangun Desa ya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, ketemu maneh mengko nang jam 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Caning tak sampai nang wara-wara jam 6 isu iki. Caning Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus ngencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat salah sijine jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andik Muarifin nyatakno pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat.

kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur si Jalan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njogo pendapatan asli daerah utawa PAD sekaligus ngelindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Cak Ning kumau ya rek wara-wara jam 6 isu iki ketemu manenang wara-wara jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane, assalamualaikum sugeng enjing mana-mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tasih bareng aku Liaseng bakal ngancani sampai jam 10 awan mengko caning ya. Gak caning saat dari kita lanjut no saat niki waya dewe sana-sana midengatakan siaran bangun desa bare tema rembukan pitulasan malah dadi padu. Bergaiku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midengatakan.
2: Caning sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik rembukan pitulasan malah dadi padu. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Rek, ya apa? Wis ana ta? Idene gawe minggu ngarep iki kan lomba. Mesisan kok gawe woro-worone.
1: Ya, aku ana ide sih lomba. Sing tren saiki ngono lho.
0: Apa ae?
1: Ya kaya apa estafet sedotan ngono iku.
0: Heeh.
1: Mbak apa mana ya?
2: Apa?
1: Apa ya? Iku
2: ngebosenin itu. Mending ini. Joget balon.
0: Joget balon terus
2: sama itu klereng pakai sendok.
0: Ya.
2: Udah gitu aja.
0: Terus mek ikut tok.
2: Iya.
0: Coba-coba opsi liya, opsi liya.
3: Nah, aku sing biasa-biasa ae lho, kayak balap karung. Terus apa? Mangan keropok. Ikut ta.
1: Ya, aku sih terserah ya, terserah kalian. Tapi lek menurutku ya apian estafet sedotan. Jadi lucu ngono lho ekspresine sok mecucu-mecucu.
0: Iya sih. Lek koyo lomba kerupuk, makan kerupuk iku ya. Biasane wis biasa gak sih. Maksudnya ya setiap kampung pun ya makan kerupuk. Ai. Dhewe ku gawe kampung iki ku beda ngono lho ya apa. Sing kerupuk gawe arek-arek cilik, gawe bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Iku iku lho sing joget nggae daster iku lho ngerti gak?
0: Oh iya bapak-bapak biasa sih. Terus bari kono apa ana bapak-bapak sisan kokon jahit.
1: Heeh.
3: Oh ngelebokno benang.
0: Heeh.
3: Jahit iku biasane
1: kan. Iya, terus juga.
3: Ya iku gak apa-apa api.
0: Terus apa mana ya ibu-ibu e apa ya?
3: Lah ibu-ibu eh sih jariku ya sing nyunggi tempe iku lho.
0: Tempe. Piye iku?
3: Ya engko sing ndek tempe iku dikeki bola ngono kan. Dadi engko disunggi ngono. Sing cepet-cepetan teko e iku menang. Heeh, sampe logor ngono tempe tempene.
0: Oh. Iya ya.
1: Oh iya ya.
0: Oh ana sisan. Iku ibu-ibu mindakno welut.
1: Iya, ambek sing njobo welut iku kan.
0: Iya, njobo welut sa, terus mari ngono player-player ngono sing dhisikan paling akeh mindakno welut iku sing menang.
3: Ya iku ya,
1: apa
3: apa
1: gak apa-apa iku wae.
0: Tapi awake dhewe kudu kesepakatan bareng lho iki. Aja ana sing bentrokan.
1: Gak sih, menurutku sih idemu apik sih.
0: Iku ya ibu-ibu iso apa ya welut iku mau. Ya berarti iku ibu-ibu apa Joko Welut bapak-bapak iku sing gak ada daster karo jarum. Terus apa meneh ya lomba iku kurang akeh iki.
3: Apa ya arek cilik-cilik ae sing diakekno.
0: Ya iya emang, tapi apa ya aku wis bingung iki yo.
1: Ya apa lah nggak ikut pisan tambahan acara ngono lho. Iya. Tambah rame 17 Agustus.
0: Oh iya aku agak eling.
1: Ana
0: karnaval.
1: Iya.
0: Karnavalnya di kampung ini ben apik ku apa yuk. Ben ketok kompak ngono lho kabeh.
1: Enggak apa nggak desain masing-masing.
0: Iya nggak desain masing-masing kok.
1: Tutup plastik ngono iku lho.
0: Iya aku dodono ADW ya. Kok didodono desainnya.
1: Iya.
0: Sing ae dhewe setuju bareng aja kesepakatan dhewe-dhewe lho.
3: Ambe iku lho masang-masang bendera ndek ngarepe gapura.
0: Oh iya iku hiasan kampung wis mari.
1: Aku ana ide iku sing cek gawe lampune iku cek gak apa biasa ae. Dadi ku dikeki koyo ngerti gak? Rombai-rombai ku lho.
0: Oh rombai-rombai ngono iku ta.
1: Kaya gurita ngono iku. Merah putih.
0: Iku apik kan ya. Si coba engko aku tak ngomong na Bu RT ini ya apa ya?
1: Iya. Engko ambek ngomong na karnaval pisan kok ya apa?
0: Karnaval iki awake dhewe sing ngatur iku desaine ben ketok kompak iki ya apa ngono lho.
3: Karnavale dikeki dorpres ta.
0: Ya, iya sih ya.
3: Ben tambah ya. Seneng iku engko warga-warga kan.
0: Iya.
3: Antusias pasti melo
0: Kan biasanya karnaval ana maskot ya. Dhewe gak sapa.
3: Aduh iku nganu arek lanang ae ta lek iku.
0: Iya, arek lanang ae ya maskote. Tapi aduh Joko teko apa ya temane aku bingung iki.
1: Ya tetok kemerdekaan lah.
0: Ya pasti nih, cuman kan opoe ngono lho kan dhewe kurang ngerti kate gawe sing ndi.
1: Ya apa ya? Coba
3: ana ide kak sapa maneh?
1: Kaya iku Garuda ta?
0: Garuda iso. Lek gak ngono dadi koyo presiden pertama iso.
1: Oh, iya gak apa-apa. Cek tambah meriah ngono lho.
0: Heeh ben iso-iso ae dhewe menang juara siji kan enak.
3: Ya lek lek wis dipikir nok engko ae ya de mikire lombae dhisik iki lho.
0: Iya ndang soalnya wis minggu ngarepe.
3: Iya,
0: aku ndang gawe woro-worone.
3: Iku mau wis ana piro iku lomba.
1: Kaya e ana papat iki.
0: Iya. Papat lebih lah.
3: Tambahi papat mana ta piro ngono ya.
0: Iya, ben rame. Ya ditulis kok ditulis lek wis mungkin lomba nih kayak anak-anak itu walu ya. Terus kayak bapak-bapak mungkin telu, ibu-ibu ya telu.
3: Ya sih enggak, yeah. Enggak sih desain siapa, aku tak ngeprintnya.
1: Ya enggak coba tak ewangin desain ngono.
0: Ya desain ini enggak wong telu.
1: Wes ndang, enggak selak dinteni Bu RT iki.
3: Ya wes, iku lapor nek Bu RT saya lho.
0: Iya,

0: Ya apa iki?
1: Ya apa sih?
0: Tadi kabeh ta? Wes, iki lomba ini kayak gini ta? Iki sing tak tulis, sing tak pilih-pilih tak awakmu kabeh.
1: Oh, sing ini aku iku lomba estafet sedotan iku kan?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Awakmu apa ke?
2: Aku wingi nyunggi tempe iku.
1: Iki ana iki wes ditulis.
2: Oh, ana. Kan? Oh iya iku.
1: Loh, punya aku mana itu lombaku?
0: Apa?
1: Joget balon.
0: Joget balon ini kurang, Del. Kalau orang-orang ngintip kayak kurang deh.
1: Kelereng pakai sendok?
0: Udah ini.
1: Loh, kok cuma satu sih?
0: Loh, terus mau berapa?
1: Tadi katanya sarannya dua. Ini aku loh dua udah. Satu lagi mana?
0: Loh, dilebokno apa ya lomba dewe, Del?
1: Loh, ya apa sih? Dek, kok nggak dimasukin semua?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu.
3: Eh, lapa kayak ada debat ya?
0: Iki lho Bu, apa kan aku dutui kan
3: pilihan lomba-lomba.
0: Heeh, pilihan lomba-lomba. Lah, mari ngono, iki kan idene teko arek-arek iki kan, Bu. Wis tak lebokno, cuman ya kan dipilihi ngono lho, ndi sing apik, ndi wong-wong sing gelem. Kan mestine ngono, Bu. Lah kok mari ngono adele protes, Bu. Jarene ideku lha kok gak dilebokno kabeh. Gak dilebokno kabeh lah ya kakehan to, Bu.
3: Emang ngono berapa lomba?
1: Iki masih 4, Bu. Tambah 4 lagi sih, tapi yo sing menarik, Bu.
3: Iki arek cilik-cilik dhewe.
1: Iya.
3: Arek cilik sih gak delok iki ning jadwale. Arek cilik iki yo gak apa-apa iki lomba, arek cilik iki apa jenenge? Mangan kerupuk yo.
0: Heeh, pasti nih.
3: Terus kepuk kerendil.
0: Kepuk
3: kerendil.
0: Kepuk kerendil.
3: Sing diseni banyu iku digepuk. Cuma dapat ditutup lho.
0: Oh iya iya iku Bu.
3: Iya, mari ngono. Dua ya, tigane anak cilik iki
1: estafet iku sedotan.
0: Estafet sedotan. Terus habis itu ana iku klereng atik sendok Bu.
3: Lah iku kan wis to Del, wis klereng atik sendok wis tulis ini.
1: Joget balonnya lho Bu, enggak dimasukin Bu.
0: Padahal kan kayak bapak-bapak to Bu. Tapi kemungkinan bapak-bapak iki gak gelem Bu. Kan aku milihne ya sing gelem-gelem ae koyo misale nglebokno apa sih jenenge benang nak jarum iku kan ya mungkin unik kono lho Bu.
3: Yo kakek to wong tuwek-tuwek kon nglebokno jarum iku yo an. Yo tadi mungkin gak sing iso nek jarum iku garek cilik-cilik koyo ae.
0: Arek cilik-cilik ya Bu.
3: Iya.
0: Tapi wedi narek cilik-cilik iki iku bungkuk kena tangane iya. Bu. Engko tambah waduh gak
3: iso lomba kok. Yo lho ngene rel engko sing lomba sing dasaran sing bapak-bapak iku mbak ibu-ibu yo.
0: Iya.
3: Iku balon sitok sing disundul-sundul kok kok iku sih kok kepala iku sih.
0: Iya Bu.
3: Nah, yo wis gak apa-apa diadakno ae yo. Marung kok sapa sing melok yo gak apa-apa. Jenenge aku susah wis semua ide teko sapa ae dimasukno. Engko jenenge ana sing melok yo monggo dilaksanakan. Nek gak iso gak gelem melok lomba yo gak apa-apa. Ngono lho. Terus sapa? Sapa? Aurel, apa jenis?
1: Adel.
3: Kela.
2: Aku mau mek usul sing ga ibu-ibu tak sih, berarti.
3: Sing apa?
2: Sing
3: pote-pote ku, apa sing tepung-tepungan ku apa?
2: Duduk. Sing nyunggi tempe.
3: Oh, nyunggi tempe ku tok.
2: Iya.
3: Ya nyunggi tempe ku sampai sing sapa sampai tujuan niku sing gak lugur tempe terus banter dhewe.
0: Iya, karo iku Bu. Biasane ben tambah seru ya. Ibu-ibu iku kok njogok welut Bu.
3: Ya, ya iku rame iku.
0: Iku wis. Iku dilebokno Bu. Iku wis pasti.
3: Iya.
0: Terus lek bapak-bapak ya iku mau Bu aku. Bingung iki kaya bapak-bapak iki opo maneh.
3: Kurang.
0: Kurang Bu.
3: Apa ya bapak-bapak? Sing ngombe dot iku arek disusun iku.
0: Waduh, piye iku Bu?
3: Lucu enggak iku?
0: Ya lucu sih Bu, tapi
3: ibu-ibu ngedot ibu jadi dhewe-dhewe.
0: Lho.
1: Aja Bu, iku ae lho Bu, apa? Sing apa cepet-cepetan longgo nang kursi ku lho.
0: Oh, alah iya Bu, dadi tek lagune diputer kan Bu, dikai kursi misalnya papat dhisik.
3: Iya.
0: Nah,
3: iku lagu mandeg.
0: Heeh.
3: Kudu mandeg ya.
0: Iya iku.
3: Yo,
0: apa iku ya Bu?
1: Iya Bu.
3: Ya wis gak apa-apa.
0: Ya wis iku dilebokno ya Bu.
3: Heeh. Ya iku karena paliku minggu iki tanggal terakhir ki yo, minggu terakhir ku karnaval ku esok sore ne panggung.
0: Waduh. Sing karnaval iki piye, Bu?
3: Karnaval iki seweke koyo ngene iki, modele kebaya koyo ngene iki lah.
0: Iya.
3: Sepatu iki, sepatune putih koyo ngene iki. Lah, iki modele koyo ngene iki.
0: Oh iya iya, Bu. Yes, Bu. Aku wingi ya wis milih maskot arek lanang. Mm-mm. Iku apa wingi dadi apa ya areke?
2: Garuda.
0: Iya, Garuda. Dadi ben nuansa merah putih ngono, Bu.
3: Ya wis. Ya wis. Wis ya siap kabeh ya?
0: Iya, Bu.
3: Ya wis rek aku yo katene blonjo-blonjo adi ya iki.
0: Oh, ya wis, Bu.
3: Ya wis, tinggal ya. Sama ya, Bu.
0: Waalaikumsalam.

0: Wis iki mari tak print wisan.
1: Iya. Wis ya, woro-woro ya dhewe wis gawe. Heeh. Karek nempel iki ya. Wis ngene ya lombane.
2: Heeh. Wis kan wis dicatet kabeh kan?
1: Iya, sesuai permintaane Bu RT sisan.
2: Joget balonku lo masukin juga. Ya apa sih? Lah ya lai.
1: Ya apa Del, wong wingi Bu RT ini lo ya ya wis ngono lo.
2: Itu lo ide kreatifku, joget balon kalau enggak dimasukin ya apa sih?
0: Lah ya apa wis kadung di print ngene. Masuk balen maneh.
2: Ya ya. Ya apa sih enggak dimasukin? Aku lo mah udah mikir capek-capek nyari ide-ide kreatif pun enggak dimasukin.
1: Ide kreatif apa sih Del? Del mikir endi sih?
2: Oh mak sito ae kok ide kreatif barang.
0: Iya kan gak apa-apa wis iku wis mlebu idemu iku siji.
2: Lah wis aku yo mlebu ide siji tok.
1: Lah emang kene ngono lho sing liyane ade yo golek-golek bareng-bareng ngono lho Del. Kan penting wis tak lebokno kecuali gak tak lebokno blas baru protes. Tak lebokno ngono siji. Masih oke lah ya tak lebokno siji.
0: Iya siji-siji kabeh yo an. Engko lek balen manek, ngeprint manek ya metu duit manek.
1: Lah emang kan nih.
2: Ya terus apa? Masa enggak dimasukin ter itu ke daftar lomba?
1: Ya enggak usah. Lek misale ya iki ngotot ya wis, ngotot dilebokno. Karena sing gelem melok lomba ya apa?
2: Ya dipaksa aja.
1: Eh ndi ono nak kampung ya enggak ono lomba dipaksa.
2: Ya terus apa ide-ide ku ini cuma dimasukin cuma satu.
1: Lah ya wes wong idemu ya mek loro ae lho. Ya wes digawe mek siji.
2: Berte iki lho wes dipasang kabeh iki lho Bu, wes diprint lho kok iki.
0: Sik aku gopo kabeh sik. Sik apa ono apa.
2: Wes cocok kan iki Bu.
1: Wes ya Bu, iki ya Bu wes fix.
2: Desaine. Heeh. Lho wes apik ngene kok.
1: Sik ya tak masang woro-woro.
0: Iya. Ya wes terus apa mana? Ada masalah apa mana sih kurang? Enggak, enggak kan? Enggak
2: iya kurang, kan? Bu, sajane enggak kurang. Cuma iki ada ngotot aja iki.
0: Apa deh? Apa?
2: Lomba joget balonnya enggak dimasukin loh Bu. Oh. Mana sih Bu?
0: Lomba joget balon, iku idemu.
2: Iya, masa yang dimasukin cuma satu.
0: Cek iki cok, wis akeh enggak? Akeh yo.
3: Akeh Bu, wis aniki lho. Wis pas iki kan arek adik cilik
0: e 8 lho. Oh, yo. Terus.
3: Bapake kan bapak kan mek papat, ibu papat lho wis.
0: Iya.
2: Ya tambahin satu lah Bu, Bu.
3: Oh, ya apa?
0: Ya kok di anu no dirondong maneh nek memang bapak-bapak iku sik gak izin yo ono diadakan lomba koyo ngene ku ya gak apa-apa kok ditambahno. Untuk sementara iki dhisik yo. Bek ning kok di kok diworo-woro ana sing gelem melok ya monggo ngono lho nek karo sing melok ya wis cukup iku ae gak apa-apa ngono ya sing ikhlas ya wis aja ate grutul-grutul aja ate murang-muring wis ayo sing kompak rukun ya
2: ya wis lah Bu Bu
1: wis piye sapa kan
2: ya udah itu aja deh
1: wis ya
0: wis ya sing rukun ya pokoke panitia-panitia iki kudu kompak. Yo, ojo ono eker-ekeran, ojo ono grudel-grudelan, ojo ono tukaran, yo.
2: Iya Bu, pung bareng ini yo, pene lomba, sampene acarane ku dimulai.
1: Kudu kompak, kudu seneng-senengan, kudu senengnya ngono.
0: Nah iya rek, pokoknya meriah ge. Kemerdekaan iki ayo di apa sih dirayakno. Soalnya awake dhewe kan sampe berjuang yo rek kan. Karim.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane sampean je bareng bareng Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku Liang nggih. Gejane sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa bareng topik rembukan pitulasan malah dadi padu ngoten nggih cakne. Saniki wayahe aku menehi informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene. Tapi sadereng ini ku muga-muga sampean kabeh cak ning sehat lan aktivitas dino iki cak ning lancar jaya ya. Tetap semangat menghadapi hari iki walaupun dino iki tasih dino Jumat ya, mene wis wayahe akhir pekan ngaten. Wayahe istirahat, wayahe laye-laye ngaten nggih. Kanggo isuk iki janing cuaca nang wilayah Jawa Timur diperkirakan cerah tapi tetap ono kemungkinan udan ringan nang beberapa wilayah ya. Dadi lek sampean arep budal kerja utawa sekolah utawa aktivitas nang njaba aja lali siap-siap sapa ngerti udan mampir sediluk. Terus janing mlebu awan tekan sore cuacane isih diperkirakan cerah. Lan tetap ana peluang udan ringan dadi meskipun langit katon padang tetap waspada perubahan cuaca. Kanggo bengi jane cuacane diperkirakno cerah kanthi peluang udara kabur nang beberapa wilayah nek sampean kabeh lagi perjalanan bengi mengko tetap hati-hati utamane nek jarak pandangi rodok keganggu ya caning. Terus kanggo dini hari kondisi cuacane diperkirakno cerah lan ana peluang udara kabur. Dadi kanggo sing kudu metu utawa perjalanan nalika isih peteng ya tetep utamakno keselamatan caning. Saiki kanggo suhu udara dina iki diperkirakno ana nang kisaran 10 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 29 sampai 100% caning. Kanggo kondisi angin diperkirakno saka arah timur laut kanthi kecepatan sekitar 5 sampai 33 km/jam. Nah jane iku mau ya perkiraan cuaca Jawa Timur lan sakiwa tengene kanggo dina iki Jumat 28 Agustus 2016. Nah eling jane perkiraan cuaca iki iso ya berubah sewaktu-waktu dadi tetep pantau informasi cuaca paling anyar lan sing paling penting jane ya. Tetep hati-hati nek lagi aktivitas nang jaba. Ya saning muga dina iki cuacane bersahabat, aktivitase sampean kabeh lancar lan ojo lali tetep semangat janing. Samarine iki bakal tak lanjut mamane. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Shaneng balik maneh nang Perempat RRI Surabaya tasih bareng aku ya. Seperti biasanya Shaneng nang jam pituan bakal tak wene informasi kira-kira tentang apa ya kan mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya.
1: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Jane entuk sampeno woro-woro jam 7 isuk mari aku liya. Janing Forum Bulog Cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September kapan melikur. Kepala Forum Bulog Cabang Malang M. Nur Juliansyah Rahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18.820,87 ton beras sing alokasi pembagiane Juli Agustus sampai September 2016. Janing pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakan percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji nyatakan percepatan verifikasi iki diharapno isuk segera ngekei layanan banyu resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulan iki ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane Desa Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro. Jane ku mau yerek woro-woro jam 7 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.